0: Hari bersama Nasir Al-Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey. Tiga suara kembali lagi. Yes.
2: Ya, okay. Yeah, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak ya untuk Siti Nur Dati Zaidi untuk info dan juga berita yang sangat luar biasa lah.
3: Sama-sama.
2: Saya jawabkan. Allah, buat kebar lah.
3: Okay, dia dah plan tu pukul 10 nak pergi Puspanita.
2: Okey, baik.
3: Okey, komen. Ada komen dekat Facebook Live kita ni. Nama Facebooknya Leona Avela Christie. Sedap nama dia. Kata, unik dan kreatif choir adik kita tadi. Mantap, tahniah Malaysia dan tahniah Datuk Syafina sebagai tenaga pengajar. Hashtag maaf cakap.
2: Pagi-pagi bangun tidur, okay. Terus buka tingkap.
3: Apa yang maaf cakap kan?
1: Tiga suara maaf.
2: Hebatnya tiga suara ni dengan anugerahnya, dengan rating tertinggi, dengan iklan terbanyak.
3: Panjang.
2: Hebat tiga suara. Maaf cakap.
1: Okey. Semalam
2: Allahuakbar
1: masuk rumah ikut tingkap. Tiga suara mohon maaf cakap.
3: Oh, semua konsep dia maaf cakap Awal. Jadi saya pun kena maaf cakap tadi. Okeylah. Pagi-pagi dia minum kopi, cup kung cup, keluar ikut tingkap. Apa yang anda dengar tadi semuanya hebat-hebat belaka. Itulah tiga suara. Maaf cakap.
2: Awak kan. Boleh Anna dia.
3: Apa dia? Oh, dia komen.
2: Ada.
3: Oh, dia pantun. Oh, ini memang maaf cakap lah ni eh. Elbiana dari Sarawak berpantun. Bukan pagi hari tau. Hari pagi makan kek bulan.
2: Allah.
3: Adat kata Sonic belum tunang. Raikan warna pesta kek bulan. Kami tiga suara ucap Happy Mid Autumn Festival.
2: Astagfirullah.
3: Apa lah pantun tu eh? Itulah. Oh, dia ada ambil konsep Jong-Jong Inai juga tadi. Jong-Jong Inai, Mak Iloi-Iloi, Mak Mole, Ambok Jaga, Sonic, Koi Lulau, Nazri dan dia. Pakai mayok, layan nasional pagi.
2: Allahuakbar.
3: Inilah ragam tiga, apa pendengar eh. Maaf cakap.
2: Betul, yang terus saja menceriakan kita sebenarnya lah eh.
1: Betul lah. Itulah yang ada pun. Yalah. Semoga anda semua ceria lah eh.
2: Semoga semuanya baik-baik belaka. Semoga semuanya sihat. Semua apa yang anda impikan tercapai untuk hari ini eh.
3: Betul lah tu.
2: Jadi kejap lagi nanti global.
1: Okey.
2: Agak menyusul tau.
1: Global kita cukup menarik. Yang mana ini melibatkan tarian. Manusia dengan robot boleh menyanyi seiringan. Menari seiringan.
3: Faham?
1: Boleh tengok kan.
2: Ini dalam sejarah tau.
1: Betul.
2: Di radio di Malaysia. Ada bahan, ada video.
3: Senang bahan ambil dekat AGT.
1: Keluar dekat apa timeline kan.
3: Okey, baik-baik. Kejap je lagi eh.
1: Okey, jom. Jom. Dengarkan lagu Ida dulu. Nanti kembali lagi sampai sini eh.
3: Inilah dia.
2: Nasional.

0: Saksikan anak-anak tabikan kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Saluran OK dan siaran ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.
1: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
3: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
2: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
3: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
2: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
3: Babas, rencah hidupku.
4: Pastinya babas. Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Global.
1: Ya, apa dia?
2: Yes, Global. Ini satu kejayaan lah.
1: Okay.
2: Harmonika juga, tapi bukan suara. Tapi dalam
1: pergerakan.
2: Pergerakan tarian.
1: Baik.
2: Baik.
1: Boleh tengok videonya di FB Live kita. Ini di negara China.
2: Ya.
3: Allahuakbar lah.
1: Okay, ini menerusi pertandingan lah sebenarnya. Pertandingan ni memang pertandingan worldwide lah.
3: Nah, betul. Okey, baik. Ni penari jalanan dari China, Wu Yufei, menghabiskan sebahagian besar kejayaannya selama 13 tahun dengan membuat persembahan secara solo. Namun, tahun ini beliau menemui rakan kerjasama baru, iaitu robot yang mempunyai gerakan kemas dan lancar.
1: Mantap
2: Okey. Yang mana beliau ni merupakan anak jati dari Sichuan, berusia 27 tahun, menari bersama rakan robotnya apabila berjaya melangkah ke peringkat akhir rancangan American Got Talent. Yang mana pentas yang cukup diidamkan oleh semualah.
1: Betul.
3: American Got Talent.
1: Kalau menang dapat $1,000,000 US dollar tau.
2: Betul.
1: Okey, kalau tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 robot yang jadi macam penari latar lah. Yufei ni dekat tengah dia jadi penari utama. Dia kata dia memang sangat mengidamkan untuk beraksi di pentas America's Got Talent. Dan sangat meminati fiction science. Sebab tu dia nak menari dengan robot-robot dalam kumpulan kumpulan Homies. Okay, nama kumpulan dia, dan memberikan perasaan yang sangat-sangat menakjubkan.
3: Ya, betul. Jadi penari robot humanoid telah dihasilkan oleh syarikat robotik China Unitree. Proses melatih robot untuk menari membabitkan rakaman gerakan manusia yang rumit tau. Dan mereka perlu menjalani simulasi komputer dan kemudian memindahkan hasil simulasi tersebut kepada robot-robot berkenaan.
1: Kena transfer lah.
2: Okey, dan satu rutin tarian selama 30 saat mengambil masa berhari-hari tau. Untuk dan juga berminggu-minggu untuk disempurnakan, dan penari perlu memiliki kesabaran yang cukup tinggi. Nak install. Nak muat naik, muat turun lah dekat dekat robot-robot tu lah. Cara robot tu nak menari bagaimana kan.
1: Jadi itulah dia. Anda boleh tengok tarian robot yang boleh meniru gaya manusia.
3: Betul.
1: Menerusi simulasi yang telah pun dipindahkan di dalam robot tersebut. Software lah yang ada dalam robot tu. Lepas tu robot tu pun boleh ikutlah gerakan sebiji macam manusia. Menariknya juga, persembahan ni masa dia dekat uji bakat. Kita tahulah kalau sebut AGT ni, Got Talent ni, America Got Talent ni, memang ada juri Sofia, Simon Cowell, lepas tu ada Mel B. Dia memang bagi live golden buzzer tau.
3: Mereka tekan tau. Itu yang ditunggukan oleh semua peserta-peserta lah.
1: Dia tak perlu lalu saringan-saringan lagi dah. Dia direct terus ke peringkat akhir.
3: Jadi ada yang nak tengok, Facebook dah tak ada dah. Jadi nanti kita akan usaha dapatkan semula lah.
1: Okay, baik.
2: Jom dengarkan lagu ini dahulu. Robot.
1: Cantik.
3: Inilah dia.
1: Siona.

0: Okay, kita kembali semula live TikTok yang live yang kedua lah. Dah pun live kembali, boleh anda masuk balik lah. Okay, sambil-sambil itu boleh komen lagi macam biasa.
1: Okay. Sebabkan video tadi FB lah terhenti, jadi tak apa, kejap lagi kita akan live juga di TikTok. Boleh borak-borak lah dekat TikTok kita.
0: Baik.
1: Terima kasih tau yang mana dah masuk semula dekat FB lah yang baru.
0: Okay, terima kasih banyak. Okay,
2: baik.
0: Kita nak bersama
2: ke tinjauan cuaca.
0: Okey. Kita nak bersama dengan Farid.
2: Oh, Farid.
0: Okey. Farid, jom untuk anda dengarkan tinjauan cuaca.
1: Silakan.
3: Tinjauan cuaca.
4: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Pemerhatian radar semasa menunjukkan hujan sedang berlaku melibatkan di kawasan perairan negeri Perak dan keadaan mendung di Padang Selangor. Keadaan cuaca ini dijangka berangsur pulih dalam tempoh 2 ke 3 jam saja lagi. Manakala di Sarawak, hujan lebih tertumpu di bahagian Kapit, Sibu, Bintulu, Mokah dan Sarike. Manakala lain-lain kawasan di Sabah dan Labuan tiada hujan dicerap. Dan keadaan hujan di Sarawak tadi dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi ini. Bagi ramalan cuaca petang, hujan dan rebut putih di beberapa tempat berpotensi berlaku di Lembah Klang, Negeri Sembilan, Melaka, Johor serta Kelantan, Terengganu dan Pahang. Dan keadaan cuaca lembap ini di Pantai Timur dijangka berterusan sehingga ke malam nanti. Pada bagi Malaysia Timur pula, ribut petir dijangka berlaku melibatkan di hampir kebanyakan bahagian di Sabah. Manakala di Sarawak, cuaca lembap dijangka masih lagi tertumpu di bahagian selatan Sarawak. Keadaan cuaca berjerbu masih berterusan di beberapa tempat terutama di selatan Sarawak. Oleh itu, penduduk di kawasan yang terjejas dinasihatkan untuk minum air secukupnya dan memakai pelitup muka apabila berada di luar rumah. Baik, ini yang terkini dari Map Malaysia. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari laman rasmi Map Malaysia dan ikuti saluran media sosial kami. Sekian, kembali bersama tiga suara, Diasonic dan Nazri di National Pagi.

Sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Radi, untuk semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Wabarakatuh, salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Abang Bat dalam slot cara kita. Dan topik hari ini, ramai orang alami, iaitu rasa malu bila bergaul dengan orang baru. Ada yang takut nak memulakan perbualan, takut salah cakap atau rasa tak yakin dengan diri sendiri, betul? Tapi jangan risau, rasa malu boleh diatasi dengan cara yang betul. Kajian menunjukkan 70% individu yang pemalu mampu meningkatkan keyakinan diri dengan latihan sosial dan teknik tertentu. Jadi jom bersama Abang Bat kita pelajari 3 cara kita untuk atasi rasa malu dan lebih yakin bila bergaul dengan orang baru. Cara yang pertama, latih diri untuk mulakan small talk, perbualan kecil. Ya, mula dengan perkara yang kecil. Jangan terlalu fikirkan topik yang berat. Nah, kadang-kadang soalan mudah seperti dah makan ke atau macam mana perjalanan tadi, jam ke, cukup dah untuk memulakan perbualan. American Psychological Association telah membuat kajian, perbualan ringan membantu membina hubungan awal dan mengurangkan rasa kekok. Contoh, bila kita bertemu dengan seseorang di majlis, cari sesuatu yang boleh dijadikan topik. Contoh, saya sukalah pilihan warna baju awak ni, ada makna tertentu ke? Gitu. Dan jangan bimbang, kalau dah habis dah semua topik, cuaca sentiasa boleh menjadi penyelamat. Contoh, cuaca hari ini panas kan? Tempat tuan hujan tak? Contoh. Boleh macam itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, fokus pada orang lain, bukan fokus pada diri sendiri. Nah, elakkan terlalu memikirkan apa yang orang fikirkan tentang anda. Abang Bak ulang, elakkan terlalu memikirkan apa yang orang fikirkan tentang anda. Sebaliknya, fokus untuk mendengar dan memahami orang lain. Orang akan lebih menghargai anda jika anda mendengar dengan penuh perhatian. Kajian dari Harvard Business Review menunjukkan bahawa pendengar yang baik lebih disukai dalam perbualan berbanding mereka yang cuba mendominasi perbualan. Contoh, bila seseorang berkongsi cerita, tanyakan soalan seperti, menarik. Apa lagi yang berlaku lepas tu? Ini menunjukkan anda betul-betul berminat. Ataupun dengan anda mengangguk-ngangguk sambil dia bercakap, itu juga menunjukkan yang anda minat. Dan akhirnya, orang tu pun minat dengan anda. Gitu. Cara yang ketiga adalah, jangan takut buat silap. Jangan takut jika perbualan itu tak sempurna. Tak apa. Orang tak ingat semua kesilapan kecil anda. Jadi, jangan biarkan rasa malu menghentikan anda daripada mencuba. Nah, sebab kajian psikologi menunjukkan kebanyakan orang lebih memandang sikap positif seseorang daripada kesilapan kecil yang mereka buat dalam berbualan. Nah, kalau tersasul, kalau tersalah cakap, tak apa, teruskan dengan senyuman dan cakap, maaf, maksud saya tadi. Orang akan menghargai kejujuran anda. Jadi para pendengar sekalian, inilah 3 cara kita untuk atasi perasaan malu ketika bergaul dengan orang baru. Yang pertama, latih diri untuk mulakan small talk. Yang kedua, fokus pada orang lain, bukan diri sendiri. Dan yang ketiga, jangan takut buat silap. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: tujuan.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? Enam bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha! Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
3: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Okey, sekali lagi assalamualaikum. Aha. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi. Dah makan ke belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, pergilah makan. Nanti ada energi, boleh ke TikTok tapping eh.
2: Betul, dah kahwin ke sudah?
0: Hari ini Jumaat, ramai yang akan nikah.
2: Betul lah, akan nikah pada hari ini. Jadi kita doakan terbaik juga untuk semuanya. Saya juga ada sahabat saya di Labuan. Atirah, terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih.
2: Ya, sekarang ni sibuk dengan Borneo Art Festival. Bermula pada hari ini 25 sampai 27 September 2026 yang sekarang ini sedang berlangsung di kompleks Ujana Keuangan Wilayah Persatuan Labuan. Jadi mereka semua dekat situ dengar kita tau.
1: Okey, dan untuk adik-adik kita Bintang Kecil, malam ni akan beraksi lah untuk pentas akhir kemuncak Bintang Kecil di Sarawak. Semoga maju jaya juga untuk semua. Menang taukanlah, dah menang lah tu. Sebab dah ke final dah pun kan. Buat yang terbaik eh.
0: Dan insyaAllah juga kita akan meraihkan tetamu juga kita nanti. Katanya ada pelawat datang lah.
1: Konok lawak, suka lawak tetamu.
0: Ni dari Jabatan Komunikasi Korporat UUM Sintok Kedah.
1: Orang Kedah. Baik-baik. Mai lah.
2: Hampir mana.
0: Sat lagi sampai.
1: Okey, ni pendengar kita dari Melaka pula ni. Nor Hakma Senin. Dia kata dia selalu dengar tiga suara sambil masak kat dapur. Hari ni birthday cucu dia. Anggun Humaitah. Yang ketiga, dia suruh nyanyi.
0: Okey.
1: Ready eh? Tak nyesal eh suruh kita nyanyi.
2: Satu, dua, tiga.
1: Happy birthday, semoga banyak umur, berrezeki. Anggun Humaitha, jadi anak yang solehah. Ya, amin.
0: Amin. Okey,
2: Bisik dah.
1: Tadi kan saya macam nampak notification ni macam ada nama Siti Noliza tau.
2: Mungkin
1: tersinggal FIP ke
2: benda. Nampak dia tercepat lagi.
1: Tokti singgah lah Tokti.
0: Masuklah Tokti. Kejap. Sebab kita nak dengar cerita pasal surat.
1: Tokti kan ada pasal surat.
2: Tahu apa-apa boleh share je.
0: Boleh jadi tulah kita.
2: Live je dengan kami.
1: Okey, kita lagi Siti juga.
0: Okey.
1: Tapi bukan Siti Nurhaliza. Tapi Siti Nurhati Zaidi.
2: Betul.
1: Akan baca untuk 9 pagi lah utama eh.
0: Betul.
1: Lepas tu kita kembali untuk jam yang terakhir.
2: Standby eh. Panjangkan lagi boleh tak? 15 minit
1: kan. 20 minit tu.
0: Boleh lama tu.
2: Kalau 20 minit lah berita.
1: Ya kau.
2: Maaf, kita tidur lah sini.
0: Okey, baik, dengarkan lagu ini dahulu.
2: Allahu Akbar.
0: Ini lagu duet eh. Bruno Mars dan juga Rose.
1: Inilah dia
2: Nasional
0: Pagi.

Kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahankan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau, sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah. Dan kita nampak komitmen daripada semua parti komoden, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Yalah. Tapi alhamdulillah, setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik peringkat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam, bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand, dalam bidang itu ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan dua hala bersama Premier Li Qiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak RM60 juta potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding RM30 juta tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup penting lah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion KUSKOP kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah RM60 juta. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus Yang Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village, Persiaran Millenia 2, Bandar Baru Ensteg. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Aira Azman, S. Sivasanggari dan Eng Yan Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Woon dan Goh Zefe Nur Izzuddin Romsani serta beregu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melombol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey.
2: Baik, inilah dia jam yang terakhir.
3: Wah, kalau jam terakhir dia punya semangat memang jauh.
2: Jadi masih lagi bersama dengan tiga suara. Jadi macam biasa, saya lah Sodik Hussein.
3: Okey, saya Diana Wai.
1: Juga Nazri di sini.
3: Okey, konti kita sebenarnya kita tak bertiga. Meriah, ramai.
2: Biasa semangat mereka dari utara. Betul saya cakap utara ni.
3: Utara. Okey, kita nak inilah mengalulukanlah kehadiran pelawak-pelawak kita ni dari UUM Sintok Kedah, Bahang.
1: Baik.
3: Bahagian komunikasi corporate UUS. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Kuat sikit tak dengar suara dia.
2: Jadi apapun inilah dia kemeriahannya. Terima kasih banyak-banyak kerana terus saja hadir ke Radio Nasional FM. Jadi semestinya kita nak bersama dengan orang hebat kita ni.
3: Okay.
2: Nak dengarlah suaranya.
1: Suara-suaranya ni.
3: Wakil.
2: Pengarahnya.
3: Mana pengarah? Mana pengarahnya?
2: Tuan pengarah kita.
3: Telefon. Nasi buka kamera ni.
2: Jadi kita terus saja persilakan tuan pengarahnya. Jadi inilah watan pertamanya untuk ia bersama-sama dengan kami di Nasional FM. Jadi assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Allah, sedap suaranya.
4: Sedap.
2: Kan? Nampak suara pengarah. Suara seorang pengarah ni.
1: Ketokan pengarah tu kan.
2: Boleh. Namanya siapa ni?
1: Nama tuan.
4: Kori. Kori Arif.
1: Kori.
2: Yeah. Wow. Luar biasa .
4: Nama penuh pun ada lah, panjang tapi Kori Arif je lah.
2: Okay. Jadi ini rombongan berapa orang yang datang ke RTM pada pagi ni?
4: Semuanya 18 orang.
2: 18 orang. Ya,
4: daripada semalam lagi.
3: Semalam lagi lah. Jadi kenapa teringin nak ke Angkasa Puri ni?
4: Kita ni tengok Angkasa Puri dan salah satunya yang dua-dua lah yang ada semua. Dari segi berita pun ada, dari segi
2: radio.
4: Radio pun ada. Semua lengkap lah kira.
3: Semua lengkap. Ni semua pertama kalilah jejakkan kaki ke Angkasa Puri ni.
1: Macam mana?
3: Ramai yang angguk.
4: Rata-ratanya kali pertamalah.
1: Kali pertamalah.
2: Semestinya esok akan rindu kami. Percayalah.
3: Okey, jadi perasaan tu dapat jejakkan kaki ke
2: Angkasa Puri ni. Tadi tengok dia masuk, dia tengok bangunan ni macam mana rasa?
4: Saya tengok berbeza sangat. Saya pernah sampai ke sini.
3: Tahun bila tu?
4: 20 tahun.
1: Saya
4: tengok bangunan ni yang tu aja yang biasa tengok tu. Yang punya unit tu kan.
2: Betul.
4: Yang ni lah kita tengok kan. Tiba-tiba tengok satu bangunan tinggi-tinggi aja. Luar biasa, tengok jalan pun luar biasa.
2: Cantiknya kan jalannya.
4: Betul-betul kosmopolitan punya.
3: Alhamdulillah.
1: Jadi tuan, rombongan ni selain daripada ke RTM ni, apa lagi tujuannya?
2: Yang mereka lakukan tujuan utamanya.
4: Kami daripada awal-awal lagi ke Angkasa Puri, ke UPSI. Daripada UPSI itu kami pergi Malaysia Gazette. Kemudian kepada UKM. UPNM.
2: Banyak dah lawatannya. Berapa hari dah di Kuala Lumpur?
4: Sekarang ni hari ketiga lah. Hari terakhir lah. Petang ni kami bergerak balik ke
3: Lepas Sintok. Ni tak pergi mana tu tuan? Ni jadi
4: semua kujur je sampai ke malam.
2: Jadi tuan, mungkin ada kata-kata istimewa lah untuk mungkin semua yang hadir ni. Dan juga mungkin ada teman-teman tersayang, isteri tercinta ke.
4: Dan kami bagi pihak Universiti Utara Malaysia ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada RTM kerana sudi menerima kami ke sini. Dalam notis yang tidak lama pun kami bagi, tiba-tiba boleh diterima. Sebelum ni pun kalau tidak RTM ni, tak adalah media-media yang yang salah satu yang betul. Kami pergi juga ke Malaysia Gazette. Tapi tidak sama dengan RTM. RTM ni satu yang paling lama lah kira. Paling klasik
2: dari segi media. Paling hebat lah. Paling hebat.
3: Kalau dengar suara tuan ni, sebenarnya suara sedap ni kalau menyanyi ni.
1: Betul. Boleh nyanyi tuan.
2: Boleh tak?
3: Sikit lah. Kita tahu ni suara
2: ni.
3: Lama macam ni.
4: Saya ingat saya bawa wakil ni. Boleh menyanyi.
3: Sebaris dua baris. Cuba. Boleh ni.
4: Tak apa nak boleh.
3: Kan ada yang boleh.
4: Ada siapa yang
2: tuan, terima kasih. Ada tak siapa-siapa lagi yang nak sampaikan ucapan ke?
3: Ada yang nak cuba bercakap?
4: Okey.
2: Tadi yang DJ kita tadi.
3: Mana? ke dia?
2: Itulah dia.
5: Oh, jauh beza
2: ya. Inilah. Kita kena adjust balik mikrofon ni lah.
3: Okay.
2: Nama DJ kita. Tadi dia ber-DJ tau. Tuan ni namanya siapa ni?
6: Okay, assalamualaikum. Saya Syam.
2: Okay. Wow, DJ Syam.
3: Oh, tadi masa saya tolong ambilkan gambar tu kan. Oh, dia punya cara cakap macam tengah segmen permintaan lagu.
2: Okey, baik. Jadi
3: cuma
2: kita nak dengar lah
3: Abang Syam.
1: Sikit Syam.
3: Macam mana tadi abang cakap dia untuk tunaikan permintaan lagu?
6: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam rancangan Dengar-dengarkan.
2: Okey, baik.
6: Okey, untuk permintaan lagu yang pertama, kita dengarkan lagu Janji Manisku daripada Cuba Fikir daripada siapa?
1: Aisyah tu.
3: Dengarkan di
6: National FM.
3: Mantap.
2: Aisyah, berapa lama dah bekerja?
6: Saya kerja daripada tahun 2000 dah, 26 tahun dah di UUM.
3: Wow.
2: 26 tahun.
1: Di bahagian? Bagaimana?
6: Unit fotografi.
3: Tapi abang asal memang Kedah.
6: Saya orang Melaka. Melaka.
3: Mantap.
1: Jadi persyarat apa katanya daripada Kelantan tuan eh?
3: Kelantan ada mana eh? Kecil Kelantan pula dah kita ni. Kelantan ada mana?
7: Saya
3: Pekalan Jepa.
6: Dan ke RTM ni saya dah 2-3 kali datang lah.
3: Alhamdulillah.
6: Sebab abang saya banyak join kat sini lah. Abang saya dia animation punya produksi. So dia banyak kolaborasi dengan RTM. Biasa jalan sini lah.
3: Okey, ada lagi yang nak cuba bercakap? Golongan wanita.
2: Wanita.
3: Wakil wanita, come on. Wakil wanita.
1: Pemerintah. Woi, dah lari dah.
3: Lari. Camera follow. Nak ke?
2: Ada ke? Tak ada. Ucapan
3: tak
2: ke?
3: Tak ada. Ucapan raya ke tak ada?
6: Ucapan saya. Okey, saya ingin mengucapkan saya sayang, saya cintakan isteri saya.
3: Ingatkan nak cakap saya sayang, saya cintakan Malaysia.
6: Anak saya.
3: Okay.
6: Dan yang paling penting, kita kena sayang negara kita.
2: Nama isteri
6: saya Nur Azlina.
2: Okay.
6: Anak Sufi Adha. Okay, anak seorang lagi Muhammad Danish Daniel. Seorang lagi Muhammad Dini Darwish.
2: Lupa.
6: Dan yang last sekali Nur Damia Danisha.
1: Alhamdulillah. Okay.
2: Panggil isteri dekat rumah apa? Sayang ke B ke?
6: Sayang.
3: Sibuk mana tahu. Nak praktis ke?
2: Sayang.
3: Okey, baik. Jadi apa pun, terima kasih sudi singgah ke Konti Nasional FM.
2: Betul, terima kasih.
3: Itu dia rakan-rakan kita lah dari UUM Sintok Kedah.
1: Betul.
3: Bahagian Komunikasi Korpora. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi.
2: Terima kasih semua. Jadi balik nanti hati-hati.
1: Okey, jom kita dengar lagu ini dahulu.
3: Baik.
1: Seloka Orang Kedah.
3: Okey, cantik. Inilah dia.
2: Nasional.
3: Bahagian.

0: apa lagi?
1: Tunggu apa lagi? Sekaranglah. Okey, sekarang ni sempat lagi untuk kita bagikan satu peribahasa.
2: Peribahasa. Ya,
3: peribahasa. Jadi macam biasa kepada semuanya, anda boleh terus saja dengar. Jadi pada hari ini kita akan dah terus saja sambung kisah up up bom bom. Khabar.
2: Okey, peribahasa hari ini sumbernya daripada Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, Dewan Bahasa Pustaka edisi 2016 berbunyi begini.
3: Allahuakbar.
2: Kabar jauh dengar-dengarkan, kabar dekat fikir-fikirkan.
3: Sekali lah lagi.
2: Itu dia. Kabar jauh dengar-dengarkan, kabar dekat

0: Hey.
1: Hey. Salam.
2: Sedap dia. Maaf cakap, hanya saya seorang je boleh buat.
1: Maaf cakap.
2: Di okay. Malaysia tau. Baik.
1: Okey. Ketiga Kabar jauh dengar-dengarkan. Kabar jauh dengar-dengarkan. Kabar dekat fikir-fikirkan.
2: Allah sedapnya. Betul dia dengan nama Allah ni sedapnya. Sedap ni Nazri kan?
0: Sedap.
2: Hebatnya.
1: Okey, maksudnya?
2: Maksudnya Nazri.
0: Maksudnya. Tiap-tiap.

0: Tiap-tiap kabar yang diterima hendaklah diselidik dengan saksama supaya jangan tertipu.
1: Sebabkan kita tiga orang ulang sekali lah lagi.
2: Ida belakang tu atas langit.
3: Tak faham kan?
4: Masuk belakang hidung.
0: Okey. Tiap-tiap khabar yang diterima hendaklah diselidik dengan saksama supaya jangan tertipu.
3: Allah. Kalau kita edit video ni, weh, tahun depan masuk ni. Anugerah siang gasa tercalon ni.
2: Cakap. Dia ambil sejam tau, sejam kita bersiaran.
3: Kau memenang kita ni. Mana ada DJ buat begitu. Okey, baik. Apa bom-bom? Agak horror. Sebab mereka masih lagi bersama dengan Saran. Mereka kan dah masuk RTM.
4: Yelah, yelah. Sebab
3: pakaian mereka tak sesuai. Sebab pakai suara pendek bagai. Jadi up-up bom-bom, mereka kena tukar baju.
2: Betul lah.
3: Up-up laki ke perempuan?
2: Up-up laki.
3: Kenapa?
2: Sebab dia up. Dia up.
3: Bom-bom perempuan ke lelaki?
2: Sebab? Sebab dia bom lah.
4: Dia bom di tempat tu.
3: Jadi Saran Zura kan dah balik.
4: Betul lah, betul lah.
3: Jadi mereka dua keluar pada bilik Saran tu, tak tahu nak pergi mana.
2: Okay.
3: Jadi apabila mereka keluar je, Allahu Akbar, masuk lorong tu. Masuk tak tembus-tembus. Rupanya mereka berada di dalam tanah di Angkasa Puri. Untuk makluman semuanya, dekat bangunan Angkasa Puri ni, dekat bawah dia penuh dengan lorong.
2: Memang banyak
4: lorong sana tu kat Wisma TV tu.
3: Ya, betul. Mereka masuk-masuk. Allahu Akbar. Berjumpa dengan Kak Sal.
2: Kebetulan.
3: Kebetulan.
2: Kebetulan dekat Sal.
3: Kak Sal waktu tu nak pergi photoshoot. Bawa baju lah photoshoot untuk calendar. Kalender. Jadi macam pernah tengok. Up-up bom-bom. Terus sebab.
2: Sebab.
3: Bukan bom-bom, Kak Sal yang peluk bom-bom.
2: Kenapa?
4: Sebab dia bom-bom.
3: Dia dengar kisah ni, Kak Sal macam teruja.
2: Yelah, Kak Sal tak boleh peluk up-up lagi.
4: Laki.
3: Jadi sambil berpeluk, menangis. Sambil Kak Sal kata, inilah rumah kita.
4: Tak ambil
3: lagi. Tak ambil. Kan? Inilah negara kita. Jadi dia tariklah bom-bom. Dan juga up-up. Untuk pergi ke hadapan Wisma
2: Radio
3: untuk membeli
4: kuih-muih lah,
3: Puspanita. Betul lah.
2: Dia datang ke Jumaat.
4: Hari gaji.
3: Jadi dalam perjalanan tu, bom-bom pegang tangan Kak Sal. Bom-bom kata, betul ke Puan Sal nak tukar unit.
4: Takut ni. Jangan.
3: Selamat. Jangan begitu. Jangan kabar jauh dengar-dengarkan, kabar dekat fikir-fikirkan. Maksudnya jangan terimalah, selidik dahulu. Kisah tersebut.
2: Masih baik.
4: Jangan. Saya tak konti ni.
3: Jadi mereka berpegang tanganlah. Up-up bom-bom, jadi mereka pergilah dekat Wisma
2: Radio
3: di hadapan tu. Jadi tiba-tiba hujan.
2: Dah musim hujan.
3: Musim hujan.
4: Pemenihan awak.
3: Kan?
4: Okay. Pagi kan?
3: Hujan. Jadi mereka betul-betul berada di Puspanita. Esok kita akan ketahui apa yang dijumpa oleh up-up bom-bom di situ.
4: Puspanita sampai esok ni?
2: Cerita ni satu hari. Kesinambungan.
3: Sampai 30 lah benda ni. Allahu Akbar. Jadi
2: hari ni baru 25 tu sana ni.
3: Yelah. Esok cuti kan.
4: Yelah.
3: Jadi up-up bom-bom dan juga Kak Sal, ada kisah yang berlaku di situ.
4: Jangan cakap mereka sedara pula.
3: Esok
4: tiba-tiba pipi Kak Sal ada up bom pula kan. Apa hal?
3: Isnin kita akan mengetahui apakah hubungan up-up bom-bom dan Kak Sal.
2: Okey. Isnin nantikan tau Isnin.
4: Baik.
2: Baik.
4: Jom kita.
2: Okey, jom. Ini dia Kesuma untuk anda.
3: Baik.

0: Ai Sukan.
1: Okey, macam biasa Ai Sukan.
2: Ya, insya-Allah kita ada abang kita ni, masya-Allah. Oi, dia belum kahwin ke dia kan?
1: Belum kahwin lagi eh?
2: Belum.
3: Dah.
1: Dah.
3: Belum kahwin lagi dia kata.
2: Dia respon kalau dah.
3: Takut isteri dia dengar kan lagi. Habis. Abang cakap apa bang kat radio bang?
2: Ya. Okey baik, Nazri macam biasa kita tak nak lengahkan masa. Dah tak ada idea nak cakap ni, awak je cakap.
3: Allah. Dah penat dah.
1: Sekarang ni anda semua boleh pergi ke Saruan Sukan Plus untuk anda tengok laporan harian Sukan Asia. Sekarang ini tengah berlangsungnya bagi heat yang kedua, bagi acara 200 meter kuat dada lelaki. Jadi perenang dari negara Jepun, dari negara Hong Kong dan juga China dapat layak ke peringkat seterusnya. Dan untuk Malaysia, jangan lupa untuk anda semua saksikan bagi pertembungan yang menarik, bagi peranan akhir yang melibatkan penonton pingat emas dan juga pingat gangsa. Ini bagi sukan sepak takraw yang mana Malaysia bakal menentang seteru utama, iaitu Thailand, bagi acara berpasukan lelaki. Jadi hampir 36 tahun Malaysia tidak pernah untuk memenangi pingat emas bagi acara berpasukan. Tapi untuk acara regu, Malaysia banyak kali menang lah. Alhamdulillah. Dan satu lagi, malam ini, petang nanti, pukul 5 petang, jangan lupa untuk anda saksikan juga secara langsung di RTM Sukan Plus, perlawanan pertama bagi Kejohanan ASEAN FIFA 2026. Malaysia bakal berhadapan dengan Bangladesh di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Siang langsungnya pada pukul 4 petang nanti.
3: Okey, baik.
1: Baik, itu cerita dia
3: Jadi semoga maju jaya lah untuk atlet-atlet kita yang mana dah berjaya bawa balik pingat emas. Alhamdulillah, tahniah. Itu ucapkan
2: Jadi sama-sama kita doakan agar mereka, semua atlet kita ni, diberikan kesihatan dan terbaik untuk mereka membawa nama negara kita ke peringkat antarabangsa. Dan inilah semangatnya. Inilah rumah kita.
3: Inilah tanah air kita.
2: Awak kan.
3: Okey, baik.
1: Okey.
3: Jom.
1: Nantikan untuk anda semua penyokong-penyokong Harimau Malaya di KCTV, tonton di RTM, boleh tonton juga di RTM Klik.
3: Okey.
1: Okey, jom dengarkan lagu ini.
3: Mari kita.
2: Awak dah habis dah untuk minggu ni.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah legonya.
3: Baik, layan terus.
2: Tutup teruslah.
1: Kita lagi.
3: Nasional
2: Pagi.

0: AUB, FAM, we love you Malaysia. BTC, the mixtape.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November, Fit Arch Walkathon. Jalan 5km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Okey, Nasional okay. FM.
1: Yeah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama kami. Zubir Bujang.
2: Ya, yeah, okay. Zubir.
1: Zubir ni memang peminat peribahasa kita.
2: Alhamdulillah.
1: Dia memang suka. Memang suka betul-betul.
2: Ketong ni kan ya.
1: Yang macam munsik nengah yeah. Dengan suara tu hidupnya si sempurna. Yang mesti nengah kita tiga.
0: Ya
1: yeah. Oh, lepas ya yang akan nekak sampai DJ pukul 10.
0: Ya yeah.
1: Dia pun buat tekaan juga sama ada Hazel ataupun Ace. Yang kena tunggu pukul 10 nanti.
0: Ya yeah, nantikan pukul 10.
2: Okey, lepas tu Wanda dari Brunei pun ada juga. Kak Juli. Ni Kak G, Kak G Melan. Kata apa? Veteran RTM lah.
1: Kak G.
0: Kena Kak G. Melan.
1: Kak G tu peminat saya dulu. Uish, betul. Inilah DJ Sonic tu. Handsome adik ni.
2: Dia kata masa zaman dia kerja dulu, Kak G lah yang in charge jualan Puspanita. Sebab kita cerita kat depan ni kan, bila hari Jumaat pertama Puspanita ni kat RTM memang ada jualan lah. Tapi untuk dalam lah.
1: Yelah awak datang ke Zalim.
0: Yelah, dia pun ada jualan Rahmah tau.
2: Untuk dalaman.
0: Dalaman.
1: Awak kan. Saya tak suka benda. Saya nak balik lah.
2: Kak G cakap ni. Kak G kata, memang betul pun Kak G minat kat tiga suara.
0: Terima kasih Kak G.
2: Dia tak puas dia.
1: Kak G kan.
2: Okey, baik.
1: Allahu Akbar. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jangan lupa untuk terus saja ikuti perkembangan Sukan Asia. Dan juga pada malam ini, kenapa dia? Yelah, rahsia lah.
2: Yelah.
0: Malam ni lagi penting juga.
1: Sebab malam ni adalah debaran
2: Kemuncak
1: Bintang Kecil yang diadakan di Auditorium P. Ramli Kuching.
0: Betul.
1: Betul kan?
0: Dia ATM Kuching lah.
1: ATM Kuching lah. Jadi ada 6 orang peserta. Siapa yang akan dinobatkan untuk juara Bintang Kecil 2026.
0: Anda semua akan nantikan secara langsung di RTM. Yang akan disiarkan pada malam ini nanti.
2: Cantik.
1: Di TV lain.
0: Jangan. TV lain tu bintang lain.
2: Okey, sekejap lagi Isa akan bersama dengan anda untuk
1: awak kau nak teka.
2: Teka apa?
1: Teka sampai yang pukul 10. Awak ni memang gantian awak kan.
2: Yelah. Pukul 10 pun ada segmen teka penyampar.
1: Ada pendengar yang puas.
0: Dia orang teka sama mereka lah kan.
2: Yelah. Mana lah teka. Apa tu? Tetamu.
1: Ustaz.
2: Apa tu?
1: Suka.
2: Apa Is? Dengar.
1: Tetamu tu suka kita.
0: Ya ke? Alhamdulillah.
2: Kejap saya tengok poster.
1: Jomlah tetamu kita nak dengar suaranya dia.
2: Mana poster dia? Ni dia Ustaz Muhammad Nur Hisham Nordin, Timbalan Presiden Persatuan Keluarga Autism UPM.
1: Ya Allah.
2: Dari Universiti Putra Malaysia.
3: Datang setiap pagi Ustaz dengan tiga suara.
0: Terima kasih Ustaz.
1: Kenapa suka tiga suara Ustaz?
4: Sebab boleh motivasikan saya lah.
1: Suara-suara DJ sedap. Yang paling Ustaz suka siapa?
4: Selalu Ustaz? Selalu deep lah bila dengar deep.
1: Deep. Ada sebab semua.
4: Ada sebab
1: kan. Betul. Paling Ustaz suka siapa? Sony lah. Terima kasih Ustaz.
0: Terima kasih banyak lah Ustaz.
2: Okay, Ustaz akan bersama dengan anda kejap lagi 10.30 minit pagi untuk tajuknya Sony. Dengar betul-betul.
0: Apa tu?
2: Retaknya tembok sabar demi anak syurga. Jadi Ustaz akan kupas lah
0: Ustaz pun dia yang pakar mengenai kanak-kanak autism.
2: Betul.
0: Anak syurga tu.
2: Yelah, dari Persatuan Keluarga Autism UPM. Selaku Timbalan Presiden Universiti Putra Malaysia.
1: Betul.
2: Okey, kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Hari
1: Isnin bahan
2: saya. Nantilah kita bagi cuti dulu lah hujung minggu.
0: Tak apa lah. Lehatlah ada dua hari.
1: Saya bahan Selasa dah ada. Siapa Selasa?
0: Takkan saya pula.
1: Awak lah. Awak lah. Rabu saya.
2: Tiba. Senang buat duit
1: So, Rabu dekat luar kan. Tak ada bahan lah.
2: Rabu dah saya lagi.
1: Okey,
2: baik. Jom. Saya dia
1: nak. Rehatlah Nazri minggu depan.
0: Ya.
1: Lama tau. Sampai Khamis
2: apa
1: dia tak
2: buat. Apa pula Khamis lah dia.
1: Yelah, lama lah dia rest.
0: Okey lah, sekali je lah.
1: Tengok ya, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, 6 hari.
2: Biarlah. Hari awak rest banyak pun ada juga. Yeah.
1: 6 hari tau, dia tak ada bahan.
0: Okey lah tu, sempat saya cek bahan lain lagi.
2: Okey, baik. Saya Diana Wan.
1: Saya macam biasa punya diri ni, pelajar terbaik untuk ijazah saya punya marketing tau, UiTM Struts sama semua tujuh. Jadi saya lah Sonny Hussein.
0: Okay. Dan juga saya Nazri.
2: Baik. Jumpa lagi minggu depan, insyaAllah. Assalamualaikum.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou. Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping, terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Gaza kini berdepan krisis ekonomi terburuk pernah direkodkan di dunia. Pemangku Setiausaha Agung Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Pedro Manuel Moreno berkata, 9 daripada 10 perniagaan musnah dan ratusan ribu penduduk hilang pekerjaan. 92% daripada entiti ekonomi di Gaza telah rosak atau musnah. Keluaran dalam negara kasar, KDNK per kapita harian, wilayah Palestin itu kini hanya $0.58 sehari, manakala harga meningkat 274% berbanding 2022. Puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu pada Khamis sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Para perwakilan turut mengejek dan mencemooh manakala anggota delegasi Netanyahu sendiri berdiri sambil bertepuk tangan sebelum speaker persidangan kemudian meminta keadaan ditenangkan. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu memo. Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat, iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari nanti. Squash, Aira Azman, Siva Sangkari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk bergu lelaki Aaron Chia T. Kai Woon dan Goh Zefe Nur Izzuddin Ronsani serta bergu wanita Pearly Tan M. Tinah. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melombol pada pukul 2 petang. Sementara itu, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Jurulatihnya Alex Yong berkata, kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional termasuk dalam aspek kecergasan, pemakanan, rehat dan strategi perlumbaan. Pada masa sama, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farij Luzman Muhammad Farid Salakuma berkata, kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan.
Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. 10.05 minit pagi bersama dengan saya Azlan pula menemani anda 3 jam yang seterusnya untuk waktu hari ini Jumaat 25 September 2026 13 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Kakak Umu dah dengan saya dah pagi ni awal. Sebab kita ada tetamu bersama-sama dengan kita pada pagi ini, Raja Perfume, bersama-sama dengan Siti Azwani, Nur Baizura dan juga Nurul Syahadah. Yang mana sudah semestinya kita nak tahu dengan lebih lanjut. Saya mulakan dengan Puan Siti Azwani terlebih dahululah. Boleh?
1: Ya, boleh.
0: Masuk leader Raja Perfume.
1: Leader ni macam tonggak utama lah.
0: Okay.
1: Untuk bina sebuah team. Maksudnya team tu stalker dengan aging lah. Kita akan guard... apa tu, team kita tu, stalking agent tu daripada zero to hero.
0: Okay. Kalau dari permulaan tu macam mana? Macam mana pelajarannya bagaimana?
1: Pelajaran mula-mula, yang pertama kena minat.
0: Okay.
1: Minat, modal dengan mengusahakan.
0: Modal tu dulu penting.
1: Modal tu yang penting. Tapi yang kedua, minat.
0: Minat tu dulu lah.
1: Kalau tak minat memang tak boleh meniaga.
0: Okey, faham. Seterusnya Puan Nur Baizura.
2: Ya, saya.
0: Kelebihan jadi leader Raja Perfume ni. Kenapa kena jadi leader Raja Perfume? Apa yang bestnya?
2: Bestnya kita menjana pendapatan. Lepas tu dia ada daripada segi Raja Perfume, Boss Long. Dia menyediakan kita punya marketing. Lepas tu dia bagi kelas-kelas macam kelas apa orang panggil tu?
0: Kelas pemasaran, seminar. Okay.
2: Lepas tu TikTok. Dan kelebihan yang penting, yang best sekali. HQ Raja Perfume ni dia menyediakan rak percuma.
0: Okay.
2: Banner percuma.
0: Uish.
2: Signboard percuma.
0: Uish.
2: Dia sponsor semua
3: untuk leader,
2: untuk
3: yang,
2: leader
3: terawal.
2: Yang terawal.
0: Uyuh.
2: Kita hanya menyediakan produk sahaja.
0: Bestnya.
2: Best sangat-sangat.
0: Macam-macam dari bagi awal.
2: Betul.
0: Baru nak mula semua dah bagi.
2: Semua dah bagi free. Percuma.
0: Ya. Yeah.
2: Ya. Yeah. Yang lagi best macam hari ni, kita dapat masuk TV, RTM. Gitu. Macam ni radio.
0: Seronok kan?
2: Seronok.
0: Pertama kali masuk
2: pertama
0: RTM.
2: Pertama kali.
0: Selamat datang. Dan sudah semestinya kita, saya tahu tadi, Boss Long.
2: Boss Long.
0: Sama nama penuh Boss Long. Sebutlah nama penuh Boss Long. Kata leader.
4: Remy.
0: Gitu.
4: Puan Remy.
0: Puan Nurul Syahadah, yes. Perlu ke ada pengalaman? Perlu ke ada modal besar?
4: Tak perlu. Sebab untuk Raja Perfume, dia serendah RM80 sahaja dah boleh join agent.
0: Sungguhlah.
4: Betul, RM80 sahaja. Dan memang mampu milik untuk orang yang nak mencari income, ataupun nak terus bersama Raja Perfume dan lebih serius lagi.
0: Okey. Bagusnya kalau jadi leader Raja Perfume.
2: Betul.
0: Ni. Dan kalau sokongan kepada leader Puan Siti Azwani, mungkin apa bentuk sokongan apabila Raja Perfume kepada leader ni yang diberi dalam menjalankan perniagaan dengan lebih baik?
1: Semestinya marketing lah.
0: Okay.
1: Memang daripada HQ sendiri, dia memang marketing dia memang kau-kau dia akan bagi.
0: Kau-kau?
1: Yang penting kita tak perlu fokus untuk marketing. HQ memang ni, kita hanya menjual sahaja. Macam dari saya sendiri pun, saya income sekarang ni, income saya pun dah hampir 6 angka.
0: Alhamdulillah.
1: Bersama Raja Perfume selama 8 tahun.
0: 8 tahun Puan Siti Azwani. Puan Nur Baizura berapa tahun?
2: Saya 7 tahun.
0: 7 tahun. Okey. Puan Nurul Syahadah?
4: 8 tahun juga. Antara leader yang terawal bersama Raja Perfume.
0: Sungguh?
2: Ya.
0: 8, 7 tahun. Semua dari mana, Puan Siti Azwani?
1: Saya leader Pasimah.
0: Puan Nur Baizura?
2: Saya leader Pahang.
0: Puan Nurul Syahadah?
4: Pasimah
0: Kelantan
4: juga.
0: Okey. Orang Pantai Timur dengan kita pagi ni. Set kita jaga pecah. Okey? Jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ni. Nasional FM sentiasa dia.

0: Gigi dengan lagunya Sayang Semuanya Sudah Terlambat. Jangan terlambat nak jadi leader Raja Perfume sama-sama dengan kita pada pagi ini. Top 1 tu, siapa top 1?
1: BFF
0: ni. Aku main. Puan Siti Azwani, Puan Nur Baizura, Puan Nurul Syahdah, leader-leader Raja Perfume yang sama-sama yang kita pada pagi ni. Pengalaman 7-8 tahun, mungkin Puan Nurul Syahdah boleh berkongsi bagaimana dari awal 2019 kan? Bersama dengan Raja Perfume. Raja Perfume mula 2018. 18. Sampailah sekarang ni.
1: Saya daripada seorang suri rumah untuk menjana income lah. Tak sangka lah sekarang boleh jadi leader.
0: Alhamdulillah.
1: Mereka yang tak ada pengalaman, tak apa. Sebab HQ dia memang membekalkan teknik dan membekalkan pelajaran untuk kita bermula daripada bawah. Macam tu.
0: Akan guide seorang demi seorang. Jumpa bos pun depan berdepan.
1: Asalkan kita ada minat, komitmen kita dan rasa ingin belajar tu ada dalam diri kita.
0: Betul, betul.
2: Kena yakin diri.
3: Daripada HQ pun, daripada founder pun dia memang akan bagi ilmu. Biasa setengah HQ ni tak bagi ilmu. Daripada side dia tu, dia memang bagi ilmu perniagaan tu memang kau. Memang tak dapat founder-founder lain lah. Memang daripada ilmu dia tu memang best lah.
0: Saya ingat dengan air je kau. Nampak ilmu ni kalau leader kita dah kata kau tu. Nampak memang betul lah, bersungguh nampak. Yang akan dilatih dari awal, dari permulaan sehingga berjaya, sehingga ke waktu ini. Puan Nur Baizura, bagaimana sebenarnya apabila apa yang diberikan oleh pihak pengurusan sudah semestinya kalau datang ke sini ni dari Pahang, dari Kelantan, diberi penginapan macam-macam apa dia boleh kongsi gitu.
2: Kita datang daripada jauh-jauh datang ni penginapan percuma.
0: Ya Allah.
2: Makan dia bagi percuma, semua best. Kita datang bawa diri je kat sini.
0: Ya Allah.
2: Dapat pengalaman lagi.
0: Seronok betul.
2: Betul, sangat-sangat seronok. Daripada kita yang tak pandai bercakap sampailah kita boleh bercakap slow-slow lah gitu.
0: Puan Siti Azwani, bagaimana membina keyakinan sebenarnya apabila bersama-sama dengan Raja Perfume? Sebab apa? Tadi bagi tahu semuanya diberikan. Semuanya diajar dari mula, dari kosong. From zero to hero lah kalau kita kata kan. Dan sudah semestinya mungkin boleh kongsikan dengan kita bagaimana demonstrasi penerangan produk yang telah pun diajarkan.
3: Kalau macam ni untuk sekarang ni, kalau macam Raja Perfume, main utama apa tu produk dia orang tu Boyer Series. Boyer Series lah. Yang tu memang top sale lah. Memang kalau kita sendiri pun jual apa, memang kalau kita restock pun setiap bulan dalam nilai yang RM150,000 untuk Boyer sahaja.
0: Ui. Ui, bukan
2: macam-macam Boyer.
3: Tapi dia ada banyak lagi. Dia ada edisi fruity, edisi dessert, patut inspire pun ada.
0: Berapa banyak produk yang ada Raja Perfume ni?
3: Kalau inspire tu lebih kurang 400 bawang.
0: Serius lah?
3: Betul.
0: Ui, best.
3: Kalau untuk yang Boyer kita ada 9. 9 bawan. Kalau yang paling top Boyer Tino dengan Boyer Jate.
0: Boyer Jate. Nanti ada kat luar tu, nanti saya nak rasa lah. Nak test bagaimana sebenarnya Raja Perfume memberikan saya semangat juga nanti untuk berkonti selama 3 jam ni. Puan Nur Baizura, sebelum kita menutup tirai, kata-kata semangat, kita ajak semua pendengar-pendengar Nasional FM ni, seluruh dunia tau yang mendengarkan kita sekarang ini, mungkin boleh kongsikan bersama-sama dengan kita untuk ajak menjadi seorang leader Raja Perfume yang berjaya.
2: Okey, yang pertama sekali kita jangan takut. Jangan takut untuk mencuba sesuatu yang baru. Supaya kita yakin untuk jadi leader yang berjaya.
0: Ya, betul.
2: Betul. Yang penting kita kena ada kemahuan. Kita ada semangat untuk yakin. Untuk menjual Raja Perfume ni sangat-sangat mudah.
0: Semuanya dibantu kan?
2: Semua dibantu. Bagi marketing dia bagi. Teknik dia bagi. Ibarat macam satu cabaran untuk kita menjadi lebih berjaya.
0: Ya, betul.
2: Betul.
0: Kan?
2: Jadi yang paling penting
0: apa
2: tu,
0: Puan Nurul Syahdah,
2: dan konsisten sahaja.
0: Usaha dan juga konsisten. Puan Nurul Syahdah, kalau diberi pilihan untuk naik lagi, selepas leader lagi tak atas? Tak ada dah.
3: Tapi untuk sekarang ni masih dibuka untuk leader seluruh Malaysia kecuali Kelantan. Kita masih open lagi leader di seluruh Malaysia kecuali Kelantan. Paling utama kita nak daripada Sabah dan Sarawak lah.
0: Okey. Ini yang kita nak tanya penutup ni, macam mana nak daftar jadi leader?
3: Yang mana nak daftar jadi leader, boleh di bawah saya lah, walaupun saya leader.
0: Okey.
3: Boleh saya akan kat lah di bawah di bawah saya sendiri BFF Nida, saya akan kat daripada Zero to Hero lah untuk jadi leader. Permulaannya kalau leader ni bermula dengan RM33,000. Stok untuk belian RM33,000. Kalau stokis RM13,000.
0: Nombor telefon, media sosial?
3: Kalau di TikTok kita Raja Perfume X BFF.
0: Sekali lagi?
3: Raja Perfume X BFF. Boleh follow di situ lah. Boleh DM kita.
0: Okey, cantik. Itu banyak persoalan dan juga pertanyaan yang akan boleh terus diajukan bersama-sama dengan Puan Siti Azwani, Puan Nur Baizura, Puan Nurul Syada. Terima kasih banyak-banyak untuk leader-leader Raja Perfume yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Sampai kita jumpa lagi di lain masa, di lain waktu. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alpha 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
3: Baik, untuk waktu ini pula 10.30 minit pagi, masih lagi dalam segmen Nasional Aspirasi bersama dengan Syed Sazlan untuk Alpha 2.0 sekarang ini bersama-sama dengan yang berbagai Ustaz Muhammad Nur Hisham Nordin selaku Timbalan Presiden Persatuan Keluarga Autisme UPM Universiti Putra Malaysia, yang mana kita nak berkongsi berkenaan retaknya tembok sabar demi anak syurga, tajuk yang dibawakan oleh sahabat penerbit Nur Hafizah Ahmad Bastaman. Ataupun Kakak Ungu boleh saksikan siaran langsung ini menerusi FB Live, kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Kita tahu ada ibu dan ayah yang tidurnya, ya betul, tak pernah betul-betul lena. Siang urus keperluan anak, malam pula dah fikir lah apa yang akan berlaku, apa yang akan terjadi untuk hari esok. Bila orang bertanya okey ke? Ya betul, ada yang jawab okey, walaupun dalam hati hanya Tuhan yang tahu. Jadi sudah semestinya pandangan Ustaz untuk permulaan ini, sejauh mana isu kepenatan melampau penjaga ini benar-benar berlaku dalam kalangan ibu bapa anak syurga. Yang ini kita nak fokus pada pagi ini. Dan apakah tanda-tanda awal tembok sabar itu mula retak? Silakan Ustaz.
4: Baik, terima kasih DJ Is.
3: Sama-sama.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya petik dalam surah Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan ia maha berkuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun. Daripada petikan ayat tersebut, bahawa jelas kita dimatikan, dihidupkan semata-mata Allah ingin melihat amal baik kita, melihat sejauh mana kita mengatasi ujian ini. Dan rentetan daripada tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, pandangan saya adalah caregiver burnout ni ialah suatu yang sangat realiti, suatu hakikat, suatu yang nyata dan jelas. Bahawa keletihan, kepenatan itu memang wujud pada ibu bapa yang mempunyai anak-anak autism, anak-anak OKU.
3: Okay.
4: Kita sedia maklum bahawa anak yang normal dan anak yang OKU memang cukup berbeza dari segi penjagaannya, bimbingannya, dari segi semua aspek, termasuk kemudahan-kemudahan yang perlu disediakan oleh mereka ini.
3: Yeah.
4: Jadi kita lihat tanda-tanda ataupun tembok sabar itu mula retak. Kita lihat salah satu simptom yang ada adalah kita rasa cepat marah. Cepat marah, perkara yang kecil kita membesarkan, menangis, kadang-kadang tak tahu sebab apa, hilang semangat, kemudian rasa bersalah selalu, sukar tidur dan menjauhkan diri daripada pasangan atau keluarga. Itu tertentu sebab kita lihat bila sahaja parents yang ada anak OKU, mereka merasa tersisih, mereka merasa tertekan, mereka merasa terasing kerana melihat kepada parents yang ada anak yang normal tidak seperti anak-anak mereka. Jadi Islam sendiri sebenarnya mengiktiraf bahawa manusia mempunyai batas kemampuan, seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, yang bermaksud Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Tapi ayat ni jangan difahami secara umum.
3: Okey.
4: Perlu melihat secara jelas dan khusus, kerana ibu atau ayah tidak boleh penat. Penat bukan tanda gagal, menangis bukan tanda runtuhnya kita punya keimanan kita, ataupun meminta pertolongan bukan tanda iman kurang. Sebab kita tahu realiti sekarang ni, kalau ada ibu bapa yang punya anak-anak OKU ni, sebenarnya bantuan tu itu perlu. Sebab dia tidak boleh berdiri dengan sendiri, mesti mempunyai semangat ataupun support system daripada di kalangan masyarakat yang lain.
3: Betul. Penat jangan pendam. Buat perkara yang boleh menghilangkan penat. Nangis jangan simpan, lepaskan. Itu adalah fitrah normal manusia. Sebab apa, ibu bapa yang jaga anak-anak syurga ni penjagaan dia lebih daripada anak-anak normal. Dan sudah semestinya kalau kita tengok masyarakat yang di luar ni puji kecomelan anak-anak syurga ni, Ustaz. Tetapi terlepas pandang air mata di sebalik pintu rumah ibu bapa yang menjaga anak-anak ni. Mungkin boleh Ustaz kongsikan hidden struggles ataupun tekanan tersembunyi yang paling berat dihadapi ibu bapa, yang jaranglah orang nak cerita dekat umum ni, macam mana Ustaz?
4: Baik, saya juga nak memetik satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud sesungguhnya besarnya pahala itu bergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menyayangi sesuatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Riwayat Tirmizi. Okey, jelas hadis ni. Cukup sempurna, cukup cantik, cukup indah dan cukup untuk kita fahami bahawa ujian yang Allah kurniakan kepada kita, sebenarnya Allah kasih pada kita.
3: Benar.
4: Maka istilah hidden struggle tu memang ada. Memang ada. Itu fitrah sebagai parents yang punya anak-anak OKU. Tetapi bagaimana kita mengatasi, bagaimana kita mengawal, bagaimana kita menguruskan permasalahan ini. Dan kita jangan anggap itu bermasalah. Itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita lihat ni, yang pertama, antara tekanan yang selalu kita tengoklah, kita lihat kadang-kadang sahabat-sahabat kita pun ada anak-anak OKU.
3: Betul.
4: Ya, sedang mara kita ada anak-anak OKU, bagaimana kita, tanggapan kita terhadap mereka? Yang pertama kita lihat keletihan fizikal. Betul. Kerana apa? Kerana kadang-kadang anak istimewa ini kadang-kadang tidurnya tak tentu. Ya, kadang pukul 1 pagi, 2 pagi, kadang tak tidur langsung.
3: Ya.
4: Maka fizikal ibu bapa itu terkesan. Sebab itulah yang pertama, keletihan fizikal.
3: Okey.
4: Kemudian yang keduanya adalah disebabkan oleh makanan. Mereka ni makan kadang-kadang bukan makanan yang sama dengan anak-anak normal. Kadang-kadang mereka makan nasi je, kadang nak ayam je, kadang nak sotong je, nak roti saja. Jadi kepenatan ibu bapa ni nak mencari, nak membeli, nak mencari. Sebab dia tidak lain, berbeza dengan anak-anak yang normal. Bila nak pergi ke kedai, restoran dan sebagainya, mesti ada spesifik menu dia.
3: Kena penuhi keperluan.
4: Ya, kena penuhi keperluan dia. Jadi itulah antara kepenatan yang berlaku kepada ibu bapa. Dan kedua adalah tekanan kewangan. Betul, kewangan. Kerana apa? Kerana mereka memerlukan terapi. Bukan saja terapi di sekolah, sekolah khas. Bahkan kita nak tambah lagi mereka punya bimbingan, mereka punya didikan dan cara terapi tu di private school. Yang seharusnya kita kena keluarkan duit yang banyak. Maka kaitan kewangan, ibu bapa kena mikirkan masa depan mereka, masa depan anak-anak. Macam mana kita nak cari lebih banyak dari segi ekonominya, supaya dipenuhi aspek-aspek dari segi terapi tadi kepada anak-anak. Yang tiga adalah kebimbangan tentang masa depan.
3: Betul.
4: Kita lihat, kita perasan tak kalau sekarang ni kita fikir macam mana masa depan mereka ni? Itu kalau kita masih ada, insyaAllah kita boleh survive. Dia pun boleh survive sebab kita, atas penjagaan kita sebagai ibu bapa yang memahami mereka ni daripada A sampai Z. Tapi bagaimana kalau kita telah bersemadi di alam barzah nanti?
3: Kan? Tapi memang bagaimana kita akan melaluinya.
4: Betul. Pasti melaluinya. Tapi bagaimana keadaan mereka? Keadaan mereka. Ini yang saya fikirkan, yang kita kena perlu fikirkan. Ada siapa yang sanggup nak jaga mereka ni? Siapa sanggup? Ya, dengan behavior yang berbeza, dengan kadang-kadang ada tantrumnya, dengan meltdownnya dan sebagainya, maka siapa yang sanggup?
3: Yalah, mungkin
4: ada mungkin juga adik-beradik pun tak sanggup.
3: Yalah,
4: apalagi tak, orang yang lain, orang luar, yang orang yang lain.
3: Dengan mungkin kalau nak beri kepada ahli keluarga, walaupun ahli keluarga terdekat, tapi tak ada pengalaman.
4: Betul.
3: Ha, kan?
4: Kita ada pengalaman.
3: Kerisauan kita sebagai ibu bapa. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan berjeda seketika, kembali lagi selepas ni. Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Sungguh saudara, kalau bercakap tentang ibu bapa yang menjaga anak berkeperluan khas ni, anak yang penuh dengan kasih sayang, yang sering kita panggil anak syurga, kita mudah mengagumi kesabaran mereka. Tetapi ada kala mungkin kita boleh bertanya, ataupun kita jarang bertanya, siapa pula yang menjaga hati ibu dan ayah ni apabila mereka hampir kehabisan tenaga? Retaknya tembok sabar demi anak syurga, tajuk yang kita kongsikan pada pagi ini bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Nur Hisham Nordin, selaku Timbalan Presiden Persatuan Keluarga Autisme Universiti Putra Malaysia UPM. Ustaz, bagaimana sebenarnya, ada ibu bapa yang datang jumpa Ustaz ni nak minta nasihat, bagaimana sebenarnya mereka meluahkan isi hati mereka sebagai penjaga ibu bapa anak-anak syurga ini?
1: Baik, terima kasih DJ Is. Yang pertamanya, sememangnya memang mereka datang, mereka hadir untuk meluahkan perasaan. Yang pertama kita lihat, yang pertama adalah kepentingan masyarakat sama-sama melihat anak mereka. Bukan sahaja ibu bapa yang menguruskan, tetapi ujian ini juga untuk masyarakat sekeliling.
0: Faham?
1: Bukan Allah turunkan ujian ini kepada ibu bapa sahaja. Dikelilingnya siapa? Sama ada bos ke? Kawan-kawan ni ke, kan, saudara mara ke, untuk ujian untuk mereka semua. Bagaimana mereka menangani masalah ini, mereka menangani situasi ini.
0: Yeah.

0: itu mereka perlukan perhatian, mereka perlukan sokongan daripada sahabat-sahabat yang tidak mempunyai anak seperti mereka, kan? Dan perlu faham keadaan mereka. Mereka ada jumpa saya, mereka tanya dan mereka bagi tahu kawan-kawan kat pejabat, kan, kawan-kawan di sekitar, di tetangga tak faham, dan anak-anak ni menjerit.
1: Aduh.
0: Kan? Jadi kadang-kadang anak-anak ni dia lari begitu ya kat luar.
1: Ya.
0: Bila tantrum, kan? Kalau kita tak kawal, dia boleh buka pintu, boleh lompat, pergi begitu je.
1: Kalau tak tahu mungkin yalah, tapi kalau dah tahu ni sikap sokongan tu.
0: Betul. Itu kata support tu. Perlukan sokongan daripada masyarakat sekeliling, sahabat handai dan juga majikan lah.
1: Yeah.
0: Supaya yang pertama, mereka tidak rasa depression kat situ.
1: Betul.
0: Tidak rasa anxiety, keseorangan, kesunyian, kesepian. Betul. Jadi mereka ada sokongan daripada keluarga, daripada sahabat handai dan sebagainya lah. Maka sebab itulah saya bagi tahu kita perlu ada niat. Yang pertama, perbaharui niat. Yang pertama, yang kedua, nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah nikmat Allah. 3N. Niat tu bagaimana? Perbaharui niat. Setiap tugas kecil, menyuap ke, mandikan ke, menenangkan ke, menemani anak tu adalah ibadah. Ibadah dan pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu niat. Yang kedua adalah nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin usaha ibu bapa tidak dipandang manusia. Tetapi tiada satu pun air mata, masa dan pengorbanan yang terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kecil perbuatan kita itu menyuap anak syurga. Bayangkan DJ Faiz, anak syurga. Kita jaga ahli syurga ni dalam rumah kita ni. Saya terangkan pada mereka, kita jaga ahli syurga. Martabat mereka tinggi sekali. Kita ni tak tahu, wallahualam, kemana kita nanti selepas ini. Tetapi mereka pasti ke syurga. Dan mereka lah sebenarnya merupakan tiket kita untuk ke syurga. Bukan sahaja pada ibu bapa yang sabar, tetapi saudara mara mereka, sahabat handai mereka, dan di kalangan masyarakat yang sentiasa prihatin kepada ibu bapa yang punya anak istimewa. Banyak sebenarnya ganjaran yang Allah nak berikan. Cuma kita cakna tak cakna je.
1: Okay.
0: Yang kedua adalah, yang ketiga adalah nikmat. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sebenarnya nikmat ni jadi DJIS, nikmat berbagi ni. Contoh DJIS, ada pasangan contohnya nak kahwin. Kita tak boleh nak anggap perfect.
1: Yes.
0: 100% pasangan kita tu.
1: Betul.
0: Mungkin ada nikmat yang berbagikan. Mungkin ada kekurangan yang Allah berikan. Sama dengan kita, kita tak perfect pun.
1: Betul.
0: Sebab tu kita kena menerima pasangan kita. Sama juga kita menerima anak kita. Bagaimana Allah telah anugerahkan, Allah telah amanahkan kepada kita untuk menjaga mereka sehinggalah ke akhir hayat kita, sehingga ke jannah, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Dan dalam masa yang sama, sifat empati yang tinggi.
0: Empati, betul.
1: Dalam kalangan ahli keluarga, sahabat handai, rakan sekerja, sudah semestinya mereka mempunyai beban yang tinggi. Tetapi apabila kita menunjukkan sifat empati, mengurangkan sedikit tekanan yang dilalui oleh ibu bapa ataupun penjaga anak syurga ni. Tetapi ada dalam kalangan ibu bapa, penjaga yang rasa, kenapa aku? Kenapa bukan orang lain? Kita nak tukar lelah dunia yang menjadi lelah kerana Allah Ta'ala. Sebab apa? Ianya bukan satu proses yang mudah, Ustaz, kan?
0: Yeah.
1: Cakap senang lah. DJ cakap senang lah, boleh lah. DJ tak ada anak. Betul, Ustaz? Tetapi saya tak melalui seperti bagaimana ibu bapa yang sedang melalui sekarang ni, nak tukar cara pandang dan juga mindset ibu bapa ni.
0: Okay. Yang pertama saya sebutkan, Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiru na'ajruhum bighairi hisab. Dalam surah Zumar ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala tanpa batas. Maknanya banyak. Kalau kita sembahyang berjemaah, 27 ganjaran Allah bagi. Tapi bila kita sabar, Allah nak bagi 1,000, bagi 2,000, 3,000. Allahu Akbar, kan? Banyak sekali pahala yang Allah anugerahkan kepada orang yang sabar. Bahkan malaikat di pintu syurga menunggu mereka yang akhirnya sabar dalam kematian mereka.
1: Sungguh.
0: Baik. Bila kita petik kepada tadi, firman Allah tadi, bahawa bila kita sabar, poin kita adalah sabar, maka sabar dan redha itu merupakan titik permulaan dan titik noktah untuk kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Dan akhirnya, endingnya, kita akan dapat nikmat. Kita akan nikmat bukan saja di dunia, bahkan juga di akhirat yang memang kita impikan selama ini sebenarnya.
1: Benar.
0: Syurga, betul?
1: Benar.
0: Sebab itulah, kita perlu ubah ayat. Kenapa aku dapat anak seperti ini? Kena ubah. Kita tak boleh mindset kita itu daripada awal hingga ke akhir, itu ya ayat kita. Yeah. Itu stigma kita. Tak, kita kena ubah. Apa dia? Ya Allah, mengapa engkau pilih aku? Pilih aku untuk menanggung amanah yang begitu besar ni. Tak semua orang Allah berikan ujian sebegini. Maka kita letakkan mindset kita, stigma kita itu. Ya Allah, mengapa amanah ini yang besar kau berikan kepada aku? Sebenarnya awak nak bagi syurga. Awak nak bagi pahala. Awak nak bagi nikmat yang kita tak tahu hikmah dia sebenarnya. Maka itulah, seorang ibu, anak ini adalah amanah kita. Dan amanah ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga jangan rasa lelah dan penat, kerana jasad kita juga amanah Allah. Kena jaga sebaik mungkin supaya kita dapat jaga mereka daripada kecil sehinggalah mereka membesar dan mereka berjaya, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Dan Ustaz, untuk melabuhkan tirai ini, pesanan sudah semestinya daripada Ustaz kepada ibu apa yang sekarang ini sedang mendengar dalam keadaan menangis, dalam keadaan terasa lelah sangat, penat sangat, rasa macam apa lagi yang aku boleh buat selepas ini.
0: Baik, kepada ibu bapa yang mendengar siaran National FM pada pagi ini, kepada ibu dan ayah yang sedang mendengar, jika hari ini tembok sabar anda mula retak, itu tidak bermakna anda lemah. Itu bermakna anda telah terlalu lama berdiri lama, menahan ribut yang sekian lama anda lalui sebenarnya. Jangan malu meminta bantuan, jangan rasa bersalah, dan jangan ukur kerjaya anak kita menggunakan pembaris kehidupan anak orang lain. Sebab tu formula dia mudah. Kita bandingkan mereka yang mendapat kebendaan di dunia ini, kita lihat yang bawah. Tapi kalau mereka tinggi amalan dia, ibadah dia, maka kita kena lihat yang atas. Itu formula cukup mudah. Sebab tu kita rasa syukur sangat.
1: Sungguh.
0: Walaupun aku ada autism, ada lagi orang ada anak 3-4 autism lagi, OKU. Tak boleh berdiri, kena angkat, pergi tandas dan sebagainya. Kan, mungkin dahlah OKU, okay, kan, istimewa, miskin pula, mana kita tengok begitu. Maknanya kita akan rasa bersyukur sangat, kita ada rezeki yang Allah kurniakan, setiap bulan makan gaji, atau kita ada bisnes, kan. Maka kita kena, kita bandingkan begitu. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah, sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan, kan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqara zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesukaran itu ada kemudahan, Allah simpan. Bila kita sabar dan redha, Allah akan berikan. Tunggu je masa. Kalau tidak di dunia, di alam barzah, di akhirat kelak. Itu dia punya poin dia.
1: Baik.
0: Dan yang terakhir adalah, maka jika hari ini kita mampu, maka bertahanlah. Jika kita mampu merangkak, merangkaklah, tak apa, merangkak. Kalau kita perlu berhenti untuk menangis, menangis, menangis, luahkanlah. Tetapi jangan sekali menganggap diri anda gagal. Luahkanlah, kerana tangisan itu bermakna di sisi Allah Subhanahu Taala. Selagi tangisan itu adalah untuk Allah, untuk mendapat keredaan Allah, kerana menjaga anak syurga.
1: Ibu ayah, kalau hari ini terasa berat, berehatlah apabila ada peluang. Kita pula yang berada di sekeliling, jangan berhenti pada kata-kata sabarlah. Mungkin boleh tanya apa yang boleh dibantu. Kadang-kadang teman sekejap, bagi ruang untuk mereka berehat pun sudah cukup dan amat bermakna. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kekuatan, ketenangan, insan-insan yang baik untuk mendampingi setiap keluarga yang sedang melalui ujian ini, insyaAllah. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian retaknya tembok sabar demi anak syurga. Terima kasih Ustaz Muhammad Nur Hisham Nordin, yang merupakan Timbalan Presiden Persatuan Keluarga Autisme Universiti Putra Malaysia, APK UPM, yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Kalau anda rasa dan memang perkongsian ini bermanfaat, kongsi kepada ahli keluarga, ibu bapa yang mungkin terlepas untuk mendengarkan pada pagi ini. DFB kami, kata cariannya, National FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak penerbit pagi ini, Nara Hafizah Ahmad Bustaman. Kakak Ungu, terus dengarkan National FM, sentiasa di hati.
2: Alpha 2.0 hanya di National FM, sentiasa di hati.

Tepat pukul 11 pagi waktu sekarang ini, dengarkan ulasan berita berkenaan Bebas Bersuara Bijak Berkarya Antara Hak dan Tanggungjawab yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan, disampaikan oleh Nurul Zahira Razie.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurul Zahira Razi dalam ulasan berita. Kebebasan bersuara dan berkarya adalah satu hak dalam sebuah negara yang demokrasi. Ia merupakan ruang untuk rakyat bertanya, mengkritik dan berkongsi pandangan, termasuk perkara yang sensitif. Namun persoalan lebih besar, sejauh mana kebebasan bersuara dan kebebasan berkarya boleh digunakan tanpa menghakis nilai yang menjadi asas kehidupan bersama. Baru-baru ini timbul satu lagi kontroversi yang menyentuh sensitiviti asas negara. Ini bukan soal mahu menyekat seni, bukan juga soal mahu menjadikan rukun negara sebagai sesuatu yang tidak boleh disentuh langsung. Tetapi kalau semua perkara boleh diselindungkan atas nama seni, maka apa yang tinggal daripada perkataan tanggungjawab? Hakikatnya, masyarakat demokrasi memang memerlukan ruang untuk bersama. Kita perlukan rakyat, penulis dan seniman yang berani. Karya yang berani mempersoal dan mengkritik. Sungguh pun begitu, berani tidak semestinya biadab, sinis tidak semestinya menghina. Itulah beza antara karya yang mencabar pemikiran dengan karya yang sekadar mahu mencetuskan kontroversi. Kalau tujuan seni untuk membuat kita berfikir, maka tinggalkan penonton atau pembaca dengan persoalan, bukan dengan kebencian. Kalau tujuan sindiran ialah membetulkan sesuatu yang salah, biarlah kiasan itu membuka mata, bukan membakar emosi. Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Agu Dagang sendiri menegaskan bahawa kebebasan bersuara dan berkarya tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mempelikih, mencetuskan provokasi atau menggugat keharmonian masyarakat. Mesejnya jelas, kita tidak diminta untuk berhenti bersuara. Kita diminta belajar bertanggungjawab ketika bersuara. Dan kalau benar kita mahu menggunakan kebebasan bersuara, gunakanlah untuk bercakap tentang kelemahan, ketidakadilan, rasuah, salah guna kuasa atau apa sahaja yang perlu diperbaiki. Kritiklah dasar, tegurlah pemimpin dan masyarakat. Tetapi dalam masa yang sama, fahamilah mengapa ada simbol dan nilai tertentu yang mempunyai kedudukan istimewa dalam kehidupan sesebuah negara. Sebab apabila ia disentuh, reaksi masyarakat tidak boleh dilihat hanya sebagai reaksi terhadap sebuah luahan atau karya seni. Ada dimensi yang lebih luas menjangkaui soal identiti, perpaduan dan rasa hormat terhadap negara. Pada masa yang sama, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai menggunakan alasan menjaga perpaduan untuk menutup semua ruang kritikan. Kerana perpaduan bukan bermaksud semua orang mesti diam. Perpaduan bermaksud kita boleh berbeza tanpa bermusuh. Kita boleh tidak bersetuju tanpa menghina. Kita boleh mengkritik tanpa membenci. Dan kita boleh berkarya tanpa hilang rasa hormat. Realitinya berapa ramai pula yang benar-benar memahami ideologi kebangsaan yang sedang dipertahankan? Ironinya, kita mungkin berhujah tentang rukun negara tanpa menghayati prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Kita bercakap tentang kesopanan dan kesusilaan, tetapi bahasa kita di media sosial penuh dengan caci maki. Kita berbahas tentang keluhuran undang-undang, tetapi kita mahu menghukum seseorang sebelum proses undang-undang selesai. Kita berbicara tentang perpaduan, tetapi kontroversi kecil pun mampu membuatkan kita berpecah. Jadi janganlah memilih antara kebebasan dan perpaduan. Kita perlukan kedua-duanya. Kebebasan tanpa tanggungjawab boleh melukakan. Perpaduan tanpa kebebasan pula boleh membisukan. Dan garis halus yang menyatukan kedua-duanya adalah kematangan. Kerana kalau setiap kontroversi kita jawab dengan larangan, masyarakat tidak belajar berfikir. Tetapi kalau setiap perkara kita benarkan atas nama kebebasan, masyarakat juga tidak belajar bertanggungjawab. Maka kontroversi ini sepatutnya menjadi peluang untuk kita bertanya sesuatu yang lebih besar. Apakah jenis masyarakat yang kita mahu bina? Masyarakat yang takut bersuara? Atau masyarakat yang bebas menghina atas nama kebebasan? Tentu kedua-duanya tidak.
Yang kita mahu ialah masyarakat yang cukup bebas untuk bersuara dan cukup matang untuk tahu bila suara itu perlu disertai tanggungjawab. Dan kebebasan yang matang juga memerlukan kebijaksanaan untuk mengetahui batas. Akhirnya, kita perlu ingat satu perkara. Kita tidak boleh menolak hakikat bahawa kita hidup dalam sebuah negara yang masyarakatnya berbeza kaum, agama, budaya dan ideologi politik. Kita mungkin tidak mampu mengawal apa yang orang lain fikirkan, tetapi kita masih mampu memilih bagaimana kita bersuara. Dan disitulah letaknya kematangan sebuah bangsa. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Amy Nora Aliza Adnan.

0: Assalamualaikum. Salam sejahtera. Pukul 11.15 minit pagi waktu sekarang ini. Nasional FM sentiasa di hati. Masih lagi bersama dengan saya, Iz Azlam, menerusi segmen Nasional Aspirasi. Dan untuk waktu ini, untuk rancangan tajaan yang mana kita nak mengetahui berkenaan dengan IER 2026, menerusi panggilan telefon sekarang ini, Penguasa Kanan Bomba 1 Tuan Abdul Manaf bin Cik Isa, yang merupakan komander pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart, di talian. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Sihat Tuan ya?
1: Sihat Alhamdulillah.
0: Baik, tahniah atas kejayaan SMART yang mengekalkan status sebagai Heavy Urban Search and Rescue Team. Tuan, mungkin boleh kongsikan kepada kita semua apa sebenarnya yang dinilai dalam IER 2026 sehingga proses ni dianggap begitu mencabar. Silakan Tuan.
1: Baik, terima kasih kepada pendengar-pendengar National FM. IER ni adalah merupakan singkatan kepada Insyarak External Reclassification. Pengekalan status Heavy User ataupun Urban Search and Rescue ini adalah sangat penting kerana ia merupakan kelayakan pasukan SMART bagi menghadiri mana-mana misi SAR ataupun Search and Rescue ataupun misi HADR, Humanitarian Assistance Disaster Relief, di luar negara di bawah panji-panji Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu secara sufficient. Ianya sangat mencabar kerana di kategori heavy user ini merangkumi iaitu mengandungi pengurusan yang membabitkan dokumentasi yang dipanggil CPOE, iaitu Comprehensive Procurement of Evidence, semasa pemeriksaan ataupun ujian ke atas dokumentasi ini dilakukan. Sekiranya gagal di peringkat awal lagi, yes ataupun no go ini akan diberi penentuan. Dan seterusnya melibatkan elemen logistik yang mana terdapat manifest yang telah ditetapkan merangkumi peralatan-peralatan yang digunapakai bagi tujuan penyelamatan, termasuk makanan, ubat-ubatan dan juga elemen operasi itu sendiri. Dan selain daripada itu juga, ujian juga dilakukan ke atas kita punya capability of component, iaitu komponen canine itu yang dipanggil anjing pengesan, hazardous material dan juga medical. Dan yang paling penting, kita mempunyai simulation center yang lengkap bagi tujuan pengujian. Jadi di Markas SMART bertempat di Pulau Meranti Puchong mempunyai fasiliti bagi tujuan pengujian ini dilakukan. Dan juga terdapat sebanyak 172 checklist yang perlu dipatuhi oleh pasukan ini tanpa gagal.
0: Kejayaan tersebut sudah tentunya Tuan, bukan sesuatu yang berlaku dalam tempoh yang singkat saja. Jadi mungkin boleh Tuan kongsi apa sebenarnya yang berlaku di belakang tabir selama 2 tahun persediaan SMART untuk menghadapi IER 2026 ni. Silakan Tuan.
1: Ya, Cik Azai. Sebagai persediaan dan pemenuhan sebenarnya, pasukan SMART telah bersedia 2 tahun kebelakang lebih awal dengan mengadakan yang dipanggil iaitu training dan juga capacity building. Dalam latihan-latihan terdahulu 2 tahun yang lepas, kami membangunkan latihan secara berkala, iaitu ada latihan harian dan juga ada latihan domestic exercise, ada latihan yang melibatkan international exercise dan juga latihan-latihan tahunan. Jadi bagi latihan domestik ni adalah latihan bersama-sama dengan pasukan-pasukan komponen dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi komponen anjing pengesan, hazmat dan sebagainya, dan juga daripada Angkatan Tentera Malaysia bagi komponen medical daripada Kor Kesihatan Diraja. Bagi latihan peringkat internasional pula, kita mengadakan latihan berskala besar bersama dengan pasukan sahabat daripada negara luar, Rusia, USA dan juga Brunei Darussalam. Dan bagi annual simulation exercise pula untuk tahunan, kami telah pun mengadakan sebanyak 3 kali pre-IER sebagai persediaan. Sebanyak 3 kali ini diadakan di dalam negara yang mana ianya dikawal selia oleh mentor yang kita lantik daripada Australia bagi memastikan kesiapsagaan pasukan bagi menghadapi IER sebenar dapat dilaksanakan sepenuhnya.
0: Baik, kita nak tahu juga tuan, penilaian selama 36 jam itu apa cabaran paling besar yang perlu dihadapi oleh anggota SMART dan bagaimana pasukan memastikan setiap anggota perlu fokus dan bekerja sebagai satu pasukan?
1: Ya, Cik Aizat dan pendengar-pendengar National FM, 36 jam bukannya satu tempoh yang singkat kerana perlu bekerja tanpa henti siang dan malam, panas dan hujan. So, antara cabaran yang dihadapi adalah bagi memastikan level of readiness ataupun kesiapsagaan dari segi fizikal dan juga mental, sama ada gangguan daripada cuaca, gangguan daripada kesihatan anggota itu sendiri, yang mana working duration diambil kira. Jadi setiap tempoh masa bekerja bagi setiap anggota di lapangan dalam tempoh 36 jam ni dia ambil kira apa cuaca dan juga siang dan malam. Dalam guideline untuk penugasan bagi siang hari di bawah kepanasan, so kita limitkan kepada tempoh masa bekerja yang singkat, dan bagi bekerja di sebelah malam kita boleh panjangkan waktu bekerja juga. Yang mana penguji-penguji seramai 12 orang yang didatangkan khas daripada United Nations, yang mana mereka melantik serata dunia penguji-penguji ini, tidak pernah berkompromi dengan mana-mana pasukan sepanjang proses pengujian yang diurus lia oleh pasukan exercise controller yang dipanggil. Jadi pemfokusan bekerja dalam satu pasukan sangat penting kerana kesilapan pertama sama sekali tidak memberi peluang kedua.
0: Betul, sudah semestinya sepanjang 36 jam itu lebih dari 24 jam satu tempoh yang mencabar. Dan jangan ke mana-mana, kita akan sambung selepas ini tuan. Seketika kembali lagi selepas ini kita akan bertanya juga berkenaan dengan misi kemanusiaan antarabangsa. Semuanya selepas ini, National FM sentiasa dia.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
3: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran. Saksikan anak-anak tabikan kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Saluran OK dan secara ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.
3: Kurniakan hari anda bersama Nasional.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kaki lepet, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Frekuensi yang mencurahkan di tempat anda, Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: sebagai panduan kita bersama. Sekarang pukul 1.03 minit tengah hari. Sekarang kita bersama dengan Nur Farhana Muhammad Nur untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Tuan Kumizan Zainal Abidin Putrajaya. Silakan Farhana.
1: Terima kasih rakan penyampai Aida di Konti Nasional FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Saidul Ayam yang penuh keberkatan. Alhamdulillah, amin. Sekali lagi, saya Nur Farhana Muhammad Nur mewakili Section Radio bahagian penyiaran Joakim. Dan alhamdulillah, hari ini saya bersiaran langsung dari Masjid Tuan Kumizan Zainal Abidin Putrajaya. Alhamdulillah ala kulli hal, syukur kehadrat ilahi hari ini, hari Jumaat yang mulia, penghulu segala hari, hari Jumaat yang terdapat lebih sedikit ganjarannya daripada hari-hari yang lain. Masya Allah, 25 September 2026 Masihi, bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi jom saudara, sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW Wassalam sebagai tanda ingatan kasih sayang kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik saudara, sebelum itu terima kasih juga diucapkan kepada stesen-stesen seperti KLFM ya, radio-radio negeri yang turut menyambung siar siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Dan untuk panduan pendengar, waktu solat fardu Jumaat akan masuk tepat pada pukul 1.08 minit tengah hari. Dan hari ini saudara Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Yusri Mazlan akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Gaya Elit Poket Sakit. Dan Bilal bertugas hari ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Abu Hassan. Baik saudara, yang berada sekitar Putrajaya boleh datang solat di Masjid Tuan Kumizan Zainal Abidin Putrajaya hari ini. Jadi jom sama-sama kita berinfak ke tabung masjid, kerana setiap sumbangan saudara walau sekecil mana pun insyaAllah menjadi bekalan pahala yang berpanjangan. Kerana infak ini bukan mengurangkan harta kita tetapi membersih dan juga menambah keberkatan rezeki kita insyaAllah. Baik, alhamdulillah waktu ini juga saya nak kongsikan ketika ini jemaah sudah pun datang ya memenuhi ruang dewan Masjid Tuan Kumizan Zainal Abidin Putrajaya. Ada yang sedang menunaikan solat tahiyatul masjid, berzikir ya, dan juga membaca Al-Quran. Jadi dapat kita kongsikan di sini suasana tenang di masjid ya, yang mana merupakan tempat yang dicari oleh mereka yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang ke sini ya. Jadi suka juga saya nak mengajak kaum Adam agar bersegeralah datang ke masjid ya, kerana solat Jumaat ini bukan hanya kewajipan mingguan tetapi ia satu simbol kesatuan umat Islam, yang mana kita datang dari latar belakang yang berbeza, pekerjaan ya, status kita, namun kita berdiri sebaris menghadap kiblat yang sama. Inilah kekuatan yang perlu kita pelihara ya, insyaAllah. Mungkin ada yang sedang uruskan perniagaan ya, kalau boleh kita tinggalkan seketika urusan dunia, kita bersihkan diri, pakai pakaian yang paling cantik dan datang ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Jangan kita lepaskan peluang meraih pahala dan juga keberkatan hari yang mulia hari ini, hari Jumaat Saidul Ayam. Untuk pendengar juga, jangan lupa untuk berniat iktikaf. Buat pendengar yang pada ketika ini mungkin ya masih lagi berada dalam perjalanan ke masjid-masjid berhampiran, dan terus berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan dan juga mengabulkan segala doa-doa kita insya-Allah. Sesungguhnya saudara, Allah jualah tempat kita bergantung harap, dan kita ambil juga kesempatan untuk kita sama-sama lazimi Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbila ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi ni'mati faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Baik saudara, hari ini tajuk khutbah yang akan kita sama-sama dengarkan seketika nanti, iaitu Gaya Elit poket sakit. Itu adalah tajuk khutbah yang sangat menarik yang akan disampaikan seketika nanti tentang gaya hidup dan juga nikmat yang perlu kita syukuri setiap hari. Apa yang perlu kita sematkan dalam diri dan juga hati kita ialah sifat qanaah, iaitu sentiasa berasa cukup dengan apa yang kita dapat hari ini, serta kita doakan agar Allah kurniakan kita rezeki yang halal, cukupkan keperluan kita, jauhkan kita daripada pembaziran dan hutang yang membebankan. Baik, saudara, kita akan terus ke Dewan Solat Utama untuk kita dengarkan azan yang pertama.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu

0: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan 25 September 2026 Masihi, oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Abu Hassan. Jadi azan yang telah berkumandang menandakan telah masuknya waktu solat fardu Jumaat bagi kawasan Kuala Lumpur dan yang sama waktu dengannya. Alhamdulillah. Kita ambil masa sekejap ya saudara, untuk kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kebaikan dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bersyukur kerana Allah masih lagi izinkan kita bernafas dan juga melaksanakan amal ibadah kepadanya. Alhamdulillah. Buat pendengar yang baru saja bersama kami, hari ini saya langsung khutbah Jumaat bertajuk Gaya Elit Poket Sakit, dari perkarangan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Terima kasih juga buat semua pendengar Nasional FM dan juga kepada stesen-stesen radio utama yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Dan kembali kita berbicara mengenai tajuk khutbah Jumaat Gaya Elit Poket Sakit dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya pada hari ini, yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Yusri Mazlan. Gaya Elit Poket Sakit yang mana mengajak kita merenung, biarlah kita hidup mengikut kemampuan, bukan mengikut kehendak semata-mata. Kita bezakan antara keperluan dan juga kemahuan, elakkan pembaziran, jauhi hutang yang tidak perlu, serta kita pastikan sumber pendapatan dan perbelanjaan kita sentiasa halal. Kadang-kadang ya saudara, kita ni terlalu mengejar pandangan manusia, nak nampak bergaya, nak nampak mewah, nak ikut trend ya, FOMO sekarang ya. Barang belum habis bayar, nak dah fikir nak beli yang baru. Gaji baru masuk, tak sampai beberapa jam dah tinggal saki-baki je kan. Jadi jangan kita sibuk nak nampak kaya di mata manusia sedangkan kewangan sendiri semakin tenat. Dan yang paling tak best, kita ni berhutang dengan kawan-kawan pula ya. Biar orang kata sederhana tetapi tenang, biar tidak berjenama tetapi tidak berhutang, biar orang kata kita ni biasa-biasa je, asalkan kehidupan kita penuh keberkatan, insyaAllah. Dan sama-sama juga kita mohon doa agar Allah luaskan rezeki kita dan bebas daripada hutang. Yang doa yang boleh kita sama-sama amalkan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kafini bihalalika an haramik wa aghrini bifadlika amman siwak, yang bermaksud ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki halalmu dari yang haram, dan kayakanlah aku dengan kurniaanmu dan selainmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengurniakan kita rezeki yang halal, mencukupi dan penuh keberkatan, dan menjadikan kita hamba yang bijak mengurus nikmat yang Allah berikan kepada kita, insyaAllah. Baik saudara, perincian lanjut tentang khutbah hari ini kita akan sama-sama dengarkan seketika nanti, yang mana akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Yusri Mazlan. Dan hari ini saya nak mengajak saudara pendengar, kita mulakan hari kita dengan memperbaharui niat kita dan juga memperbanyakkan doa. Kita mohon doa kepada Allah agar hari ini menjadi titik perubahan ke arah kehidupan yang jauh lebih baik. Setiap Jumaat ialah peluang untuk kita memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga sesama manusia, insyaAllah. Dan kalau boleh kita luangkan sedikit masa untuk kita membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Kahfi, serta kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu menganjurkan umatnya memperbanyakkan selawat. Jadi kita nak terus ke dewan solat utama untuk dengarkan azan yang kedua, seterusnya khutbah Jumaat.
1: Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu

الحمد لله القائل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ketakwaan bukan sahaja terlihat pada ibadah khusus, bahkan terpancar pada cara kita mencari rezeki, mengurus harta dan mengawal keinginan. Islam tidak melarang kita menikmati kehidupan yang baik, tetapi Islam membimbing agar setiap nikmat dinikmati secara halal, sederhana dan penuh kesyukuran. Harta ialah amanah dan salah satu jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan harta, kita menyara keluarga, membantu mereka yang memerlukan dan membina kehidupan yang sejahtera. Namun, setiap harta yang diperoleh dan dibelanjakan akan dipersoalkan. Justeru, mimbar pada hari ini mengajak sidang jemaah menghayati tajuk Gaya Elit Poket Sakit. Sidang jemaah yang dikasihi Allah Azza wa Jalla, Islam bukan agama yang memusuhi kekayaan. Kekayaan yang berada di tangan orang beriman boleh menjadi sumber kebaikan yang besar. Rumah yang selesa, pakaian yang baik dan makanan yang enak bukanlah suatu kesalahan apabila diperoleh secara halal, dinikmati dengan syukur dan tidak melalaikan. Masalah bermula apabila nilai diri diukur hanya melalui jenama, penampilan dan pujian manusia. Media sosial membawa banyak manfaat, namun ia juga membuatkan kita sentiasa membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain. Apa yang dipaparkan di skrin belum tentu menggambarkan keadaan sebenar. Ada yang akhirnya memaksa diri untuk kelihatan berada, menggunakan kad kredit atau kemudahan beli sekarang bayar kemudian tanpa perancangan, sehingga keperluan keluarga dan simpanan kecemasan terabai. Janganlah kerana mahu menjaga imej, kita merosakkan masa hadapan. Tidak salah kelihatan berada, tetapi jangan sampai kita berhutang hanya untuk kelihatan berada. Ukurlah kemampuan, bezakan antara keperluan dan kehendak, dan jauhilah pembiayaan yang mengandungi unsur riba. Jika keuangan pula tertekan, jangan malu mendapatkan nasihat daripada pihak yang berautoriti. Meminta panduan bukan tanda kegagalan. Sebaliknya, langkah berani untuk membina semula kehidupan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Al-Quran mendidik kita agar memiliki jiwa yang seimbang ketika berhadapan dengan nikmat dan kekurangan. Setelah menerangkan bahawa segala yang berlaku berada dalam pengetahuan dan ketetapan Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 23, kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada setiap-tiap orang yang sombong, takabur lagi membanggakan diri. Perhatikan bahawa ayat ini didahului dengan penjelasan tentang ketetapan Allah Azza wa Jalla. Iman kepada qadar bukan sekadar pengetahuan, tetapi mesti dididik dengan cara kita merasa dan bertindak. Kalimah ta'asau bukan bererti manusia dilarang bersedih. Kesedihan ialah fitrah.
Namun jangan sampai kehilangan sesuatu menjadikan kita berputus asa, merasa hina atau memaksa diri berhutang demi menggantikan apa yang terlepas. Begitu juga kalimah tafrahu bukan melarang kita bergembira. Yang ditegah ialah kegembiraan yang melahirkan kesombongan dan kebanggaan, sebagaimana penutup ayat disebut menyebut sifat mukhtadin fakhur. Ayat ini menyebut mafatakum, iaitu apa terlepas daripada kita, dan ma'atakum, iaitu apa Allah kurniakan kepada kita. Apa yang belum dimiliki bukan ukuran rendahnya nilai diri, manakala apa yang berada dalam tangan bukan bukti bahawa kita lebih mulia. Dalam soal gaya hidup, jangan berasa hina kerana tidak mampu mengikuti setiap tren. Jika Allah memberikan kemampuan pula, nikmatilah dengan syukur tanpa menjadikannya pentas untuk menunjuk-nunjuk. Inilah jiwa yang zuhud, tenang ketika tidak memiliki dan bersyukur ketika memiliki. Dunia berada di tangan untuk diurus, tetapi tidak bertakhta di hati. Sidang Jumaat sekalian, kajian keupayaan dan rangkuman keuangan 2024 oleh Bank Negara Malaysia menunjukkan bahawa 61% rakyat Malaysia sukar menyediakan RM1,000 untuk kecemasan. Hanya 37% pula mampu menampung kos kehidupan melebihi 3 bulan sekiranya pendapatan terhenti. Angka ini bukan untuk menyalahkan sesiapa, tetapi mengingatkan kita agar membina daya tahan keuangan mengikut kemampuan. Mulakan dengan langkah yang kecil tetapi berterusan. Catat perbelanjaan, dahulukan keperluan, asingkan simpanan walaupun sedikit, dan elakkan hutang yang tidak perlu. Didik ahli keluarga untuk berbincang tentang keuangan dengan jujur dan saling menyokong. Ketenangan tidak semestinya lahir daripada pendapatan yang besar, tetapi sering bermula apabila kita mengurus apa yang ada dengan amanah dan bijaksana. Dinukilkan dalam catatan sejarah bahawa kesederhanaan menjadi gaya hidup pilihan Nabi SAW dan para sahabat, sekalipun mereka merupakan khalifah yang memimpin sebuah pemerintahan besar. Teladan ini bukan bererti umat Islam mesti hidup serba kekurangan. Ia mengajar bahawa kemuliaan seseorang tidak bergantung pada mahalnya pakaian, tetapi pada iman, amanah dan besarnya manfaat yang diberikan kepada manusia. Sidang Jumaat yang berbahagia, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati 3 panduan sebagai bekalan bersama. Pertama, jadikan harta sebagai amanah. Carilah rezeki yang halal, belanjakan secara berhemah dan gunakan sebahagiannya untuk membahagiakan keluarga serta membantu mereka yang memerlukan. Kedua, binalah kehidupan mengikut kemampuan. Dahulukan keperluan, sediakan simpanan kecemasan, dan jangan menanggung hutang semata-mata untuk mendapatkan pujian manusia. Ketiga, suburkan kekayaan jiwa. Nilai diri bukan ditentukan oleh jenama atau pujian di media sosial, tetapi oleh ketakwaan, kesyukuran dan ketenangan hati. Semoga nikmat yang sedia terasa cukup dan nikmat yang banyak menjadi jalan untuk memberi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh. Nasional
3: FM. Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
4: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Halo. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Salam hari Jumaat, penghulu segala hari. Pertemuan kita untuk hari ini Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang Dah pun 25 September 2026 bersama dengan saya suara ini Akak Manis Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk hari ini. Alhamdulillah, selamat kita menunaikan solat fardu zuhur untuk hari ini. Selamat juga menunaikan solat fardu Jumaat sampai masanya untuk kita kembali semula ke tempat-tempat kerja yang penting. Terus melekat bersama kami Nasional FM.

Pertandingan mantap daripada Tajul, Hakim Rusli, Afiq Syazwan. Lagu ini bintang siang hari. Macam ni, mana ada bintang? Tak payahlah cari. Malam-malam insyaAllah ada bintang. Okay? Dan Nasional FM sentiasa di hati, di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini, 88.5 dan juga 95.3. Senyum sikit, dah makan tengah hari tadi. Perut dah isi kenyang. Sampai masa untuk kita kembali semula ke tempat-tempat kerja. Alhamdulillah, keadaan jerbu di sekitar Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang hari ini semakin baik. Alhamdulillah, dah nampak awan kan tadi. Saya datang kerja tadi, alhamdulillah rasa macam bernafas kembali. Gitu. Tapi walau apapun, situasi jerbu semakin bertambah baik dengan hanya 4 kawasan di Sarawak mencatatkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Jadi berdasarkan data terkini daripada Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, bawah Jabatan Alam Sekitar ataupun juga GES, Serian merekodkan bacaan IPU tidak sihat iaitu 180, manakala daerah Samarahan dan juga Kuching masing-masing mencatatkan bacaan IPU 168 dan Sri Aman 165. Itu dia sedikit info yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu-waktu begini. Jadi tak kira walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my. Nasional
2: FM. Saksikan anak-anak tabikan kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Saluran OK dan secara ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.
3: Saya Siti Nohaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

0: はい、金城です。ナショナル FM センティアサ D ハティ 88.5 You jump レンガ Go ナショナ
1: ル FM。 Anda yang tinggal di Pakale, ini untuk rakan-rakan kita yang tinggal di Perlis, layan kami Nasional FM sentiasa di hati di 100.5 tu dia Peralih. Kalau susah nak cari kami, carilah kami di RTM Klik. Betul-betul percuma ni. Percuma. Saya tak tahulah saya cakap Peralih ke Kedah ni. Apapun susah nak cari frekuensi, layan je kami menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. MyTV 701 ataupun juga di Astro 869. Senyum sikit. Okey, ini petang-petang begini, ramai rakan-rakan kita yang teman saya ni. Ada Nani Ani, kata yang assalamualaikum, selamat petang bersama DJ Aida Jia. Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang, hari Jumaat. Penuh keberkatan, moga bahagia dalam kehidupan ya. Juga untuk rakan kita ni Nani Ani ya. Dan kita ada Ita Chot. Hai Ita Chot. Okey, katanya assalamualaikum DJ Aida Kak Manis. Salam Jumaat penghulu segala hari. Selamat bertugas, katanya. Terima kasih James Pengiran, ada Razak Balangi, Nozi Moses, Triple S kat sini. Katanya happy konti, insyaAllah ya. Kita ada Pak Yul, Senat JDT. Hai. Hai Pak Yul. Kita ada Abdul Jalil Tahir, Ita Rozaya, Sumanda Sabah, pandai masak nasi. Gitu kan. Katanya salam hari Jumaat untuk Aida Jia. Terima kasih. Aida makan apa? Makan tom yum. Lepas tu apa lagi tu? Wah, sedap. Okey. Apapun, kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling kat sini, Cempaka di Rembulan eh. Zainab Hussein, Nur Isa. Kita ada Sunflowers, Zubir Bujang hadir, katanya layan nasional relax bersama dengan Akak Manis. Salam Jumaat dan juga selamat bertugas buat Akak Manis. Abang Manis mana? Abang Manis malam tadi GBH dengan buruh hantu eh. Okey, Nenek Ani juga. Kita ada Hazrul Ramli. Kita ada Amir Tairin, Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Masya Rasul, Razak Balangi, Princess Su. Dan kita ada Muhammad Yusof, Muhammad Ramli tadi dah sebut. Amat II, minta maaf, minta ampun. Eh, kenapa tu? Biasanya kalau minta maaf ni raya-raya kan? Tapi tak apalah, kalau kita ada buat silap dengan sesiapa je tak salah. Kalau kita saling bermaaf-maafan. Gitu pula kan? Okey, bersama dengan Aziz Harun untuk anda petang-petang begini. Janji. Janji. Terus melekat bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Frekuensi ceria di tempat anda.
1: Tawau 94.7
2: National FM, sentiasa di hati. Ya, itu dia frekuensi untuk anda yang tinggal di Tawau 94.7. Kan, di mana-mana je dapat dengar kami. National FM sentiasa di hati, moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insya-Allah ya. Senyum sikit sambil buat kerja. Jangan stres-stres sebab tadi kita dah makan tengah hari tadi, katanya perut tu dah isi penuh. Agak penuh, katanya tak penuh sangat agak manis, tapi agak penuh lah juga kan. Tapi walau macam mana pun, kita dah balik semula ke tempat-tempat kerja. Kita fokus pada apa saja tugasan yang perlu kita lakukan di sepanjang hari ini. Sementara kita menunggu waktu petang, nanti lapor balik. Biasanya gitulah, kita dah isi penuh tengah hari, tapi petang-petang nanti, percayalah cakap saya, lapar balik. Dia nak cari juga kudap-kudapan tu, yang goreng-goreng. Yang goreng-goreng tu kita tukar hari ni. Kita cari pula buah-buah potong kan, supaya perut kita sihatlah dalam keadaan cuaca yang tak menentu kan. Jerebu. Lepas tu kalau kita tak jaga pemakanan, nanti kurang sihat. Dah tak sihat, nanti siapa yang susah? Kita juga yang susah. Bukan mereka dan keluarga mereka, tapi kita juga yang susah sebenarnya ya. Apapun, ini saya nak kongsikan dengan anda, di mana projek laluan rel Pantai Timur ataupun juga ECRL yang dijangka memulakan perkhidmatannya seawal pertengahan Disember ni bakal membuka peluang ya pendapatan baru kepada penggiat industri e-hailing di Terengganu. Wah, ini berita baiklah untuk anda nak cari rezeki lebih. Jadi dah tunggu depan ECRL tu kan. Dah tunggu dekat stesen tu, boleh cari pendapatan. Sebab biasanya kalau orang Kuala Lumpur ni, dia nak balik ke sana, kereta dia tak bawa lah kan, dan naik ECRL. Lepas tu dah sampai sana, tak ada kereta. Jadi susah. Jadi itulah, kita cari peluang untuk kita mencari ataupun juga mendapat, menambahkan kita punya pendapatan, okay? Itu satu peluang sebenarnya untuk kita mencari rezeki. Yang penting jangan malas. Okay, jom kita layan lagu ini. Teh Hijau. Ramai yang sukakan lagu ni. Asal jom sikit.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Halo, halo. Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional Relax ID, 1 hingga pukul 4 petang. Setiap hari, cuma penyampainya berbeza. Sekejap ada Izzy, saya dan juga seorang lagi tu, Hanim. Ya. Kami gila-gila lah. Ataupun juga kadang-kadang Aizat, DJ Aizat pun ada juga. Kami gila-gila. Dan hari ini, saya temani anda, Aida Jia, Akak Manis, masih lagi bersama dengan anda 1 hingga pukul 4 petang, okey. Dan saya tak lupalah untuk rakan-rakan yang menyambut ulang tahun kelahiran, jatuh pada hari ini 25 September 2026, hari Jumaat, penghulu segala hari. Alhamdulillah, hari ulang tahun kelahiran jatuh pada hari yang cukup indah ini. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Yang penting, diberikan kesihatan yang baik. Ada juga yang berkata, Akak Manis katanya tak ada guna kalau umur kita panjang tetapi kita tak sihat. Jadi kita kenalah sentiasa berdoa supaya umur kita panjang dalam keadaan sihat. Jadi kepada yang menyambut ulang tahun kelahiran yang jatuh pada hari ini, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dalam keadaan sihat. Semoga gembira dan ceria-cerialah di sepanjang hari ni. Sebab biasanya kalau ulang tahun kelahiran kita ni, ada yang WhatsApp kita ucapkan happy birthday to you, kan? Ada hadiah-hadiah menanti, gitu. Ada juga yang mungkin nak mengajak anda makan malam, itu special sikit lah kot, kan? Ataupun BFF cakap, minggu depan I belanja you makan, kan? Nah, begitulah dalam kita berkawan, dalam kita bersahabat ini. Apapun, jom kita layan lagu gandingan mantap suami isteri ini, Ernie Zakri dan juga Syamel, Sampai Tua.

Seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Stacy dengan lagunya Bila-Bila ya. Ini antara penyanyi yang cukup bertenaga bila menyanyi dan juga berada di pentas ya. Kalau kita selalu melihat persembahan Stacy, bukan saja suaranya yang mantap, yang segar, tapi lincah bila menyanyi di pentas tu kan. Dia kalau kita lihat macam memang sangat-sangat bertenaga lah ya. Itulah Stacy, lain daripada yang lain ya. Bukan saja menyanyi, tetapi menyanyi dan juga menari. Hebat kan? Okey, apa pun, pernah tak anda dengar Hari Cuci Malaysia? Jangan tak tahu ya, kita ada Hari Cuci Malaysia. Dan untuk tahun ini, Hari Cuci Malaysia 2026 ini tinggal satu hari je lagi, esok, sebelum Hari Cuci Malaysia ataupun juga nama ringkasnya HCM 2026 menggerakkan kita semualah, rakyat Malaysia, dalam usaha memperkukuh budaya kebersihan dan juga memupuk semangat gotong royong di seluruh negara. Inilah yang dikatakan Hari Cuci Malaysia, sama-sama bergotong royong di seluruh negara. Jadi

program pembersihan mega seluruh negara sempena HCM 2026 bakal berlangsung pada 26 September di Pasar Taman Sri Gombak Batu Cave Selangor dengan pelbagai aktiviti menarik untuk menggalakkan penglibatan masyarakat kita semualah ya dalam menjaga kebersihan persekitaran. Kita selalu merungut kan, sampah banyak, sampah situ sini, kita sendirilah kena ambil cakna juga kan. Jadi penganjuran tahun ini menyasarkan penyertaan serentak 200,000 peserta termasuk 10,000 sekolah di seluruh negara. Selain usaha merekodkan dua pencapaian baharu Malaysia Book of Records. Okey, jadi jom bersama-sama menjadikan kebersihan sebagai amalan kita sehari-hari. Jangan hari ni bersih, besok comot. Hari ni bersih kutip sampah, lepas tu buang pula sampah ikut tingkap kereta. No, no, no. Jangan buat macam tu. Sama ada di rumah, di kedai, di pejabat ataupun juga di mana-mana kawasan je, kita kenalah jaga kebersihan bersama. Kan, kalau kita lihat negara kita ni indah, cantik. Macam saya pergi Sarawak, saya tak jumpa satu sampah pun. Bila saya berjalan-jalan kan, ya Allah, bersihnya Sarawak. Itulah yang membuatkan saya jatuh hati di Sarawak, di Kuching Sarawak. Senyum sikit orang Kuching Sarawak. Memang sangat-sangat bersih, tak ada sampah saya jumpa. Alhamdulillah, ya bangga tak? Bangga tak? Bangga lah orang Sarawak, itulah dia. Apapun, jom kita layan lagu ini terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Dengan

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Skit.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
4: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
5: Anda dan mereka sama.
6: Saya Juliana Evans.
7: Saya Z, The Fabulous Cat.
8: Kami dari Match 247.
9: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
10: Halo, saya Fran.
5: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
11: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
5: Cara kita di Nasional FM.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Abang Bat dalam slot cara kita. Dan topik hari ini ramai orang alami, iaitu rasa malu bila bergaul dengan orang baru. Ada yang takut nak memulakan perbualan, takut salah cakap atau rasa tak yakin dengan diri sendiri. Betul? Tapi jangan risau, rasa malu boleh diatasi dengan cara yang betul. Kajian menunjukkan 70% individu yang pemalu mampu meningkatkan keyakinan diri dengan latihan sosial dan teknik tertentu. Jadi jom bersama Abang Bat kita pelajari 3 cara kita untuk atasi rasa malu dan lebih yakin bila bergaul dengan orang baru. Cara yang pertama, latih diri untuk mulakan small talk, perbualan kecil. Ya, mula dengan perkara yang kecil. Jangan terlalu fikirkan topik yang berat. Nah, kadang-kadang soalan mudah seperti dah makan ke, atau macam mana perjalanan tadi, jam ke, cukup dah untuk memulakan perbualan. American Psychological Association telah membuat kajian, perbualan ringan membantu membina hubungan awal dan mengurangkan rasa kekok. Contoh, bila kita bertemu dengan seseorang di majlis, cari sesuatu yang boleh dijadikan topik. Contoh, saya sukalah pilihan warna baju awak ni. Ada makna tertentu ke? Gitu. Dan jangan bimbang, kalau dah habis dah semua topik, cuaca sentiasa boleh menjadi penyelamat. Contoh, cuaca hari ini panas kan? Tempat tuan hujan tak? Contoh, boleh macam itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, fokus pada orang lain, bukan fokus pada diri sendiri. Nah, elakkan terlalu memikirkan apa yang orang fikirkan tentang anda. Abang Bak ulang, elakkan terlalu memikirkan apa yang orang fikirkan tentang anda. Sebaliknya, fokus untuk mendengar dan memahami orang lain. Orang akan lebih menghargai anda jika anda mendengar dengan penuh perhatian. Kajian dari Harvard Business Review menunjukkan bahawa pendengar yang baik lebih disukai dalam perbualan berbanding mereka yang cuba mendominasi perbualan. Contoh, bila seseorang berkongsi cerita, tanyakan soalan seperti, oh, menarik. Apa lagi yang berlaku lepas tu? Ini menunjukkan anda betul-betul berminat. Ataupun dengan anda mengangguk-ngangguk sambil dia bercakap, itu juga menunjukkan yang anda minat. Dan akhirnya, orang tu pun minat dengan anda. Gitu. Cara yang ketiga adalah, jangan takut buat silap. Jangan takut jika perbualan itu tak sempurna. Tak apa. Orang tak ingat semua kesilapan kecil anda. Jadi, jangan biarkan rasa malu menghentikan anda daripada mencuba. Nah, sebab kajian psikologi menunjukkan kebanyakan orang lebih memandang sikap positif seseorang
13: daripada kesilapan kecil yang mereka buat dalam berbualan. Nah, kalau tersasul, kalau tersalah cakap, tak apa, teruskan dengan senyuman dan cakap, "Oh, maaf, maksud saya tadi." Orang akan menghargai kejujuran anda. Jadi para pendengar sekalian, inilah 3 cara kita untuk atasi perasaan malu ketika bergaul dengan orang baru. Yang pertama, latih diri untuk mulakan small talk. Yang kedua, fokus pada orang lain, bukan diri sendiri. Dan yang ketiga, jangan takut buat silap. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
14: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
15: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

daripada Sarah Suhairi untuk anda petang-petang begini, Nasional Relax. 1 hingga pukul 4 petang untuk jam yang terakhir, untuk minit-minit terakhir ini, Aida Jia Akak Manis masih lagi menemani anda untuk hari ini. Pertemuan kita untuk hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang cukup indah, dah pun 25 September 2026 ya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita, tak kisah sama ada anda merupakan suri rumah ataupun juga anda yang bekerja kan. Semoga dipermudahkan segala urusan kita di sepanjang hari ini. Jadi tak kira walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Semoga hari ini lebih baik dari semalam ya. Itulah yang selalu kita harapkan dalam kehidupan kita. Mana ada kan? Kita selalu berfikir yang kita ini nak jadi lebih baik dari semalam ya. Kalau semalam kita pernah membuat silap dalam kehidupan kita, kita ubah supaya semakin hari semakin baik, insyaAllah. Kita ada ramai rakan kita di sini. Ada Tumiem Virgo. Hai, selamat petang. Terima kasih kerana layan kami. Nasional FM sentiasa di hati. Nasional relax dan senyum sikit. Kita ada Marfuah Parlan. Nampak nama dia. Selamat bertugas DJ Aida Jia. Salam hari Jumaat pendengar Nasional FM. Okey, kita ada Saljah Piai Aris Abdul Jalil. Katanya selamat petang. AG, Nasional FM sentiasa di hati. Dari Kelang, katanya Kelang hari ini panas. Terima kasihlah atas info yang diberikan tu. Nampak awan tak hari ni Kelang? Kalau panas tu nampaklah kan. Okey, kita ada Double B, DJ Kak Manis, Aida Jia sentiasa di hati. Good evening Amboi, speaking pula dia. Okey, selamat petang Abdullah Ali. Ha. Okey, waalaikumsalam DJ Aida, selamat petang. Katanya salam Jumaat. Selamat bersiaran di Nasional Relax Muhammad Muhaimin. Kita ada Ana Morni, Nek Mok tadi, rasa macam dah sebut namanya. Okey, tak apa. Rosida Safil, kita ada Muhammad Zikri, Nuriwi, biasanya dia suka pantun lah. Memang ada pantun ni. Makan pengat mi kari, penghulu segala hari. Amboi, pantun dia. Okey, Muhammad Yusof, Princess Su, Masya Rasul, Razak Balangi, Ana Morni tadi dah sebut mungkin. Kita ada Siti. Hai Siti. Siti katanya selamat tengah hari tadi. Tengah hari dah petang dah ni. Salam ceria selalu. Salam Jumaat penuh barakah. Bersama dengan DJ Aida Jia kembali berkonti katanya segmen nasional. Relax 1 hingga pukul 4 petang. Layan sekatanya lagu-lagu terbaik. Jangan lupa ya, 3.30 minit petang nanti kita ada sebuah lagu retro untuk anda. Jadi nantikan ya, lagu retro apakah yang akan saya keudarakan untuk hari ini. Muhammad Ramli, halu-halu, senyum sikit. Okey, apa pun, jom kita layan lagu ini seketika daripada Hafiz. Lagu sedikit berentak perlahan ya. Tadi dah banyak lagu rancak, kita tenang-tenang je.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Nasional relax satu tengah hari hingga empat petang.
2: Ya, masih lagi bersama menerusi Nasional Relax untuk jam yang terakhir, untuk minit-minit terakhir ini, ya. Jadi, jangan lupa hari ini 25 September 2026, hari Jumaat, ya, 9 malam, bertempat di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026 akan berlangsung pada malam nanti. Jadi, 6 finalis bakal berentap pembawa bakat masing-masing. Jadi kita nak tahu siapakah bakal menjadi juara, bergelar juara Bintang Kecil 2026. Jadi datang beramai-ramai dan juga meriahkan malam penuh bakat ini. Jadi kalau tak dapat hadir lah rakan-rakan kita yang tinggal di Sarawak tu, kita layan je di TV2 dan juga RTM Klik di Semenanjung juga macam tu, di Kuala Lumpur ni. Kalau rasa macam nak tu, ingin sangat nak tengok secara langsung, secara live, tapi tak mampu, you ask. Jadi tengok je dekat TV, di TV2 dan juga RTM Klik malam nanti. Saksikan ya, Kemuncak Bintang Kecil 2026 berlangsung malam ini 9 malam 25 September 2026.

saya. Sampai masanya saya akan pergi kejap je lagi ya. Bukan sekarang, kejap je lagi untuk saya beri laluan kepada geng Kakak Petang. Kejap lagi, tepat pukul 4 petang, macam biasalah bersama dengan geng Kakak Petang. Akan bersama dengan anda untuk Nasional Warna setiap hari di Nasional FM, sentiasa di hati. Ada yang merungut dengan saya, dia kata, Kak Manis, cubalah beritahu sikit kepada kawan-kawan kita ni, jangan suka pakai kereta terlalu lama di bahu-bahu jalan. Dia kata sebab saya selalu je mengalami keadaan kereta yang suka parkir di bahu-bahu jalan, menyusahkan pemandu-pemandu lain. Sebab dia kata jalan tu dah sempit, lepas tu parkir pula di bahu-bahu jalan. Jadi tak nak lah, dia kata, kalau ada kecemasan parkir sekejap tak ada masalah. Tapi kadangkala tu terlalu lama membuatkan dia kata menyusahkan pemandu yang lain. Sebab dia kata kita kadangkala dah beratur, dah queue panjang tu, kita nak mengelak untuk terus ke depan. Dia kata lepas tu ada pula kereta di bahu-bahu jalan tu, dia kata sangat-sangat menyusahkan. Yelah, saya dah sampaikan ni. Okey, semoga ambil maklum lah ya, ambil cakna tentang apa yang saya cakapkan ni, supaya lain kali kalau ada kecemasan saja bolehlah letak kejap kan. Mungkin nak beli barang yang rasanya keadaannya emergency sangat kan, kejap je pakai, lepas tu terus gerak kan. Sebab macam betul juga macam kawan kita kata tadi, dia kata jalan tu dah jadi sempit. Jadi salinglah kita ingat mengingati, sebab jalan raya ni bukan hak kita seorang, kita kongsi bersama kan. Gitu. Okey, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Bunga. Lagu ini judulnya Memahami. Terus layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Ya, itu dia frekuensi untuk rakan-rakan kita yang tinggal di KK di Kota Kinabalu, Sabah. Hai Sabah, mungkin juga bukan di Sabah je, di Brunei, Indonesia pun ada juga layan kami. Nasional FM sentiasa di hati, moga terus di hati anda. Rakan-rakan kita di Sarawak, mungkin kejap lagi dah nak balik kerja kan? Jadi mungkin waktu-waktu macam ni dah fikir nak kudap-kudapan apa, nak cari yang goreng-goreng kan? Mungkin juga sambil memandu tu nanti kan, letak selit kat tepi tu, sekeping dua goreng pisang sambil tunggu traffic light tu, bolehlah kata ngap sikit dalam mulut. Itu bukan apa untuk hilangkan mengantuk. Ataupun juga mungkin kita tukar. Petang ini tak mau lagi cari yang goreng-goreng, tapi kita cari buah-buahan potong kan? Bukan saja sedap kan, dapat segarkan badan kita, tapi dalam masa yang sama juga memberikan kesihatan yang baik untuk tubuh badan kita. Kita cari buah potong yang ada khasiat lah kan, macam buah naga. Buah potong buah naga tu bukan saja sedap dimakan, tetapi dapat mengawal gula dalam darah. Jadi selain itu juga dapat menjaga kesihatan kulit, kaya dengan vitamin C. Jadi pilihlah buah-buah potong yang banyak khasiatnya, okay? Jadi kejap je lagi, macam saya katakan tadi, geng kakak petang, topiknya saya baru jumpa, kejap lagi saya share sebelum pukul 4 petang ini. Layan seketika lagu ini daripada Floor 88 untuk anda yang benar, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Banyak perkara yang berlaku di sekeliling kita boleh menjadi sumber keinsafan dan juga pengajaran. Ramai yang berdepan dengan kesukaran dan juga kepayahan, namun tetap cekal dan juga tabah mengharungi setiap ujian kehidupan. Dalam begitu banyak kisah masyarakat yang anda ketahui, kisah manakah yang paling memberi inspirasi dan juga membawa nilai bermakna dalam kehidupan anda? Jadi ada yang sanggup meredah api demi menyelamatkan nyawa, ada juga yang sanggup menghulurkan bantuan kepada mangsa kemalangan, malah ada yang membesarkan anak angkat dengan penuh kasih sayang. Jadi kongsikan dengan geng Kakak Petang kejap je lagi, macam biasa nombor voice note-nya 011-2120-2369 dan saya Aida Jia. Hanya di sini saja yang dapat saya temani anda, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
3: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okey guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Assalamualaikum, selamat petang. Kembali bersama-sama dengan kami
6: Geng Kakak Petang. Hari ini Zura dan juga Lin Zain. Oh Lin, kat luar Lin.
5: Tahu kenapa? Apa? Gelap-gelita.
6: Gelap-gelita, nak hujan.
5: Itulah dia, syukur sangat-sangat.
6: Alhamdulillah.
5: Semakin terang benderang, jerbu dah berlalu pergi. Jadi sama-samalah kita berdoa yang terbaik lah kan.
6: Betul, pagi tadi saya kerja juga. Dah boleh nampak bangunan sebelah dah.
5: Itulah dia, seronok.
6: Dah lama tak nampak bangunan sebelah tu.
5: Kalau tidak, kita rasa macam pemandangan tu kabur, tak jelas. Kita pun boleh sesak nafas.
6: Betul. Tapi nak hujan-hujan ni, kalau Kuala Lumpur ni, kena hati-hatilah sikit untuk anda ambil kerja ni. Jangan mandu laju-laju sangat. sebab nak hujan ni mungkin bergesa-gesa sikit Lin. Yelah, nak balik semua.
5: Yelah, apatah lagi hari ni hari Jumaat.
6: Betul.
5: Kan? Mungkin lepas ni ada yang nak balik kampung, ada yang ke sana ke sini outstation dan sebagainya. Semoga dipermudahkan urusan anda dan terus bersama-sama dengan kami.
6: Geng Kakak Petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati sekalian, syukur lagi kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua barulah insya-Allah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu ramai yang bela-bela lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga kan. So kita tak nak lah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat kan. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur kan. Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur kan. Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, ridha bil kufri kufur. Barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat kan. Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegur lah tuan-tuan. Kita tegur kan. Sebab apa yang betulnya macam ini, jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak beritahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara hamting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut panjang pendek ke, kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan kan, ini dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan macam-macam lah dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegurlah kau kan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan? Macam-macam lah kan, ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Dan tu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz-ustazah masya-Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya-Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua.
4: Tertakluk terma. Unify.

0: Selamat petang untuk anda yang dengarkan kembali Zura dan juga Lin bersama geng kakak petang hari ini. Sejuk kat dalam konti ini, Lin.
1: Seronok. Saya suka suasana yang sejuk berbanding suasana yang panas. Sebab setengah orang tu tak boleh panas-panas, Zura.
0: Tak boleh saya.
1: Kulitnya akan gatal-gatal. Kulitnya akan menggelupar dan cepat haus.
0: Ya, yeah, kemerahan-merahan kalau pipinya tu kalau kena panas.
1: Kalau kemerahan-merahan tu cantik ibarat baby. Bayi kan kulit kemerahan-merahan.
0: Oh, saya pipi lah ni.
1: Iyalah, itu pemerah pipi. Itu tak semula jadi.
0: Oh, bukan-bukan. Itu memang betul. Itu sebenarnya saya tak blusher. Itu yang merah sikit hari ni. Baiklah, kita nak terbang ke Sarawak. Hari ini ya. Yeah. Bersama dengan rakan kita, Corina, hari ini untuk Kemuncak Bintang Kecil 2026. Sahabat saya juga ni, tahun lepas berjumpa dengan Corina.
1: Itulah dia, Corina. Selamat petang.
2: Selamat petang, KKT.
0: Ya, rindu ke awak, Corina.
2: Rindu juga.
0: Bagaimana Kemuncak Bintang Kecil di sana?
2: Ya, sebelum tu saya sebenarnya seronok jumpa GKP petang ni.
0: Wow.
2: DJ Lin dan juga DJ Azura kan. Selamat petang kedua-duanya. Baik, saya nak gambarkan jugalah yang bakal berlangsung pada malam ini, iaitu mengenai Kemuncak Bintang Kecil 2026. Persiapan memang sedang rancak diadakan sebenarnya di Auditorium P. Ramli RTM Kuching pada petang ini. Tinggal beberapa jam saja lagi kan, sebelum pukul 9 malam. Dan kita nak maklumkan yang RTM sekali lagi menampilkan pertandingan nyanyian kanak-kanak yang prestij, iaitu Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung pada malam ini di Auditorium P. Ramli RTM Kuching Sarawak pukul 9 malam. Dan tahun ini seramai 6 finalis berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir untuk pertandingan Bintang Kecil, di mana mereka akan berpeluang menyerlahkan kemampuan dan bakat masing-masing di pentas akhir pada malam ini untuk merebut juara. Dan finalis yang akan berentap pada malam ini ialah Nur Ariana Satria dari Sarawak, dan juga kita ada Kisina Is Zara Roblin dari Sabah, Muhammad Rizaril Indra Rizwan dari Kedah, kita ada Nur Sofia Adelia binti Abdul Razif dari Kuala Lumpur, dan juga kita ada Melissa Rose Afzan Safwan dari Pulau Pinang, dan juga adik Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Dan apa yang dapat dijanjikan pada malam ini, Kemuncak Bintang Kecil berkonsepkan spektrum muzik ya, Lin dan juga Zura, yang menggambarkan kepelbagaian dan juga keharmonian muzik tanpa batasan, merangkumi kepelbagaian, keharmonian dan gabungan antara elemen tradisional dan juga moden. Boleh bayang tak?
0: Lagu-lagu irama tu.
2: Betul, lagu-lagu irama tradisional dan juga lagu moden akan dipersembahkan. Dan pengacara ini yang best ni. Pengacara berbakat yang kita tampilkan pada malam ini semestinya Bel Ngasri dan juga Syarifah Nur Hafifah. Dan diserikan lagi dengan persembahan artis jemputan, kita ada Lan Solo dan juga Wani Khairi. Dan juga malam tadi raptai penuh telah diadakan di Auditorium P. Ramli RTM Kuching Sarawak, dan suasana yang memang walaupun raptai ya, Zura dan juga Lin, tapi ramai tau yang mengambil kesempatan untuk menyaksikan bagaimana kehebatan Kemuncak Bintang Kecil ini. Pengulas ataupun yang akan bersama dengan kita untuk acara siaran langsung ini di Sarawak FM dan di KLFM ialah, di Sarawak FM kita ada DJ Nana, dan juga di KLFM diterbangkan khas dari Kuala Lumpur DJ Sheila Ashura kan, dari KLFM.
0: Okay.
2: Ya, gandingan mantap DJ Nana dan juga DJ Ashila. Dan juga Kemuncak Bintang Kecil 2026 akan disiarkan secara langsung pukul 9 malam menerusi saluran TV2 Sarawak FM dan juga KLFM, memberi peluang kepada seluruh rakyat Malaysia untuk menyaksikan detik lahirnya juara baharu bintang kecil. Itu yang dapat saya gambarkanlah untuk apa yang akan berlangsung pada malam ini. Zura dan juga Lin, jangan lupa kalau tak tengok kat TV2, tak menonton dekat TV2, boleh dengar di KLFM kan.
1: Semestinya, semestinya. Kita kena bagi sokongan kepada adik-adik kita ni untuk berkarya.
2: Ya, betul. Semalam semasa raptai, saya boleh gambarkan mereka mempunyai suara yang memang cukup merdu, bertenaga. Malam ni Zura dengan Lin kena tonton juga tau.
0: Tapi Corina, kita nak dengar suara Corina jugalah, nyanyi sikit.
1: Saya
2: tak pandai nyanyi.
1: Corina pun berbakat juga.
2: Saya satu-satunya yang saya tak pandai adalah menyanyi.
0: Oh iya ke? Bercuba-cuba.
1: Dah sedap dah.
0: Cuba-cuba. Tak boleh juga.
2: Tak boleh menyanyi.
0: Putih santubung, putih sejenjang.
1: Azura yang
0: itu saya nyanyi. Sebagai contoh. Baik, terima kasih banyak Corina untuk lapor terus hari ini.
2: Terima kasih.
0: Kita doakanlah moga malam ini berjalan lancar hari ini untuk adik-adik
1: kita.
0: Terus bersemangat, terus mempersembahkanlah orang kata persembahan yang terbaiklah. Okey, untuk anda juga terus menonton TV2 juga dan mendengarkan di KLFM juga nanti ya.
2: Iya, betul. Zura dan juga Lin, terima kasih. Selamat bertugas. Dan sekian dulu laporan saya dari Kuching, Sarawak untuk petang ini. Saksikan kemuncak bintang kecil pada malam ini.
0: Iya, betul.
2: Okay, sehingga jumpa lagi.
0: Terima kasih, Corina. Bye.
1: Rakan kita. Rakan kita Corina Jul ya, dari Sarawak FM, untuk lapor terus kemuncak bintang kecil RTM 2026. Jangan lupa tonton malam ini. Tak sabar rasa
0: tak sabar Surah.
1: Sangat berbakat.
0: Adik-adik tu mesti dia berdebak.
1: Surah, perasan tak? Nama-nama mereka pun dah sedap.
0: Sedap
1: dah
0: panjang-panjang.
1: Kan? Rose-rose.
0: Ada rose-rose tadi saya dengar tu. Sedapnya.
1: Itu baru namanya. Belum lagi orangnya. Cilik dan berbakat besar.
0: Sebab saya saksikan Lin di Kuala Lumpur itu untuk separuh akhir. Memang lain macam budak-budaknya.
1: Terkesima kita
0: kan. Macam saya kecil-kecil dulu macam itulah dia orang.
1: Ewah.
0: Azura main lagu ni. Sebab saya makin
1: layan terus
0: geng kekau petang.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada
2: memikat. Biar lambat, asal selamat.
3: Pamat tempe, belanja dengan motokar.
2: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.
4: Selamat petang kami ucapkan untuk anda. Inilah geng Kakak Petang.
5: Alin, kita dah sampai ke resepi manja-manja
4: je
5: hari ini.
4: Tentu sekali.
5: Dan perkongsian petang ni memang manja sangat.
4: Sangat manja.
5: Kita macam buka, lebur, siap.
4: Lepas tu ngap, boleh makan.
5: Boleh kenyang. Makan. Sebabnya saya nak kongsi dengan anda resepi sardin, sambal sardin.
4: Sambal sardin
5: saya ni memang semudah-mudah sangatlah. Tak perlu barang banyak sangat yang ada kat dapur tu. Tak payah nak tumis lama sangat. Okey, anda hanya perlukan sardin satu tin.
4: Apa-apa jenama pun
5: jenama
4: boleh.
5: Jenama ikutlah besar mana yang nak anda nak guna. Kalau saya macam kita besar sikit tu kan 300 ml.
4: Bergantung pada keluarga kita lah.
5: Bergantung lah. Kalau dua-dua lah. Okey, perlukan satu biji bawang besar macam tu. Tiga ulas bawang putih, cili padi dalam 7 tangkai. Belah dua. Memanjang tu belah dua kalau saya lah. Kalau saya tak halia tau.
4: Tak ramai orang letak halia.
5: Sebabnya, ada sebab sebabnya kalau tak habis, saya akan letak dengan roti, saya buat akan buat roti telur.
4: Saya pun memang tak pernah letak halia.
5: Lepas tu senang je, hiris-hiriskan bawang putih, bawang merah bagai tu, cili padi, tumis dengan minyak betul-betul, sampai garing betul-betul. Masukkan sardin tu, mudah kan? Masukkan sardin tu, tapi saya tak gulir sikit tau. Kalau orang tak suka kan.
4: Tak letak sambal apa-apa.
5: Tak. Sebab saya memang paling mudah. Sebab ini mudah. Kita dah lambat sangat balik ni Lin. Tapi nak kena masak juga ni.
4: Perut dah lapar.
5: Perut dah lapar.
4: Dah berkuncung.
5: Ini memang dalam 10 minit pun dah siap. Kalau malas kita tak tahulah tu.
4: Itulah dia.
5: Masaklah betul-betul sampai genih tu. Orang kata kalau nak pekat ke, kalau nak cair, nak ada kuah, letaklah air sikit. Kalau tak payah letak, buat sama macam sambal tu, pekat-pekat sikit macam tu. Dah siap.
4: Boleh makan dengan nasi.
5: Dah siap. Ini kena lawan dengan telur dadar.
4: Boleh juga makan dengan roti.
5: Betul.
4: Cicah-cicah macam gitu.
5: Kalau tak habis, okey, kalau tak habis ada resepi kedua pula. Tak habis, kita ambil ikan yang tu tadi tu. Lenyek-lenyekkan, letakkan mayonis, sapu dekat telur, tak nak goreng pun tak apa. Jadi roti, kalau goreng roti telur lah.
4: Iyalah.
5: Tu nak saya suka, tak ada goreng dengan tepung tu. Sedapnya.
4: Dua dalam satu lah resepi pada hari ini. Jangan lupa cuba sebab ialah ada waktu kita memang nak cepat.
5: Betul.
4: Nak cepat sebab kita tak ada banyak masa.
5: Kalau macam kita ni sampai rumah dah pukul 9 contoh kan. Kita pula nak makan mana panas. Kalau saya sedap kalau saya hujan-hujan makan sardin sedap
4: mesti. Panas.
5: Dengan telur dadar sedapnya Lin.
4: Nak terliur saya dah. Nailulah Zurab. Bertenang. Balik ni kita cuba ya.
5: Boleh cubalah resepi ni, mudah untuk anda. Murah pun murah.
4: Ya.
5: Tak memerlukan kos yang tinggi lah ya. Layan terus
4: geng Kakak.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Terima kasih geng kakak petang. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini, Jumaat 25 September 2026, dimulakan dengan Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik sesak dari Hospital Sungai Buloh menuju ke Bukit Lanjan. Ekoran terdapat pokok tumbang di persimpangan Bukit Lanjan menuju ke Jalan Duta. Semua lorong terhalang ketika ini. Pihak-pihak berkuasa telah pun diminta segera ke lokasi. Selain itu, trafik juga perlahan dari Kuala Kangsa menuju ke Cangkat Jering. Ekoran terdapat kemalangan di kilometer 236.0 arah utara. Trafik juga perlahan dari seberang Perai menuju ke Sungai Dua, Juru Auto City ke Perai, Gopeng ke Tapah, Sungai ke Slim River serta Lembah Beringin menuju ke Bukit Tagar. Beralih pula ke Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik sesak dari Bandar SD menuju ke Senawang. Ekoran terdapat kerja pemasangan lampu solar di kilometer 254.0 sehingga kilometer 252.3 arah selatan. Trafik juga dilaporkan sesak dari Pedas Linggi menuju ke Senawang. Perlahan dari Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Manakala di sebelah selatan, trafik dilihat mulai perlahan dari Sekudai menuju ke Sedenak di kedua-dua arah. Beralih ke Tambak Johor, trafik sesak dari menuju ke arah utara dari pertengahan Jambatan Woodland menuju ke bangunan CIQ Sultan Iskandar. Seterusnya di Lebuh NKBE, trafik perlahan dari Bukit Lanjan menuju ke Subang, turut perlahan dari Shah Alam ke Setia Alam. Di Lebuh Kertas E5, trafik sesak di kedua-dua arah dari Sifil menuju ke Plaza Tusanwe dan perlahan dari Kinara ke Susu masuk Pocong Jaya. Di Lebuh Elit E6, trafik sesak dari Bandar Saujana Putra ke Persimpangan Shah Alam, turut perlahan dari Bandar Gamuda Kerf menuju ke Bandar Saujana Putra. Di Lebuh Bes Raya E9, trafik sesak dari Salak Selatan menuju ke Bandar Tasik Selatan serta Plaza Telok U juga ke Bandar Tasik Selatan. Beralih pula ke Lebuh NPE 10, trafik sesak dari Bangsa ke Pantai Dalam, perlahan dari Sunway Piramid ke Pesiaran Tujuan dan Jalan Templar menuju ke Kuchai Lama. Manakala tinjauan trafik di Lebuh LDP E11, trafik sesak dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung Intan ke Plaza Tul PJS, turut perlahan dari Taman Megah ke Taman Tun Dr. Ismail TTDI, perlahan dari TTDI ke SS2 dan sesak dari Jalan Majlis ke Pucung Industri. Di Lebuh LKSA E13, trafik perlahan dari persimpangan Kota Kemuning menuju ke Pesiaran Anggrek Mokara. Di Lebuh Sek E18, trafik dilihat mulai meningkat dari Unit 10 menuju ke Country High. Di Lebuh Raya Max E20 dijangkakan kelewatan dari Bukit Jalil menuju ke Kuchai Lama, turut perlahan dari arah ke selatan dari Bukit Jalil menuju ke Seri Kembangan. Di Lebuh Screen E23 dijangkakan kelewatan dari Seksyen 16 ke Plaza Tun Damansara, turut perlahan dari Bukit Kiara menuju ke Mount Kiara. Di Lebuh SKB E26, trafik perlahan dari IOI Putrajaya menuju ke Unitan. Akhir sekali, di Lebuh KL Karak E8, trafik dilihat perlahan dari Gombak menuju ke Genting Sempah serta Bentong ke Lentang. Peringatan kepada pengguna Lebuh Raya sentiasa patuhi had laju yang telah ditetapkan, terutama ketika cuaca hujan dan jalan basah. Bagi penunggang motosikal, sentiasa peka dengan kenderaan yang menukar lorong serta berhenti atau di lokasi tuduhan motosikal yang telah disediakan. Ikuti perkembangan trafik dari masa ke semasa dengan memuat turun aplikasi 7 serta layari aplikasi X, LM Info Traffic, Facebook Lembaga Malaysia dan TikTok LM Traffic, atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-887-752. Sekian laporan trafik dari saya, Mohd Syafiq Kamaruddin dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Malaysia. Kembali bersama geng kakak petang di Nasional Petang. Assalamualaikum.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
2: Kembali bersama dengan kami berdua, geng kakak petang.
3: Selamat petang untuk anda juga lah, di mana saja anda berada. Mungkin kawasan anda tengah hujan lebat. Ketika ini ada juga tadi yang pokok tumbang juga tadi di kawasan Sungai Buloh. Jadi diharap anda bersabar banyak-banyak sekarang ini. Ada yang kita dalam kesesakan lalu lintas, Nalin.
2: Betul lah kan, hari Jumaat biasa ya. Masing-masing ada urusan, ada yang nak keluar daerah, ada yang nak balik kampung, ada jemputan kenduri kendara katanya esok. Jadi balik hari ini pulang awal, hati senang.
3: Betul. Dan kita sampai keluahan kakak abang hari ini, Lin. Dan sebelum tu, Lin, kita nak berbual kepada anda juga lah. Boleh masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Kita dah ke udara di TikTok Nasional FM ketika ini. Boleh borak-borak. Boleh kenal dengan Zura mana. Masa tu Zura ni,
2: yang bertudung kuning, Zura.
3: Yang bertudung hitam, Lin. Masa tu, Lin.
2: Cuba teka. Tapi dah bagi tahu dah.
3: Cuba teka masa tu Zura.
2: Macam ini kiranya apa? Dalam kelas, cikgu bantu anak murid bagi soalan bocor lah. Sebab cikgu nak bagi anak murid semua lulus dengan cemerlang. Anak murid pun darjah satu, darjah dua.
3: Tapi anak murid kita ni yang dengar ni darjah satu.
2: Ibaratnya macam itulah.
3: Okey, kalau anda masuk dekat TikTok ni, cuba teka masa tu Zura. Sebab tadi Nilin kata, Zura apa tudung, apa tadi?
2: Tudung kuning.
3: Yang satu Zura. Kalau tak dapat jawab, tak tahulah macam mana lah. Okey, luar hari ni banyak perkataan apa, Lin?
2: Ini berkenaan dengan ialah banyak perkara yang berlaku di sekeliling kita. Kadang-kadang Zura menginsafkan kita, memberi pengajaran pada kita. Kan, walaupun ialah orang itu berdepan dengan kesukaran, kepayahan, tapi dia tetap cekal, tetap tabah. Semangat ini yang perlu kita ambil. Kan? Dan ada juga yang sanggup meredah api untuk menyelamatkan nyawa.
3: Mungkin
2: majiran kebakaran. Dia nak menyelamatkan anak-anak jiran yang masih kecil. Ada juga yang sanggup apa orang kata membantu mangsa kemalangan walaupun dia merisikokan nyawa dia sendiri. Tak kurang juga yang membesarkan anak-anak angkat. Ramai Zura. Bukan Lin, anak sendiri yang angkat.
3: Bukan manusia tu, Lin. Apa selamatkan kucing juga, Lin.
2: Kucing pun dia juga.
3: Ada yang sama-sama kita naik ke atas kita atap kan, nak selamatkan kucing tu. Kucing pula tu nak terjun tak nak terjun tak nak. Kan? Dia menakut-nakutkan kita pula kan. Padahal dia nak relax je ke atas tu.
2: Betul. Kes beginilah yang menyebabkan kita rasa macam insaf kan, daripada kita bergembira seronok. Ada juga insan lain yang sanggup berkorban jiwa raga.
3: Bukan kita ada darah yang sama tak lah kan.
2: Tidak, saya paling terkesan bila ada yang sanggup membela anak orang lain sebagai anak angkat. Dia jaga dengan sepenuh jiwa raga, dengan sepenuh kasih sayang.
3: Betul, ada Lin kisah tu ni yang kita dengar 2-3 tahun lepas kan, yang dijaga anak angkat tu lama. Tapi bila dia diambil oleh ibu bapanya, meninggal anak tu.
2: Allahuakbar.
3: Didera kan. Kita anak lah yang itu.
2: Iyalah kan.
3: Okay, kita nak ucapkan juga selamat datang. Hai untuk rakan-rakan kita. Hello. Di TikTok. Ada Aubrey namanya. Aubrey William. Ada Apex. Macam-macam.
2: Ramai pendengar baru kita yang singgah di TikTok. Tapi Zura, mereka boleh berkongsi kisah yang memberikan inspirasi kepada mereka kepada talian kami 011-2120-2369.
3: Ataupun anda boleh call kami sekarang ni, 032-282-0393. Ataupun paling mudah, masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Sebabnya dia kata, Zura dia kata pakai tudung biru. Macam mana dia? Tapi mungkin ada orang
2: mereka
3: yang
2: suka bergurau senda.
3: Mungkin ada yang macam rabun-rabun warna ke, Lin?
2: Oh tidak, saya
3: jauh sangat pula biru tu.
2: Itulah dia, biru dan kuning kan. Tapi tak apa, kita suka yang bergurau senda. Pertama-tama kita tak nak Zura yang terlampau serius sangat.
3: Boleh masuk, boleh masuk
2: aja.
3: Hai, ada Abang Chi juga daripada Brunei hadir. Mizi hadir petang ni. Terima kasih.
2: Ramai.
3: Boleh lagi masuk ramai. Sambil-sambil tu boleh tapping like kita lah. Layan terus Alin ya, geng kakak

0: Kami ucapkan kepada anda rakan-rakan pendengar di seluruh negara. Kamilah geng
1: Kakak Petang. Hari ini Zura bersama dengan Lin Zainul. Yeah. Lin, boleh ke Zura nak raikan juga rakan-rakan kita di TikTok, Lin? Silakan. Antaranya ada Amir Danish, ada Aizan Zaid. Dia kata, di konti Zura sama Lin ke? Ya, betul.
0: Kami berdua.
1: Abby Hashim juga ada. Dia kata semalam JKP tak buka.
0: Oh, ya ke? Tutut.
1: Ambil markah tau, saya buka, saya tak buka. Okey. Siapa lagi ada di TikTok ketika ini? Ada Yati Bongsu juga ada. Ramai orang Brunei sebenarnya. Abang Chi dari Brunei juga ada.
0: Terima kasih.
1: Mr. Kabali juga daripada Brunei juga. Ada Miss Kimiko. Nama dahsyat-dahsyat petang ini.
0: Itulah dia kan. Hampir tergeliat lidah Zura nak menyebut.
1: Aniza Ahmad juga ada hari ini. Terima kasih. Ada Cik Nana Shock. Weh, ramai juga petang ini.
0: Ramai-ramai.
1: Boleh masuk lagi ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Boleh borak-borak dengan kami. Juga boleh, orang kata, kongsi dengan kami lah. Luahan kakak abang hari ini.
0: Kisah berkenaan dengan ada juga yang sanggup meredah api demi menyelamatkan nyawa. Ada juga yang orang kata pun sanggup berkorban duit, tenaga, masa. Betul. Untuk membantu meringankan beban orang. Dan kisah-kisah sedemikian sebenarnya memberikan inspirasi kepada kita.
1: Betul.
0: Baik, di talian kita bersama dengan Said. Assalamualaikum, selamat petang Said.
1: Hai Said.
2: Salam. Ya, hai.
1: Said dari?
2: Saya asal Sabah tapi saya merantau dekat KL.
0: Itulah.
2: Saya duduk dari Kembangan ke JKL.
1: Okey Said. Apa kisah inspirasi Said?
2: Saya nak kata inspirasi taklah, tapi saya pernah bantu orang tukar tayar tepi jalan.
0: Tayar motor ke tayar kereta tu?
2: Tayar kereta.
0: Banyak
2: dah lah, sebab biasanya atas max ni, atas highway max ni, dia cukup-cukup bahaya lah untuk berhenti emergency. So, mana yang kita boleh bagi bantuan awal, kita bagi bantuan awal. Sebab kita tak tahu, hari ni orang susah, besok-besok kita tak tahu kita susah.
1: Betul tu, bagus tak saya?
2: Ya, so apapun kita kena bantu dulu orang.
0: Sikap murni sedemikian kan perlu diterap dalam diri kita lah kan. Walaupun masa tu kita tak ada orang kata kepandaian ilmu, mungkin kita boleh bantu dari sudut yang lain pula.
1: Tapi masa saya tolong tu, ada tak saya macam ragu, eh kan korang ini kan rompak kita ke? Ada tak perasaan macam tu?
2: Ada juga. Cumanya kita dalam keadaan macam tu, kita kena lebih safety lah untuk diri kita. Before tolong orang tu, kita
1: tengok dulu lah keliling kan,
2: mana barang-barang macam barang-barang berharga kita pastikan ada berdekatan dengan kita. Kalau pakai beg, yes, pastikan beg tu kita.
0: Kita pakailah beg tu, jangan dibiarkan dalam motor, dalam rangka motor tu kan.
2: Betul.
0: Tapi baguslah Said, satu tindakan yang cukup berani yang kita sanjungi. Semoga menjadi ikutan ramai. Bila kita nak tolong orang ni, tak payah nak tengok kiri kanan
1: sangat lah kan.
0: Tak payah nak memilih tengok wanita cantik.
1: Kena memilih ni. Kalau kita...
2: Kalau kita memilih, nanti kita bila kita ada susah dekat tengah jalan, orang akan memilih dekat kita.
0: Betul. Orang putih kata, what you give, you get back.
2: Betul.
1: Tengok rupa paras eh pula nak tolong lah.
2: Tolong tu biar ikhlas, itu je.
0: Pesanan yang bagus daripada Said. Semoga menjadi ikutan ramai. Sama-sama lah kita bantu memudahkan urusan orang Said ya.
1: Kita terputus-putus dengan Said ni. Mungkin Said tengah tolong orang ke tu?
2: Hello.
1: Hello, ya Said. Terima kasih Said.
0: Terima kasih Said. Semoga semakin murah rezeki.
1: Apa dia?
2: Amin. Allah, terima kasih geng Kakak Petang.
1: Oh, sama-sama.
0: Itulah dia rakan kita Said kan. Dah selalu bantu orang katanya, dan sebab dia ada ilmu untuk menukar tayar kereta. Tak kira kereta ataupun motor. Tadi dia ada kongsi lah dengan saya.
1: Bagus. Lin, kadang-kadang masa kita tengah tonton orang tu, Lin, boleh viral, Lin. Boleh tular.
0: Janganlah kita harap macam tu, Zura. Nawai tu kena betul, Zura.
1: Betul macam tu.
0: Ya.
1: Saya kadang-kadang tonton orang macam, tak ada orang. Ada orang. Tengok macam, panggil apa tu? So, saya benda apa benda tu macam ada, macam ada kamera tersembunyi kan?
0: Ambar. Nawai tu dah tak betul macam mana tu Zura.
1: Kok lah mana tahu ni.
0: Kena ikhlas, ikhlas.
1: Kita memang ikhlas awalnya. Awalnya. Tapi kadang rasa macam harap, ada ke? Kok ada? Kau kena orang datang jumpa puan ni kan, macam ada perkongsian dekat
0: temu ramah
1: TikTok, TikTok kan. Saya ada. Puan ikut saya tak? Follow kat TikTok ni. Kalau follow dapat 100.
0: Itu dah dirancang.
1: Oh, dah dirancang.
0: Ini tidak dirancang.
1: Oh, ya ke? Itu rancang siapa ni?
0: Saya pernah tengok ada seorang lelaki. Dia tengok ada budak kan, pakai baju sekolah berjalan. Rupanya budak tersebut ditinggalkan bas. Dia naik bas lah kan. Bas yang meninggalkannya nak pergi ke sekolah tu, ambil masa lebih kurang 3 jam lagi perjalanan. So lelaki ni, dia tompangkan adik ni. Dia hantar sampai ke pintu sekolah. Pintu asrama sekolah. Itulah dia, ya Allah. Tapi dikongsikan. Dia buat live masa tu.
1: Okeylah, kau cinta keselamatan adik. Keselamatan juga kan. Kita lagi buat apa, jangan risau juga kan.
0: Iyalah. Ramai orang baik dekat Malaysia ni. Alhamdulillah.
1: Ramai. Saya salah satunya.
0: Zura salah satu. Tapi nak ada
1: keduanya.
0: Nak ada orang viral kan Zura, ya?
1: Adalah. Adalah kamera. Aduh. Kenapa tak ada ni?
0: Tak payah. Layan terus.
1: Sekian kekak petang.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran. Tenangkan diri anda menerusi Nasional 48 di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali semula bersama geng Kakak Petang, Zura dan juga Lee menemani anda sampai pukul 8 malam nanti. Yeah. Ada rakan kita di TikTok, Lin Edward, dia kata, ada kawan saya ambil anak angkat, jaga anak angkat lah. Anak tu jadi semangat dia dan dia beritahu bukan dia yang bantu anak tu, tapi anak tu yang bantu dia bila dah bercerai tu.
2: Allah.
1: Ah, jadi peneman lah Li.
2: Itulah dia kan, memberikan semangat lah untuk dia meneruskan kehidupan. Sebab betul, bukan mudah melalui fasa penceraian ya. Hanya mereka yang dah melaluinya saja tahu betapa sakitnya bila terpaksa berpisah dengan orang yang kita sayangi, pasangan kita lah kan.
1: Betul.
2: Ada seorang lagi rakan kita ni, katanya, dulu saya pernah berjiran dengan jiran India.
1: Okey.
2: Okey, tetapi jiran tersebut punyalah baik. Sebab masa tu keluarga kami sangat susah, kami orang Melayu. Jiran tersebut meminjamkan keretanya untuk saya berulang-alik pergi ke tempat kerja selama 4 tahun. Saya hanya bayar duit minyak dengan duit-duit yang lain lah. Tapi saya tak ada bayar apa-apa bulanan.
1: Bagus
2: pada keluarga India tersebut. Mereka ibarat keluarga kepada kami. Tapi sekarang dah berpisah, saya kenang jasa mereka sampai bila-bila. Susah
1: bagus
2: tau nak dapat jiran yang baik macam tu.
1: Lain bangsa betul ni. Jadi kalau ada yang kita jumpa kawan-kawan macam tu, kena hargai sangat.
2: Sangatlah kan.
1: Jangan berkira betul kan. Orang dah tumpangkan kita contoh. Kita belanja makan kan. Ada kalanya bagilah hadiah-hadiah. Ya ni.
2: Orang kata orang berbudi kita berbahasa.
1: So, kita nak nangkan luahan seterusnya daripada rakan kita ni. Jom.
3: Dan selamat petang. Selamat bertugas kepada okay, Kakak Petang, DJ Zura dan DJ Lin Zainong. Saya Muhammad Daniel Abdul Jalil dari Borneo, Sabah, Tau Bau. Pengorbanan yang pernah saya tolong adalah sisi keluarga lah. Pernahlah saya tolong adik sepupu saya hantar dia pergi sekolah. Tapi itu pun saya rasa amat-amat kita sebagai ahli keluarga kan kena bilang memahami dan saling bertolak ansur lah dalam saling bantu-membantu dalam kehidupan seharian lah yang sangat memerlukan. Pada sangat kan, jadi itulah pengorbanan yang ada dalam diri kita sebagai manusia di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Gitu je saya, keluhan hati saya. Selamat petang dan semoga orang kata kalau kita buat baik, semoga kebaikan itu datang balik kepada diri kita sendiri dan diri orang sangat yang kita pernah tolong. Okey.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih awak. Betul juga kan. Apa kita buat baik tu, kadang-kadang kita nak balasan pun, Lin. Kadang-kadang Allah yang balas kita tau, Lin. Adalah tu kita, Allah mudahkan jalan kita. Kita selamatkan kita kan daripada segala malapetaka kan. Itu kita tak. Orang kata jangan takut, buat baik lah.
2: Dan jangan berkira sangatlah bila kita melakukan sesuatu. Mudah-mudahan ganjarannya besar juga untuk kita dan juga orang yang kita sayang. Kadang-kadang bukan pada kita, Zura. Pada anak-anak kita. Pada pasangan kita.
1: Betul.
2: Tiba-tiba mudah je naik pangkat. Mudahnya orang kata naik gaji. Bonus pun tinggi. Sebab ada setengah tu ialah kan diberi dari sudut ganjaran RM1. Setengah tu dipermudahkan urusan dekat tempat kerja.
1: Kita mudah ibadat pun antara salah satu kita yang baik juga tau ni. Bukan duit semata-mata kan. Baik, untuk anda boleh masuk lagi ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Boleh yang kita borak-borak dengan Zura di TikTok. Atau boleh juga call kami di 03-22-820.

0: Betul, Lin.
1: Baik, sekarang kita bersama dengan seorang pemanggil kita, Nadia dari Bukit Sentosa. Selamat petang, Nat.
0: Hai, Nat. Nat.
2: Selamat petang, ya, Nat.
0: Baik.
1: DJ Zura juga. Okey, apa kisahnya? Yang memberikan inspirasi.
0: Lupa kita ke?
2: Tak, bukan lupa.
0: Tak ingat.
2: Ada kisahnya. Okay, dulu apa kisahnya? Masa saya mula-mula ditukarkan bertugas dekat area Hulu Selangor ni.
0: Okey.
2: Lepas tu saya berulang lebih kurang 23 km naik motor.
0: Oh, okey.
2: Okey, motor rosak dekat tengah hutan tau.
0: Wish. Nah,
2: okey. So macam saya macam dah lah minggu pertama tak ada kenal siapa kan. Tapi ada satu hamba Allah berhenti dia tanya-tanya. Lepas tu dia beli minyak hitam. Lepas tu tukarkan, tak minta bayaran kan. Tapi ya baik. Lepas tu dia nak tukar, dia cakap tapi tak hidup juga motor saya ni, tak hidup juga. Lepas tu dia cakap saya nak tunggu, dia nak kerja lagi jauh, dia cakap macam tu kan. Dia minta maaf sangat, dia dah tak boleh nak teruskan lah kan. Okey, dia pun jalan. Lepas datang lagi orang lain pula, teman tolong saya dekat teman saya dekat hutan tu tau, teman tunggu. Bagus. Sampai sampai dia tanya saya, kalau tunda motor pandai tak? Saya memang tak beranilah, perempuan kan.
0: Yelah yang tolak pakai kaki tu kan.
2: Tak adalah pandai pula kan, dah tua ni tak adalah geti. Lepas tu ada budak tu teman saya kat situ, sampailah ada kawan datang tolong apa semua. Saya memang rasa macam tak sangka tempat yang kita tak pernah datang, tak kenal orang kan. Tapi ada je orang yang baik tu tau.
0: Tapi saya rasa awak pun baik orangnya ni. Sebab tu orang kata Allah hantar memudahkan tu.
1: Yang baik-baik awak pun datang dalam kehidupan Nadia juga.
0: Pernah tolong ke betulkan motor orang lain?
1: Mungkin pertolongan lain ke?
0: Mana tahu?
2: Biasa je, semua orang ke macam tu juga semuanya kan.
0: Tapi dengar suara dia pun dapat dengar baik kan. Baik ni.
1: Itulah, dia bersyukur sangat-sangat.
2: Sebab saya rasa teringat sangat kisah tu. Sebab itu kisah 4 tahun lalu. Dan saya tak kenal siapa-siapa tau.
1: Lagi pun kejadian berlaku di hutan belantara kan.
2: Tak ada hutan. Kalau DJ pernah lalu daripada Bukit Sentosa ke Kuala Kubaru, dia memang kena hutan.
0: Jalan tu sunyi.
2: Sunyi je, kita macam tak kenal orang. Kita tak tahu orang nak curi.
1: Macam-macam yang kita fikirkan kan.
2: Orang nak tarik kita masuk hutan ke kan. Tapi syukur saya sangatlah masa tu.
0: Syukur.
2: Apa tu, ada juga lala sekawan dari ofis datang menyelamatkan lah. Ada yang dia orang terperasan saya kat tepi jalan tu. Macam dah tak tahu kan. Dia orang cakap itu macam budak baru tu lah. Tu ada yang datang tolong lah.
1: Syukur sangat-sangat Nadia selamat.
2: Pada hari tu memang tiga orang yang berbeza, tapi semua hati
1: yang baik. Tak ada pun yang mengambil kesempatan yang buat tak elok pada Nadia.
2: Tak ada. Walaupun semua lelaki dan saya perempuan, tapi tak ada. Semuanya betul. Yang tolong beli minyak hitam, yang tolong teman.
0: Baik
2: yang
0: Malaysia ni.
1: Malaysia sangat baik. Itulah saya kata tadi kan.
0: Tapi betul-betul orang kan tu. Dia tengok tengah hutan.
1: Kena tengok kaki dia. Kaki dia jejak.
0: Tengok tak jejak ke tidak?
1: Jejak tanah ke
2: tu. Dia tak jejak tanah sebab dia jejak motor kan.
0: Okey lah, kena motor tu tak lah tu.
1: Terima kasih Nadia perkongsiannya.
0: Terima kasih Nadia.
2: Okey,
0: sama-sama. Terima kasih juga.
2: Baik.
0: Selamat petang.
1: Itulah
0: dia kan. Inspirasi juga Lin kan.
1: Sangat memberikan inspirasi.
0: Kalau saya tu dah nangis tadi.
1: Tiga lelaki yang berbeza berhenti menghulurkan bantuan dengan ikhlasnya. Sampai Nadia ni rasa macam selamat. Sampai lah bantuan akan dia
0: pula kan.
1: Saya pun rasa
0: kalau
1: macam
0: Lin, okay, kalau Lin berada di situasi macam tu.
1: Saya pernah dulu. Tapi di tempat yang sangat sibuk lah. Di lampu isyarat. Kita saya minyak tiba-tiba Tak ada. Tapi ramai yang datang.
0: Itu yang terbeli kereta baru tu.
1: Tak adalah. Ramai datang tengok, cantiknya perempuan ni. Dia terus tolong saya. Saya kata, janganlah tengok rupa saya. Janganlah, saya segan. Saya kata kan, tak baik.
0: Dia tolong tu sebab rupa paras awak lah.
1: Ya, ramai 2-3 orang datang. Berebut-rebut masa tu. Tapi terima kasih
0: awak
1: pada abang-abang
0: lah
1: tu.
0: Awak pilih.
1: Saya ucap terima kasih pada semua. Saya tak kenal nama abang-abang tu. Nombor motor pun saya lupa nak catat. Tapi mereka insan yang mulia, insan yang baik. Moga Allah ganjarkan pahala besar untuk mereka.
0: Salah seorang tu ada bantu awak lah.
1: Ya, bantu Nadia, rakan kita pendengar tadi tu.
0: Jadi betul juga kan, kalau ada masalah macam tu, kita tak sangka juga ni. Tempat-tempat baru macam tu kan. Ada orang apa, kita tak tahu tempat orang, Zura, tak kenal orang.
1: Di hutan belantara, sunyi sepi kawasan tu.
0: Takutnya. Kau dalam kereta okey lagi, kau dalam motor takutnya.
1: Tak nak dibayangkan. Layan terus.
0: Geng-geng hutan, seram.

0: Selamat petang, kami ucapkan untuk anda pendengar-pendengar yang terus mengikuti saran ini.
1: Geng Kakak Petang. Layan juga Hindustan-Hindustan ini.
0: Eh, mestilah.
1: Tadi dah lagu Jeffrey Dean tadi ya? Sebelum ni, kita goyang-goyang bahu ni lagi masuk lagi.
0: Iyalah, selamat bahu orang kata ya.

0: awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah, Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
0: Kami lagi yang kakak petang akan terus temani anda sampai jam 8 malam.
2: Betul, Lin. Ada lagi rakan kita yang hantar di WhatsApp GKP ni. Sam ni, dia kata, bagi saya, kisah yang paling memberi inspirasi ialah insan yang tetap kuat walaupun hidup dia penuh dengan ujian. Kadang-kadang kita ni mengeluh dengan masalah kecil, sedangkan ada orang lain yang sedang berjuang jauh lebih berat tetapi masih lagi mampu tersenyum dan teruskan hidup demi keluarga lah. Dari situ, saya belajar setiap ujian pasti ada hikmah dan kita perlu sentiasa bersyukur lah dengan apa yang kita ada. Daripada Sam tadi, mengantarkan kepada kita. Betul juga, Lin. Baru-baru ni, Lin, saya juga terkesan ni dengan rakan saya, Lin. Kita tengok dia, dua minggu lepas saya jumpa dia, saya cakap dengan dia, dah kurus lah, babe, sekarang ni kan. Sebab dia ada kecil manis. Dan saya ingatkan dia, orang kata, happy-happy je lah hidupnya, kan. Tapi bila baru-baru ni dia jumpa saya, dia nyatakan dia hampir, dia dah bercerai juga. Dan kita kenal orang kata anak-anak dia, kan. Kita baik dengan dia lah. Kita kenal keluarga dia macam mana, pasangan dia macam mana. Bila dia kata dia dah bercerai dan dia berada di titik terendah dalam hidup dia, sampai masanya dia rasa macam dia tak nak hidup lah, dia kata.
0: Dengan dia kata, segala penyakit yang dia ada
2: dengan kecil manis yang tinggi. Lepas tu dia kata, orang kata,
0: bukan mudah.
2: Isinya bawa lari anak-anak dia, kan. Sedangkan saya masa tengok dia ketika dia sedang orang kata happy tu, saya macam, oh bagus lah dia boleh bangkit. Sebab dia masa dia ada kecil manis dulu, dia macam down jugalah. Tapi dia bangkit, dia kata dia happy dengan anak-anak dia. Saya macam beri inspirasi pada saya, macam, dah happy dah kawan saya ni, kan.
0: Kita pun terpang gembira.
2: Tak sangka baru-baru ni, semalam saya jumpa dia, saya agak terkejut dengan orang kata tubuh dia yang kurus. Dan dia nyatakan dengan orang kata dengan seorang lelaki, seorang ayah, kan. Bila dia nyatakan dengan keadaan sedih tu,
0: berpisah dengan isteri,
2: dia kata berpisah dengan anak-anak tu, dia kata. Dengan anak-anak dia yang dia tak boleh nak tahan macam mana perasaan tu. Dia kata babe, aku dah berada di titik terendah aku dah ni, babe, dia kata. Aku tak tahu nak cerita dengan siapa, aku perlukan kawan, dia kata. Saya cakap tak apa, nanti kita jumpalah.
0: Semoga dia kuat, kerana betul, orang yang banyak dikurniakan ujian, orang yang paling Allah sayang, dengan syarat kita bersabar, kita redha dan juga kita sentiasa bergantung kepadanya. Baik, Zura, kita ada seorang pemanggil, Rostam. Baik, namanya, dari Bayan Lepas di Pulau Pinang.
2: Silakan, Rostam.
0: Hai, Rostam.
3: Hai.
2: Rostam.
3: Ya, saya.
2: Rostam dari Pulau Pinang, Rostam, ya?
3: Ya, betul. Kak Lin, Kak Zura, betul.
2: Apa kisah inspirasi awak, Rostam?
3: Okey, kalau kisah inspirasi ni, saya berlaku pada saya waktu zaman kita PKP dulu lah.
2: Okey,
3: dia benda ni berlaku pada jiran kami, merangkak kawan kepada isteri saya lah, kan. Waktu tu dia datang kat rumah. Waktu tu dia mencari macam kami, okey pun datang.
2: Okey,
3: kami buat urut lah, kan. Bila dia datang kat rumah untuk servis urut ni, dia kadang-kadang, walaupun dia tak niat untuk luahkan segala masalah dia, masalah biasalah, masalah rumah tangga. Tapi bila kita dengar, kita terinspirasi. Kadang-kadang bila kita niat nak ni tu, bila kita cuba tak nak ambil bayaran dengan apa yang dia nak ni, kan, dia macam, benda-benda macam tu pun diorang boleh menangis, tau, Kak Dina, Kak Zura. Jadi macam pada saya, kehidupan diorang sangat kuat lah. Itulah.
0: Yelah, kan. Sebab setiap orang diuji dengan ujian berbeza-beza,
2: Yelah.
0: Kita yang mendengarnya pun dah mengalirkan air mata. Bayangkan orang yang menanggung melalui ujian tersebut.
3: Kadang-kadang kita pun rasa kesedihan diorang, tapi kita tak boleh tunjuk depan diorang. Sebenarnya kalau kata diorang minta kita untuk bantu sesuatu, kita tak boleh tunjuk, kita pun rasa juga.
2: Susah tu nak menggambarkan perasaan tu, kan, dengan orang kata macam-macam lah ujiannya ni. Kadang-kadang ni, kan, kita macam tak terfikir, tak terlintas ke akal kita. Kita ingatkan kita paling susah, tau, Lin. Ada orang lebih susah daripada kita.
0: Betul, di dunia ini. Tapi baguslah, kan, sebab orang kata apa, Rostam sentiasa ada untuk menjadi seorang pendengar yang bagus, yang sangat memahami, yang penuh dengan sifat empati dan juga simpati. Semoga rezeki Rostam juga dipermudahkannya, dilancarkannya, Rostam.
3: Amin, amin, insyaAllah.
2: Jaga diri dulu, Ustaz. Kak
3: Lina kat gerai, insyaAllah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia, Rostam antara pendengar setia pegang kakak petang juga lah.
2: Terima kasih banyak-banyak lah. Selesai dah, Lin. Selesai hari ini untuk luar kakak abang hari ini. Ramai yang meluahkan pada kita. Ada yang kisah-kisah sebenarnya kisah mereka memberi inspirasi juga pada kita kan, Lin?
0: Betul. Kita sebagai DJ yang bertugas pada hari ini kan, di sebalik kita berkongsi, kita bergelak ketawa, tetapi ialah dalam hati kita turut merasai kesedihan, kesakitan yang mereka tanggung kan, sebab kita pun melaluinya juga.
2: Betul,
0: Zura.
2: Kan? Kadang-kadang kisah-kisah mereka tu, wow, kita macam, orang, dan saya dapat kata rumuskan, orang Malaysia ni memang baik. Memang baik. Memang orang kata sangguplah berkorban, kadang-kadang tolong orang tak kenal pun tolong kan. Terima kasih untuk semua rakyat Malaysia sebenarnya.
0: Anda insan yang hebat, yang penuh dengan jiwa yang sentiasa ingin meringankan beban orang. Semoga urusan anda juga lancar lah ya.
2: Betul. Selepas ini ada Biz on Air yang akan kudara bersama anda. Layan terus
0: Geng Kakak.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Dengarkan Beast on Air bersama Geng Kakak Petang.
2: Baiklah, bersama dengan Zura dan juga Lin petang ni. Tadi kita dengarkan lagu daripada Haida Hajat tadi, Lin.
3: Iyalah.
2: Bila saya menyanyi bersama tu dan memahami liriknya, tak semestinya kita orang kita bercinta lama ni, akhirnya kita bersatu.
3: Iyalah kan, kita hanya merancang, kan? Allah menentukan segala-galanya. Tapi tak apa, yang penting kita berusaha, berkenalan, mengenali hati budi. Tapi kalau nak dikatakan tak ada jodoh, semoga tidak ada dendam antara kita.
2: Itu yang betul.
3: Iya.
2: Kan, sebabnya kat media sosial tu ramai sekarang ni, banyak Lin. Orang kata kisah-kisah macam ni, Lin.
3: Iyalah.
2: Tak kesampaian. Orang kata dah hidup 12 tahun, tapi last sekali orang kata terpaksa pisah. Kita dah ke Beast on Air sebenarnya.
3: Iya.
2: Baik, kita dah bersama dengan hari ini Imi Haryanti Abdul Rahim yang mengusahakan perniagaan Tadika Kids Flix hari ini. Hai Imi.
4: Ya, hai.
2: Selamat petang. Waalaikumsalam. Baik. Nak tanya dulu, Tadika ni ada kat mana ni?
4: Okey, kita ada di sekitar Kuala Lumpur. Kalau ikutkan, kita memang base dekat Ceras lah.
2: Okey, Ceras.
4: Dekat Bangsa dan Bangsa dan Pantai Dalam pun ada.
2: Ada beberapa banyaklah cabangannya ni.
4: Ya, saya.
2: Sejak bila mengusahakan Tadika ni sebenarnya?
4: Okey, saya terlibat dengan KPS ni sejak 2024. Kerana minat dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak lah. Okey. Dan salah seorang daripada anak saya menghidap ADHD dan disleksia. Jadi dari situ saya bermulanya.
2: Baik. Jadi sebab itulah Cik Imi orang kita memilih perniagaan Tadika ni lah ya. Sebab kita lebih dekat dengan kanak-kanak, lebih tahu ya kan.
4: Perniagaan ini bukan sekadar perniagaan lah yang saya pilih. Ini sebab amanah untuk kita membantu membentuk asas pendidikan anak-anak sejak kecil.
2: Bagus.
3: Tapi kita nak tahu juga kan, di sebalik mengusahakan perniagaan Tadika ni, tentu ada sekali cabaran ya, rintangan yang dilalui sepanjang beberapa tahun menjalankan perniagaan ini. Jadi boleh kongsikan bersama pendengar-pendengar kita yang lain, sebab bila cabang perniagaan Tadika ni sangat berbeza ya.
4: Ya, betul. Cabaran utama ialah memastikan kualiti guru sebenarnya. Keselamatan, pembelajaran dan juga kepercayaan ibu bapa itu sendiri, kita perlu menjaga sentiasa.
2: Betul.
4: Sebenarnya apabila ibu bapa melihat perubahan, perkembangan positif anak-anaknya dari semasa ke semasa, kat situlah kegembiraan kami dan juga guru-guru yang mengajar mereka.
2: Betul juga tu kan. Sebabnya kita sebagai ibu bapa, kita hantar anak kita, katalah anak kita ada orang kata sindrom ADHD ya, ADHD, autism kan. Bila kita hantar satu tempat tu, kita percaya kita rasa macam selamat tau. Nak pergi kerja kita rasa macam tenang macam tu kan. Sebab nak uruskan anak macam ni, orang kata satu cabaran juga, Lin.
3: Yelah, terutamanya dari aspek pemilihan guru-guru yang menyayangi kanak-kanak, yang sabar dengan kanak-kanak ya.
2: Jadi jadi perkara utama yang perlu orang kata diberi perhatian oleh ibu bapa lah sebelum memilih Tadika Kids Split ni untuk anak mereka, apa dia?
4: Okey, kadang-kadang ada ibu bapa dia akan fikir harga dulu. Jangan kita tak boleh nak cakap harga dulu.
2: Okay.
4: Ibu bapa kena perlu melihat bila melawat ke Tadika yang mereka ingin pergi, dia kena melihat aspek keselamatan, kualiti guru, juga modul pembelajaran serta persekitaran, juga komunikasi dengan pihak sekolah itu sendiri. Yang paling penting, ibu bapa kena yakin dan rasa selamat untuk menghantar anak-anak mereka setiap hari.
2: Baik.
3: Jadi kita nak tahu jugalah kan, apakah agaknya harapan Cik Imi setelah mengusahakan beberapa Tadika dan mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang ini, mungkin di masa-masa akan datang ingin mengembangkan lagi perniagaan ini, dan bagaimana caranya kalau ada pelanggan yang berminat untuk mendaftarkan anak mereka di Tadika Kid Flix ni. Boleh kongsikan nombor telefon, media sosialnya?
4: Baik, insyaAllah. Sebenarnya kenapa ibu bapa perlu memiliki Flix ni, keistimewaan kita adalah kerana kita ada IQT, iaitu Islamic, Quranic dan juga teknologi. Kita bukan sekadar fokus kepada akademik, tapi perkembangan karakter, kreativiti, komunikasi, juga keyakinan diri dan juga pembelajaran yang menyeronokkan. Jadi harapan saya agar Flix ni terus berkembang menjadi pilihan ibu bapa dalam pendidikan awal kanak-kanak, paling penting menjaga kualiti dan kepercayaan yang diberikan oleh ibu bapa. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, boleh ke TikTok kami, Kiflix by Asmat. Dan juga boleh beberapa kawasan boleh yang berdekatan di sekitar Bangsa, Pantai Dalam, Taman Midah, Sungai Besi, Alam Damai, Bandar Seri Permaisuri dan juga Semenyih. Atau boleh hubungi kami 019-802-7121.
2: Okey. Terejaannya KEEDSFLIX kan? Betul kan?
4: Ya, betul.
2: Kids Flix kan? Boleh nanti.
4: Saya Hasmat Academy.
2: Baik, terima kasih banyak Imi untuk baik. Petang ini, pukul siang petang ni. Mungkin boleh inspirasi pada online juga nak mengusahakan tadika ni. Boleh orang kata ikut jejak langkah Imi lah.
4: InsyaAllah. Kita juga menjual modul untuk kepada mereka yang ingin membuka tadika. Kita juga menjual modul kami.
2: Baik. Terima kasih banyak Imi.
4: Terima kasih.
2: Baik, Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Ini merupakan usaha murni lah ya daripada Imej sendiri yang mempunyai anak yang orang kata apa, anak istimewa lah. Kan cara penjagaannya, pengurusannya, keselamatannya. Jadi disebabkan dah melalui pengalaman ini, Imej ingin mengembangkannya kepada orang lain yang mempunyai mungkin masalah yang lebih kurang sama lah kan. Sebab bukan mudah nak menguruskan anak-anak istimewa. Tahniah kepada Imej dan juga kepada semua cikgu-cikgu yang menguruskan anak-anak istimewa.
2: Baik, untuk anda semua teruskan hiburan anda petang ini bersama dengan geng Kakak Petang.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hadirin dan hadirat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita sama-sama memahami istilah fiqh. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh lari daripada fiqh. Ya, dari segi kepercayaan akidah, kita guna akidah, dan kita perlu juga tasawuf untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam amalan harian kita, kita tak boleh lari daripada fiqh. Kerana fiqh itu merangkumi ibadat yang khusus, solat, puasa, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dengan kata lain, kita ada hubungan dua yang besar, iaitu hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang lebih jauh lagi ialah kaedah atau istilah fiqh. Yang ni saya perkenalkan asas. Jadi dalam kehidupan kita, kita terdapat lagi yang pertamanya kita kena fahami ialah tentang apa itu wajib. Cuba kita tengok wajib. Wajib sama dengan fardu. Ya, iaitu ataupun wajib atau fardu. Wajib dalam bahasa, dah kita tahu wajib atau fardu itu bahasa yang sama, maksud yang sama, iaitu seluruh ataupun semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita kerjakan. Segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib atau fardu, wajib kita ataupun mesti kita laksanakan. Apabila kita buat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa. Wajib buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak buat, berdosa. Contoh, solat wajib, kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Bukan sekadar dapat dosa, bahkan kita akan diseksa. Puasa wajib, apabila tak puasa, maka kita dikira orang yang berdosa. Zakat, zakat fitrah wajib. Zakat banyak, ada zakat perniagaan, ada zakat perniagaan, zakat emas, itu bukan kesemua, maknanya bukan semua individu. Bagi mereka yang sempurna dari segi haul, dari segi nisab semua, haji wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, bukan semua orang yang wajib, itu wajib. Fardu atau wajib ini dibahagi kepada dua. Satu dia panggil fardu ain ataupun wajib ain. Yang satu lagi dia panggil wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ialah wajib ke atas individu. Wajib ke atas individu. Fardu kifayah, dia wajib ke atas satu kelompok. Umpamanya kita berada di taman atau di kampung, satu qarya ataupun istilah qarya, ataupun setengah tempat, satu zon, tapi zon tu besar, satu tempat itu apabila tidak melaksanakan yang dia telah hukum yang difardu, fardu kifayah, maka semua berdosa. Saya buat contoh, solat fardu wajib kita laksanakan individu. Kita boleh solat di rumah, kalau tak solat maka berdosa. Tapi dia juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Solat secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekiranya satu tempat, satu kampung, satu taman, satu qaryah itu tidak laksanakan solat fardu, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi bukan contoh solat jemaah saja. Umpamanya satu kawasan itu tak ada pakar rujuk ilmu Quran, tajwid, maka semuanya berdosa. Okey, kita sambung. Okey, jelas apa yang dikatakan wajib ialah buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Kalau tak buat, kita berdosa. Dan dibahagi kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain untuk individu, tapi puasa dalam bentuk kumpulan, jadi maknanya macam puasa semua itu adalah fardu ain. Kita nak baca Quran, belajar tajwid, fardu ain. Tapi dalam satu qaryah itu, apabila untuk jadi pakar rojok, maka itu hukum dia fardu kifayah. Banyak lagi contoh fardu kifayah. Apa-apa saja keperluan manusia, umpamanya dalam satu taman mesti ada orang yang menyediakan gerai makanan yang halal. Ya, kalau seorang yang pun tak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Okey, yang kedua ialah sunat ataupun disebut dengan mandubun ataupun juga disebut mustahibun atau juga disebut tatawwu. Apa dia? Sunat ialah sesuatu yang dituntut dengan tidak dipaksa untuk dikerjakan. Maknanya nak kata lain, kalau kita buat dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diseksa. Sesuatu yang sunat. Kita nak makan, sunat baca bismillah. Kalau tak baca, tak berdosa. Dalam solat, ada sunat ab'ad, ada sunat hayah. Angkat tangan, apa ni sunat? Yang wajibnya ialah takbiratul ihram. Allahu akbar. Tak angkat tangan pun sah, ya. Itu sunat. Kita rukuk wajib, itu rukun. Tapi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih sunat. Kalau kita tak baca sah, tak dapatlah pahala. Yang wajibnya ialah rukuk. Rukuk itu rukun. Itu contoh perkara yang sunat dalam solat. Makna hukum itu hukum qata'i, ya. Hukum qata'i. Perubahan berlaku itu mengikut usul fiqh. Kalau kita kata bab kahwin, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ya. Itu ikut sebab. Itu yang menentukan ialah mengikut ulama usul fiqh, ya. Usul fiqh, usul fiqh. Saya katalah contoh kahwin. Kalau ada keinginan, ada kemampuan, jatuh hukum dan takut berlaku zina, dia jadi wajib. Tapi ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita dapat kawal apa ni diri kita daripada melakukan zina, jadi hukum dia sunat. Kalau ada kemampuan, keinginan tak ada dan tak adalah bimbang nak berlaku zina, itu jatuh hukum harus, ya. Tapi kalau kita ada apa ni keinginan tetapi kemampuan tak ada, umpamanya kita tak kerja, kalau kahwin boleh menyebabkan mungkin huru-hara pasal kita tak ada kemampuan, maka dia jadi makruh. Tapi kalau memudaratkan, kita ada penyakit umpamanya HIV yang berat, mati pucuk kata umpamanya, yang itu jadi hukum haram. Jadi dia bergantung kepada sebab. Hukum fiqh dalam satu perkara boleh berubah. Okey, itu sunat,
1: Allahumma

0: Selamat petang kami ucapkan untuk anda ya, pendengar-pendengar yang sedang memandu ketika ini. Ramai juga berada di jalan raya, ada tempat memasuki lebuh raya utama negara, Zura.
1: Jadi hati-hati memandulah. Mungkin ada tempat hujan kan, Lin. Kadang-kadang kita nak pergi kampung ni, Lin, kita dah siap-siapkan, Lin, dengan baju semua, Lin. Kita mesti ada peruntukkan juga, Lin, nak bawa mak ayah jalan, makan-makan kan. Kalau saya balik Muar tu, makan kasar pedih lah.
0: Yelah, banyak tempat-tempat makan yang sedap dekat Muar tu kan.
1: Nah, kita luang kalau masih dengan keluarga tu, orang kata belanja mak ayah kita makan. Mungkin ada beradik kita, Lin. Kata keluarkan duit sikit. Memang jom nanti ni abang belanja ni, akak belanja, ada rezeki sikit ni, dapat gaji.
0: Kalau kita selalu belanja keluarga kita, terutama mak ayah kita, ya Allah, rezeki kita insyaAllah tak putus.
1: Jangan risau yang itu. Jadi luangkan masa dengan keluarga, inilah masanya. Dan orang kata bawa, orang kata mak ayah kita kan, ada beradik kita, yang kita yang kita mampu tu, kita buat makan lah. Kadang-kadang tak payah yang orang kata grand-grand sangat, Lin.
0: Betul lah.
1: Janji kita dapat keluarga apa, berkumpul sama-sama,
0: berkumpul
1: kan, makan
0: bermesra, tanya khabar. Kadang-kadang Zura, memang kita ni duduk di Kuala Lumpur, tempat yang sama. Seorang dekat Ampang, seorang dekat Taman
1: Susah
0: Melati.
1: Nak jumpa.
0: Payah
1: mana jumpa.
0: Nak melalui pun pun susah.
1: Payah. Kata dalam WhatsApp group tu sunyi je. Ini masa kita tanya adik-adik kita, sihat ke long? Ngah sihat ngah? Cukup ke? Macam kakak saya kena tanya saya lah, duit cukup tak dengan saya?
0: Diorang tanya Zura. Mereka tanya Zura. Amboi, bertuah punya adik.
1: Yelah, saya ni kan nombor dua.
0: Baru nombor dua.
1: Nombor dua ni special tau.
0: Nombor dua yang saya baca lah. Dia punya masalah, ciri-cirinya nakal.
1: Kan?
0: Suka masalah buat perangai.
1: Main lagu kot, Lin.
0: Suka merentan.
1: Merentan? Merentan ke intan?
0: Geng
1: kakak petang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 7 Oktober ini bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Setiausahanya Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan mesyuarat itu diadakan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka pada 23 September lalu. Antara yang akan dibincangkan ialah tarikh rit pilihan raya, penamaan calon dan hari pengundian selain daftar pemilih serta persiapan pelaksanaan PRN. Dua pelajar lelaki berusia 13 dan 14 tahun mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Parit Perak atas pertuduhan mencederakan seorang pelajar menggunakan setrika. Kedua-duanya didakwa melakukan perbuatan itu secara bersama terhadap mangsa berusia 13 tahun di sebuah mahad tahfiz di Parit pada 19 September lalu. Mereka didakwa mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34. Mahkamah membenarkan jaminan RM500 setiap seorang dan menetapkan 27 Oktober untuk sebutan semula kes. Sementara itu, seorang pekerja kebun kelapa sawit dan pemilik stesen minyak masing-masing didenda RM25,000 oleh Mahkamah Session Manjung kerana terbabit dalam urusan jual-beli petrol RON 95 bagi kegunaan kenderaan berdaftar Singapura. Wong Ing Wan, 46 tahun dan Ling Mei Yen, 51 tahun, mengaku bersalah atas pertuduhan berkenaan. Mahkamah turut memerintahkan kedua-duanya dipenjara 2 bulan jika gagal membayar denda. Kedua-dua tertuduh membayar denda berkenaan. Tokoh perfilman negara Tan Sri L. Krishnan meninggal dunia di Chiang Mai, Thailand semalam pada usia 104 tahun akibat sakit tua. Pemergiannya disahkan Ketua Pegawai Eksekutif Finas, Datuk Azmir Saifuddin Mutalib. Mendiang yang juga antara perintis industri filem Melayu banyak menyumbang kepada perkembangan awal industri perfilman negara. Penerima Anugerah Merdeka 2016 itu turut memainkan peranan penting membangunkan bakat lakonan awal termasuk seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Ratu Squash Negara Siva Sanghari mara ke separuh akhir perseorangan wanita dalam misi mempertahankan pingat emas. Pemain ranking kelima dunia itu menewaskan wakil Hong Kong Ho Zee Lo 11-8, 11-7, 11-8 pada aksi suku akhir. Siva Sanghari akan berdepan Chan Sing Yuk dari Hong Kong bagi perebutan tempat ke perlawanan akhir. Dalam bergu campuran, si Amis Sinraj Rachel Arnold turut mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan Korea Selatan 11-8, 11-9. Sekian berita yang disuntik oleh Nur Syahrida Syahbudin dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurul Zahira Razi dalam ulasan berita. Kebebasan bersuara dan berkarya adalah satu hak dalam sebuah negara yang demokrasi. Ia merupakan ruang untuk rakyat bertanya, mengkritik dan berkongsi pandangan, termasuk perkara yang sensitif. Namun persoalan lebih besar, sejauh mana kebebasan bersuara dan kebebasan berkarya boleh digunakan tanpa menghakis nilai yang menjadi asas kehidupan bersama. Baru-baru ini timbul satu lagi kontroversi yang menyentuh sensitiviti asas negara. Ini bukan soal mahu menyekat seni, bukan juga soal mahu menjadikan rukun negara sebagai sesuatu yang tidak boleh disentuh langsung. Tetapi kalau semua perkara boleh diselindungkan atas nama seni, maka apa yang tinggal daripada perkataan tanggungjawab? Hakikatnya, masyarakat demokrasi memang memerlukan ruang untuk bersama. Kita perlukan rakyat, penulis dan seniman yang berani. Karya yang berani mempersoal dan mengkritik. Sungguh pun begitu, berani tidak semestinya biadab, sinis tidak semestinya menghina. Itulah beza antara karya yang mencabar pemikiran dengan karya yang sekadar mahu mencetuskan kontroversi. Kalau tujuan seni untuk membuat kita berfikir, maka tinggalkan penonton atau pembaca dengan persoalan, bukan dengan kebencian. Kalau tujuan sindiran ialah membetulkan sesuatu yang salah, biarlah kiasan itu membuka mata, bukan membakar emosi. Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Agu Dagang sendiri menegaskan bahawa kebebasan bersuara dan berkarya tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mempelikit, mencetuskan provokasi atau menggugat keharmonian masyarakat. Mesejnya jelas, kita tidak diminta untuk berhenti bersuara. Kita diminta belajar bertanggungjawab ketika bersuara. Dan kalau benar kita mahu menggunakan kebebasan bersuara, gunakanlah untuk bercakap tentang kelemahan, ketidakadilan, rasuah, salah guna kuasa atau apa sahaja yang perlu diperbaiki. Kritiklah dasar, tegurlah pemimpin dan masyarakat. Tetapi dalam masa yang sama, fahamilah mengapa ada simbol dan nilai tertentu yang mempunyai kedudukan istimewa dalam kehidupan sesebuah negara. Sebab apabila ia disentuh, reaksi masyarakat tidak boleh dilihat hanya sebagai reaksi terhadap sebuah luahan atau karya seni. Ada dimensi yang lebih luas menjangkaui soal identiti, perpaduan dan rasa hormat terhadap negara. Pada masa yang sama, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai menggunakan alasan menjaga perpaduan untuk menutup semua ruang kritikan. Kerana perpaduan bukan bermaksud semua orang mesti diam. Perpaduan bermaksud kita boleh berbeza tanpa bermusuh. Kita boleh tidak bersetuju tanpa menghina. Kita boleh mengkritik tanpa membenci. Dan kita boleh berkarya tanpa hilang rasa hormat. Realitinya, berapa ramai pula yang benar-benar memahami ideologi kebangsaan yang sedang dipertahankan? Ironinya, kita mungkin berhujah tentang rukun negara tanpa menghayati prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Kita bercakap tentang kesopanan dan kesusilaan, tetapi bahasa kita di media sosial penuh dengan caci maki. Kita berbahas tentang keluhuran undang-undang, tetapi kita mahu menghukum seseorang sebelum proses undang-undang selesai. Kita berbicara tentang perpaduan, tetapi kontroversi kecil pun mampu membuatkan kita berpecah. Jadi janganlah memilih antara kebebasan dan perpaduan. Kita perlukan kedua-duanya. Kebebasan tanpa tanggungjawab boleh melukakan. Perpaduan tanpa kebebasan pula boleh membisukan. Dan garis halus yang menyatukan kedua-duanya adalah kematangan. Kerana kalau setiap kontroversi kita jawab dengan larangan, masyarakat tidak belajar berfikir. Tetapi kalau setiap perkara kita benarkan atas nama kebebasan, masyarakat juga tidak belajar bertanggungjawab. Maka kontroversi ini sepatutnya menjadi peluang untuk kita bertanya sesuatu yang lebih besar. Apakah jenis masyarakat yang kita mahu bina? Masyarakat yang takut bersuara? Atau masyarakat yang bebas menghina atas nama kebebasan? Tentu kedua-duanya tidak.
Yang kita mahu ialah masyarakat yang cukup bebas untuk bersuara dan cukup matang untuk tahu bila suara itu perlu disertai tanggungjawab. Dan kebebasan yang matang juga memerlukan kebijaksanaan untuk mengetahui batas. Akhirnya, kita perlu ingat satu perkara. Kita tidak boleh menolak hakikat bahawa kita hidup dalam sebuah negara yang masyarakatnya berbeza kaum, agama, budaya dan ideologi politik. Kita mungkin tidak mampu mengawal apa yang orang lain fikirkan, tetapi kita masih mampu memilih bagaimana kita bersuara. Dan disitulah letaknya kematangan sebuah bangsa. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Amy Nora Aliza Adnan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alam.

Ketahuilah, sesungguhnya mereka yang ingkar itu membongkokkan badan mereka untuk menyembunyikan perasaan buruk yang ada dalam dada mereka daripada Allah. Ketahuilah, semasa mereka berselubung dengan pakaian mereka sekalipun, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya, Ia Maha mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada.

Dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi, melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab Luh Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan.

Dan dialah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Sedang arasy-Nya berada di atas air. Ia menjadikan semuanya itu untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan demi sesungguhnya, jika engkau, wahai Muhammad, berkata bahawa kamu akan dibangkitkan hidup kembali sesudah mati, tentulah orang-orang yang ingkar akan berkata, ini tidak lain, hanyalah seperti sihir yang nyata tipuannya. Walai

0: Dan demi sesungguhnya, jika kami tangguhkan azab daripada menimpa mereka hingga ke suatu masa yang tertentu, tentulah mereka akan berkata secara mengejek, apakah yang menghalangnya? Ketahuilah, pada hari datangnya azab itu kepada mereka, tidak akan dapat ditolak daripada menimpa mereka, dan tentulah mereka akan diliputi oleh azab yang mereka telah ejek-ejek itu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
3: Nidaul Islam.
4: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua, barulah insya-Allah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun kebelakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu, ramai yang bela-bela lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga kan? So kita tak nak lah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat kan? Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur kan? Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur kan? Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, ridha bil kufri kufran. Barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat kan? Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegurlah tuan-tuan, kita tegur kan? Sebab apa yang betulnya macam ini, jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak bagi tahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut kan, panjang pendek ke kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan. Ini dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan, macam-macam lah, dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh, nama macam ni tak bagus. Siapa kahwin bulan ni tak bagus, tuan-tuan kan. Siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegur lah kawan-kawan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, buat macam ni, macam ni. Ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni? Tuan-tuan, macam-macam lah. Ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya, maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Itu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ini perangai agama banyak, ustaz ustazah masya Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insyaAllah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang, 96.9 FM.
2: Baik, selamat malam untuk anda mendengarkan kami, geng kakak petang kembali semula. Dan Liz, malam kalau kaki tengah umum dapat anggota gaji ni.
3: Alhamdulillah.
2: Telah sebulan, Alhamdulillah, terima gaji.
3: Senang.
2: Dan dalam kita terima gaji ni, kita kalau ada yang dapat hujung-hujung bulan, kan, awal bulan juga ada, kan.
3: Iya.
2: Ada juga promosi sekarang ni dengan telefon bimbit terbaru, Lin.
3: Wah.
2: Jenama Tut.
3: Ya, maksudnya boleh beli ansuran walaupun harga asalnya sangat mahal.
2: Boleh.
3: Itu macam menggoda kita untuk membeli surat.
2: Ya, dengan kalor dia semua.
3: Selain daripada telefon bimbit, apa lagi? Apa lagi?
2: Banyak jugalah. Mungkin ada orang yang tengok orang pergi bercuti pun nak pergi bercuti juga.
3: Mestilah gambar dikongsi dekat media sosial.
2: Yelah, kadang-kadang kita kena ukur baju di badan sendiri, Lin. Ukur baju?
3: Ya.
2: Betul lah kan? Ukur baju di badan sendiri. Kadang-kadang gaji kita tu mungkin kita kena ketepikan untuk simpanan keluarga dulu, kan? Kadang-kadang sebab contoh Lin, telefon kan boleh ansuran ni, kita nak lah ambil, kan. Orang kata FOMO lah, kan. Tak nak lah orang kata terlambat.
3: Tak nak ketinggalan.
2: Tak nak ketinggalan lah. Kalau dia keluar semalam, hari ni dah ambil dah. Walaupun orang kata berapa bulan, berapa puluh bulan, 24 bulan kan, janji ambil.
3: Tapi,
2: bukan orang tahu. Tapi
3: kita tak boleh lah nak ikut orang.
2: Iyalah.
3: Orang ada, kita ada. Orang beli, kita beli. Sedangkan kita belum lagi ke berkemampuan ke arah itu.
2: Kan, handphone kita masih boleh guna.
3: Boleh
2: telefon.
3: Ambil gambar pun cantik.
2: Ambil gambar lagi boleh. Kadang-kadang tak nak kalah tau sebenarnya, Lin. Ada orang yang tak nak kalah ni sebenarnya.
3: Nak berlumba-lumba ya sebenarnya.
2: Kau pakai ni, aku tak pakai.
3: Tapi kalau saya lebih seram untuk tekanan membayar hutang piutang saya rasa hidup saya tertekan.
2: Tak boleh tidur tu ni. Betul lah orang kata, kalau hutang ni ada hutang, kita tak boleh tidur tau.
3: Banyak gangguan.
2: Terpusing-pusing kan. Kau sedap dah berhutang.
3: Telefon baru dah dalam genggaman, dah dapat dah.
2: Dapat
3: tapi hutang.
2: Yelah, itu juga kita tengok. Kita buka media sosialnya, TikTok, Facebook.
3: Benda yang sama.
2: Hidup lah tidak mendatangkan duit juga, kan. Jadi kena beringat-ingat jugalah nak beli sesuatu tu. Kena ukur baju betul-betul dekat badan kita ni. Jangan ikut sangat orang. Ada orang makan tempat mewah, kita pun tak nak kalah.
3: Biarlah kita berpada-pada, kan. Beringat sebelum kita menyesal di kemudian hari. Jangan sampai disebabkan bebanan hutang ni. Hidup kita tak keruan. Makan tak kenyang. Mandi tak basah. Tidur tak lenat.
2: Sebabnya hidup kita kalau sederhana ni, Lin, kita bukan gagal pun. Kalau kita bila sederhana lah, okey lah. Pakai bagusnya. Bagus lah awak, kan. Kita doakan yang baik-baik, kan.
3: Betul. Yang penting kita jangan terikut-ikut dengan apa orang kata, trend semasa lah.
2: Betul.
3: Yang akan menyebabkan poket kita koyak.
2: Sebabnya kekayaan tu, orang kata sebenarnya kekayaan tu bukan kita memiliki semuanya. Tapi kita rasa cukup.
3: Tenang hati kita.
2: Cukup, okey. Makan cukup, anak-anak dapat makan, pelajaran. Kita ada kereta yang bagus juga, tempat tinggal yang bagus, katil juga yang empuk. Okey lah tu, Alhamdulillah lah.
3: Yang penting otak kita pun tak serabut. Ini peringatan untuk Zura dan
2: saya,
3: untuk
2: betul.
3: Saya juga.
2: Saya ke diri saya juga.
3: Kita ingat mengingatilah.
2: Tapi
3: Zura,
2: kalau awak nak hadiahkan saya, boleh tahu, Lin, hadiah yang handphone tu.
3: Saya hadiahkan gambar dulu. Tatap puas-puas gambar. Nak gambar apa, biru? Saya boleh hadiahkan gambar, ya.
2: Awak beli casing lah kat saya. Color tu. Nak juga rasa, Lin.
3: Dalam gambar, ya.
2: Dalam gambar, ya.
3: Layan terus.
2: Geng kakak

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia menemani kami di National FM, sentiasa di hati.
2: Ya, Li. Kita dah sampai ke hujung hari ini. Oh, ni, yeah, nak menutup untuk siaran GKP minggu ini. Hari ini hari Jumaat dah selesai sudah hari ini. Terima kasihlah untuk rakan-rakan kita yang kita sertai kita di luahan kakak abang. Mengatakan juga komen-komen anda di TikTok juga.
1: Ramai juga hari ini, Zura.
2: Terima kasih banyak-banyak.
1: Hari ini berkenaan dengan
2: inspirasi.
1: Ataupun keinsafan lah yang memberikan pengajaran dalam kehidupan anda. Bila kita tengok orang lain susah, kita rasa kita susah. Ramai yang susah,
2: ramai.
1: Tapi yang bagusnya rakyat Malaysia ni suka tolong-menolong.
2: Tak boleh kan susah kan? Mudah sangatlah. Berapa boleh sertakan QR? Nak QR? Boleh tak sertakan QR saya, Lin? Dekat awak?
1: Dekat saya? QR tu apa? Kita tak faham.
2: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Awak ni kan. Terima kasihlah untuk semua. Yang mana baik ambil, yang tidak tu janganlah ambil.
1: Betul lah kan. Jadi kepada anda semua, sama-sama kita berusaha nak buat yang terbaik setiap hari untuk diri kita, keluarga kita dan masyarakat Malaysia seluruhnya lah.
2: Amin. Baik-baik. Selepas ini bersama dengan AJ ataupun Mama AJ yang akan temankan malam-malam anda, tunaikan permintaan lagu anda dan teruslah hiburan dengan kami lah. Geng kakak petang nanti minggu depan.
1: Minggu depan kami akan kembali lagi. Baiklah, saya Lin Zainal.
2: Saya Azura. Kita jumpa kembali hari Isnin nanti. Bye semua.
1: Bye.
2: Assalamualaikum.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat malam semuanya. AJ Al-Jalani di sini menemani anda. Terima kasih kepada sahabat saya, geng Kakak Petang, Azura dan juga Lin Zainul yang telah menemani anda selama 4 jam. Dan kini giliran AJ pula untuk bersama dengan anda. Dan sedikit perkongsian terkini yang ingin saya kongsikan kepada anda semua melalui platform berita, berita.rtm.gov.my. Seekor anak gajah liar betina yang diberi nama Jelita berjaya diselamatkan selepas ditemukan cedera di sini dipercayai akibat serangan harimau belang. Operasi bersepadu Perhilitan Kelantan dan PKGK Kuala Gandah berjaya memindahkan anak gajah. Ditemui mengalami kecederaan di beberapa bahagian badan, kaki dan ekor terputus. Jelita dipindahkan ke PKGK Kuala Gandah untuk rawatan dan pemantauan rapi oleh pegawai veterina serta Wak Mahud berpengalaman. Penghilatan merakamkan penghargaan kepada komuniti Kampung Latar Janggut dan menggesa orang ramai melaporkan penemuan hidupan liar segera. Seterusnya, skuad sepak takraw negara melakar sejarah tersendiri apabila menamatkan penantian kemarau emas selama 36 tahun selepas menumpaskan musuh tradisi Thailand 2-0 dalam aksi final acara regu berpasukan lelaki pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 hari ini. Regu pertama, Muhammad Syahir Farhan Adam Muhammad Azlan menang 3 set, 15-9, 5-15, 15-11 ke atas Marukin Pamangkan. Regu kedua, Zulkifli Abdul Razak Muhammad Afidin Aidil Aiman menamatkan perlawanan dengan kemenangan straight set 15-13, 15-10. Kejayaan itu mengulangi pencapaian skuad pada Sukan Asia 1990 di Beijing. Ekoran kemenangan skuad sepak takraw menambah pingat emas keempat untuk Malaysia di Temasya. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Nacional FM. Sentiasa di hati.
1: Cara kita di Nasional FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Abang Bad dalam solat cara kita. Dan topik hari ini ramai orang alami, iaitu rasa malu bila bergaul dengan orang baru. Ada yang takut nak memulakan perbualan, takut salah cakap atau rasa tak yakin dengan diri sendiri, betul? Tapi jangan risau, rasa malu boleh diatasi dengan cara yang betul. Kajian menunjukkan 70% individu yang pemalu mampu meningkatkan keyakinan diri dengan latihan sosial dan teknik tertentu. Jadi jom bersama Abang Bad kita pelajari 3 cara kita untuk atasi rasa malu dan lebih yakin bila bergaul dengan orang baru. Cara yang pertama, latih diri untuk mulakan small talk, perbualan kecil. Ya, mula dengan perkara yang kecil. Jangan terlalu fikirkan topik yang berat. Nah, kadang-kadang soalan mudah seperti dah makan ke, atau macam mana perjalanan tadi, jam ke, cukup dah untuk memulakan perbualan. American Psychological Association telah membuat kajian, perbualan ringan membantu membina hubungan awal dan mengurangkan rasa kekok. Contoh, bila kita bertemu dengan seseorang di majlis, cari sesuatu yang boleh dijadikan topik. Contoh, saya sukalah pilihan warna baju awak ni. Ada makna tertentu ke? Gitu. Dan jangan bimbang, kalau dah habis dah semua topik, cuaca sentiasa boleh menjadi penyelamat. Contoh, cuaca hari ini panas kan? Tempat tuan hujan tak? Contoh, boleh macam itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, fokus pada orang lain, bukan fokus pada diri sendiri. Nah, elakkan terlalu memikirkan apa yang orang fikirkan tentang anda. Abang Mbak ulang, elakkan terlalu memikirkan apa yang orang fikirkan tentang anda. Sebaliknya, fokus untuk mendengar dan memahami orang lain. Orang akan lebih menghargai anda jika anda mendengar dengan penuh perhatian. Kajian dari Harvard Business Review menunjukkan bahawa pendengar yang baik lebih disukai dalam perbualan berbanding mereka yang cuba mendominasi perbualan. Contoh, bila seseorang berkongsi cerita, tanyakan soalan seperti, oh, menarik. Apa lagi yang berlaku lepas tu? Ini menunjukkan anda betul-betul berminat. Ataupun dengan anda mengangguk-ngangguk sambil dia bercakap, itu juga menunjukkan yang anda minat. Dan akhirnya, orang tu pun minat dengan anda. Gitu. Cara yang ketiga adalah, jangan takut buat silap. Jangan takut jika perbualan itu tak sempurna. Tak apa. Orang tak ingat semua kesilapan kecil anda. Jadi, jangan biarkan rasa malu menghentikan anda daripada mencuba. Nah, sebab kajian psikologi menunjukkan kebanyakan orang lebih memandang sikap positif seseorang daripada kesilapan kecil yang mereka buat dalam berbualan. Nah, kalau tersasul, kalau tersalah cakap, tak apa, teruskan dengan senyuman dan cakap, oh maaf, maksud saya tadi. Orang akan menghargai kejujuran anda. Jadi para pendengar sekalian, inilah 3 cara kita untuk atasi perasaan malu ketika bergaul dengan orang baru. Yang pertama, latih diri untuk mulakan small talk. Yang kedua, fokus pada orang lain, bukan diri sendiri. Dan yang ketiga, jangan takut buat silap. Apa? Jumpa lagi Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional.
2: Sebentar tadi tepat 8.19 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadirat Allah Subhanahu taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua barulah insya-Allah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu, ramai yang bela-bela lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga. So kita tak nak lah. Bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat. Dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur. Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah. Tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni. Kena tegur. Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, rida bil kufri, barang siapa yang rida dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang rida dengan maksiat, dia lah ahli maksiat. Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegur lah tuan-tuan. Kita tegur sebab apa yang betulnya macam ini. Jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak bagi tahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut panjang pendek ke, kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan, ini dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang macam-macam lah dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegur lah kawan-kawan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan? Macam-macam lah ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Itu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz-ustazah masya-Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya-Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nas.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

Sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Ragi, untuk semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati, kembali lagi bersama dengan AJ di Nasional Malam. Semestinya Pilihan Bersama 2.0 mula menemani anda di jam yang kedua ini. Itu dia tadi, Rindu Dalam Sengsara, nyanyian Jitu, permintaan daripada sahabat kita Wan Wan dan juga Ita Rozaya. Diharapkan semuanya terhibur, yang mana ini merupakan single terbaru mereka, dan mereka jugalah tetamu untuk Counter Artis pada minggu ini. Baik, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, anda juga boleh interaksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Dah ramai dah sahabat-sahabat kita yang menemani saya pada waktu ini, tapi kebanyakannya kalau diikutkan komen-komen daripada sahabat-sahabat ni, kebanyakannya adalah orang Jawa. Sebab semuanya tanya kabare, West Bangana Porong. Antaranya yang menemani AJ kita ada Icah 78, seterusnya kita ada siapa lagi, Ili Fatahia, terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki selalu. Afiq Ruzaini juga turut menemani saya. Aziz Alon, Wong Jowo. Siapa mana? Rosida Safil juga turut menemani saya pada waktu ini. Muhammad Hasli, Farhana, seterusnya kita ada siapa lagi tu? Sebentar. Abi Hashim juga turut menemani saya. Muhammad Syarunizam, Filin 03, Rosida Safil, Double Shark, Adi Sarif. Saya pun asal Jawa Muak. Baik, salam perkenalan. Seterusnya kita ada siapa lagi menemani saya pada waktu ini. Amal underscore 76, Marina juga turut menemani saya. Waalaikumsalam. Terima kasih Aziz Elon untuk pemberian, semoga anda murah rezeki, sihat selalu. Dena Fayah juga turut menemani saya, terima kasih hadir menemani AJ pada waktu ini. Marina, waalaikumsalam warahmatullah. Baik, sambil kita menantikan komen-komen daripada sahabat kita mengenai topik kita hari ini, baik, apa definisi baik untuk anda? Apa perkara yang baik untuk anda hari ini? Berkongsikan cerita anda, komen anda di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi kita nantikan komen-komen cerita daripada sahabat-sahabat kita mengenai baik. Kita berhibur dulu dalam Pilihan Bersama 2.0. Oh, Marina, terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki. Waalaikumsalam Lin Roslinda. Baik, kita berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Muhammad, dengan ucapan untuk pendengar setia Nasional FM. Beliau ingatkan lagu daripada Spoon, Memori Sekuntum Merindu. Seterusnya permintaan daripada Nani Ani dari Kuala Kurau Perak, beliau ingatkan lagu daripada Rosita Izlin, Berpaut di Dahan Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Lina Roslinda yang turut menemani saya di live TikTok pada waktu ini. Beliau ingatkan lagu daripada Tika, Cinta Happy. Oh, tak, kalau tak happy bila bercinta ya. Dengan ucapan semoga terhibur, selamat beristirahat semua, terus kekal bersama dengan AJ. Mestinya di mana tu? Hanya di Nasional Malam.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu ni wey!
3: Kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Baik, apa cerita ni mengenai definisi baik untuk anda? Ada sahabat-sahabat kita yang berkongsi komen di live TikTok Nasional FM. Perkara baik yang berlaku terhadap beliau kat tempat kerja. Manager belanja makan, alhamdulillah, kenyang perut kan, gendang gendut, tali kecapi, kenyang perut, suka hati. Semoga manager tersebut murah rezeki, sihat selalu. Seterusnya, itu komen daripada sahabat kita lah, Abby Hashim. Siapa lagi yang berkongsi cerita mengenai topik kita hari ini? Baik, Edward Amirul. Sales saya baik hari ini, saya gembira. Itu perkara yang baik untuk saya, alhamdulillah. Semoga setiap hari ada je jualan awak yang terbaik. Setiap hari ya, semoga murah rezeki ya. Baik, antara sahabat-sahabat lain yang berkongsi cerita juga mengenai definisi baik, kita ada Nani Ani. Selamat malam semuanya. Malam ni santai bersama dengan AJ di Nasional FM. Ya, betul tu. Bagi saya baik tu bila hati tenang, dapat tersenyum dan luangkan masa bersama orang tersayang. Yang terbaik hari ini, dapat menikmati malam sambil ditemani lagu-lagu pilihan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Jayalah Nani Ani, awak semestinya yang terbaik kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Baik, untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, anda sedang mendengarkan Nasional Malam bertemankan saya AJ Alajalani di sini, atau awak boleh panggil saya Mama AJ. Kenapa panggil Mama AJ? Kalau nak tahu kenapa, kena tonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Dah ramai dah sahabat-sahabat kita yang menemani Mama AJ pada waktu ini. Ramai juga yang berkongsi rezeki. Ya Allah, semoga murah rezeki, sihat selalu semua anak-anak Mama. Ya, baik. Seterusnya, siapa lagi yang menemani saya di muka buku di Facebook Nasional FM? Kita ada sahabat kita Razak Balangi. Selamat malam semuanya untuk AJ, selamat bertugas. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada siapa lagi tu? Sebentar, kita ada Lin Roslinda juga turut menemani saya. Moga malam ini malam terbaik dan penuh keberkatan untuk kita semua. Terus setia bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Amin. YB Rajaton Dr. Philip Maling juga turut menemani saya. Selamat malam, selamat bertugas hingga 12:30 malam dengan senyuman yang terbaik. Hari lapu diri pada Nasional Malam. Terima kasih kerana melapu diri di Nasional Malam. Noxy Moses juga turut menemani saya. Nida Wahida. Selamat malam untuk semua pendengar setia Nasional FM. Pilihan bersama 20:00 menemani anda. Yeah, tepat sekali. Nur Azila, assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam Mama AJ. Layan lagu sahabat je. Hadir bersama pilihan bersama 20:00 Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Kampung Gajah Perak. Selamat malam untuk semua sahabat, untuk teman dan juga keluarga, anak menantu serta suami dan DJ yang disayangi. Allah, saya pun sayang awak juga. Baik, untuk anda terus kekal bersama dengan AJ dan saya nantikan lagi komen-komen daripada anda. Definisi baik untuk anda, apa perkara yang baik terjadi pada hari ini, boleh kongsikan juga bersama dengan AJ. Manalah tahu ada resepi baik nak dikongsikan bersama dengan saya. Kita terus berhibur dengan lagu ini, Memori Sekuntum Rindu dari Spoon. Permintaan daripada Muhammad. Terus kekal lekat bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati. Ya, macam gitulah untuk membuat undian dalam Pilihan Bersama 2.0. Apa yang paling penting, anda kena ikuti media sosial Nasional FM Sentiasa di Hati. Setiap hari admin yang bertugas akan memuat turun poster Pilihan Bersama 2.0 yang berwarna hitam dan juga merah jambu. Dah ada tulis kat situ, Pilihan Bersama 2.0. Jadi anda bolehlah membuat undian dengan memberi komen pilihan lagu yang anda ingin dengarkan pada waktu malam di Nasional Malam. Mudah bukan? Dan setiap pendengar bolehlah membuat dua undian ataupun dua pilihan. Pastikan ada tajuk lagunya.

segmen daripada anda. Begitulah kejadiannya, yang mana anda telah dengar lagu-lagu yang menemani malam anda adalah undian daripada pendengar setia Nasional FM. Itu dia tadi, Cinta Abadi, lagu pada tahun 1994. Mama Eji masih tu baru dah jam 4. Nyanyian Era Fazira, dan lagu itu permintaan daripada Princess Sue. Diharapkan Princess Sue awak gembira tak lagu awak terpilih pada malam ni. Gembira, alhamdulillah. Jadi diharapkan semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam pun turut bergembira. Tepuk tangan sama-sama. Baik, sikit info trafik ingin saya kongsikan kepada anda, ya. Bukan saja anda yang berada di rumah yang sedang mendengarkan Nasional Malam, ada juga sahabat-sahabat kita yang sedang memandu, yang sedang bekerja, mendengarkan Nasional Malam. Terima kasih banyak-banyak menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda, teman pemanduan anda, kan. Dan info penyelenggaraan di E1 Lebuh Raya Utara Selatan, plus at E1, kerja penyelenggaraan patching pothole work di kilometer 115.8 hingga 114.7 arah utara dari Bertam ke Sungai Petani, iaitu arah selatan, lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup bermula pada pukul 9 malam, 10 malam sehingga 6 pagi besok. Jadi diharapkan anda sentiasalah patuhi arahan papan tanda. Seterusnya, info kemalangan di E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan berlakunya kemalangan di kilometer 40.1 arah selatan dari Sedenak ke Kulai. Tiada lorong terhalang, trafik terkawal. Yang paling penting, anda patuhilah had laju yang telah ditetapkan dan berhati-hati ketika memandu. Terus kekal bersama dengan AJ dan terus berhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani saya yang baru saja menonton live TikTok pada waktu ini. Antara kita ada Mak Ngah Anggun. Amboi, daripada nama awak saya dah tahu awak mesti anggun orangnya. Syazmirul Nasri juga turut menemani saya, user 88021. Herudin Muhammad Rujan Ita Rozaya. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Tapi sebelum tu, AJ nak ingatkan, topik kita hari ini adalah baik. Apa definisi baik untuk anda, ataupun ada cerita baik nak dikongsikan bersama dengan AJ? Resepi baik pun boleh juga, luahan baik pun boleh juga. Apa macam caranya? Dengan memberi komen di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita berhibur dengan lagu ini. Permintaan daripada Ila Hidayah dari Kuantan Pahang dengan ucapan semoga terhibur semua pendengar setia Nasional Malam. Beliau ingin lagu daripada Fauzia Latif, Apa Sebenarnya. Apa sebenarnya yang awak nak? Cuba awak bagi tahu saya. Seterusnya, permintaan daripada Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah dengan ucapan untuk hiburan semua sahabat. Beliau inginkan lagu daripada Diva Ginda, Empat Mata. Awak dah ada dua mata dah ni, cukuplah. Awak nak tambah lagi macam mana tu? Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Najib Muhammad. Beliau inginkan lagu daripada Spider, Mungkinkah Terjadi. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baik, cerita pasal topik kita hari ni, baik kan? Kadang-kadang kelakar jugalah kan dengan orang lain kan. Kita punyalah baik sangat kan. Bila kawan kita buat salah, tak apa. Nanti jangan buat lagi. Baik betul kita . Bila orang lain penat kan, awak rehat lah. Tak apa. Saya teruskan benda ni. Awak berehat. Baik. Orang lain sedih, kita pujuk. Itu baik tau, perbuatan tu. Sifat tu sangat mulia dan baik. Tapi bila diri sendiri pula, aish, buat silap terus macam salahkan diri sendiri. Kenapa aku buat macam ni? Kenapa aku tak fikir dulu? Bila orang lain buat, pandai pula kita nasihat kan. Jadi malam ni, kalau boleh lah, sebelum kita nak baik dengan orang lain, kita baik dengan diri kita sendiri dahulu. Okey? Kalau penat, rehat. Kalau tak tahu, belajar. Kalau tersilap, cuba lagi. Jangan salahkan diri sendiri. Tak semua benda kita kena selesai dengan cepat, dengan pantas. Kadang-kadang kita kena belajar dulu, barulah kita berjaya. Jadi berbaiklah dengan diri sendiri dahulu. Okey? Ini untuk pesanan anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini. Okey? Kiranya pesanan apa? Dengan kata apa, macam mana saya nak masukkan, pelan-pelan kayuh lah. Jangan salahkan diri sendiri. Kita buat baik pada diri kita dahulu, barulah kita berbuat baik dengan orang lain. Jadi jika anda ada cerita, komen mengenai topik hari ini, apa definisi baik, boleh kongsikan bersama dengan AJ. Baik, kita terus bimbang dengan lagu ni, Empat Mata, hanya di Nasional Malam.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ya, semestinya lagu-lagu yang terbaik dan info yang terkini yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia 2026 terus menjadi platform penting dalam memperluas jaringan perdagangan halal global sekaligus memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana iaitu PMKM untuk mengembangkan potensi sektor halal negara, membantu perniagaan menembusi pasaran baharu dan mempertingkat kesedaran jenama serta keyakinan halal pengguna, memperkenal produk buatan Malaysia ke pasaran antarabangsa, meningkatkan kebanggaan terhadap produk tempatan seperti kimchi Malaysia. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia 2026 meningkatkan minat pengunjung dan pelabur, memperkukuh kepercayaan melalui pensijilan halal dari JAKIM. Seterusnya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dengan kerjasama Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik JSPT PDRM dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengeluarkan 113 notis compound serta menunda 6 kenderaan dalam operasi halang siri 6 tahun 2026 di sekitar Ibu Negara pada hari Khamis. Hari inilah ya, operasi bersepadu dijalankan semalam. Operasi bersepadu dijalankan di Jalan Sultan dan Jalan Bukit Bintang menyasarkan pemandu yang menyebabkan halangan laluan awam. DBKL mengeluarkan notis compound dan menunda kenderaan mengikut kaedah-kaedah lalu lintas Jalan 1999 serta Arta Pengangkutan Jalan 1987. Semua kenderaan yang ditunda dihantar ke depo simpanan DBKL Jalan Pahang untuk tujuan rekod dan dokumentasi. JPJ dan JSPT PDRM turut mengeluarkan notis compound. Orang ramai diingatkan mematuhi peraturan lalu lintas bagi mengelak tindakan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam dan terus berhibur dengan lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0. Terima kasih kepada semua sahabat yang sentiasa menemani AJ di live TikTok pada waktu ini, dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, jika anda rasa keseorangan dan ingin luahkan perasaan anda, nak bercerita ke, boleh tonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati sekarang juga, kerana ramai sahabat-sahabat kita yang sedang berinteraksi bersama dengan AJ dan juga berkenalan antara satu sama lain. Terus kekal hanya di Nasional Malam bersama dengan AJ.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5.

adakah kehadiran AJ pada malam ini menyusahkan anda? Kalau macam tu, baiklah saya bawa diri saya. Awak teruslah mendengar lagu-lagu dalam pilihan bersama 20.0. Tiba berdrama pada malam ini. Kerana setiap malam lagu-lagu yang anda dengar sebenarnya dia mewarnai emosi anda. Jadi diharapkan semuanya terhiburlah dengan lagu-lagu pilihan pada malam ini. Ada juga lagu yang membuatkan kita nak menyanyi bersama. Ada juga lagu-lagu yang membuatkan anda ingin berdansa bersama. Sama, betul tak? Macam lagu tadi, kita rasa nak menangis juga sambil ikut menyanyi seperti kita berada di pusat karaoke. Ini merupakan satu hiburan tanpa menggunakan banyak kos, hanya menggunakan tenaga anda dengan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Jadi diharapkan anda terus kekal berhibur bersama dengan AJ di Nasional Malam. Banyak lagi lagu-lagu yang menarik yang akan menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat. Oh, Su Ain Afiza baru saja menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Tika Tiki Taka, semoga murah rezeki, sihat selalu atas pemberiannya tadi. Allah, Allah, Allah. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Nasri Nasar. Assalamualaikum AJ dan semua sahabat pendengar, diharapkan sihat ceria dalam keadaan terbaik selalu. Teruskan teman berteman AJ. Nasional FM, hiburan 24 jam tanpa henti. Betul-betul, terima kasih Nasri. Seterusnya Muhammad Zikri Haji Hamdan juga turut menemani saya Piwit bersama dengan AJ di Nasional Malam pada waktu ini. Muhammad Zikri terus kekal ya dengan frekuensi ini. Osman juga turut bersama dengan saya. Hida Mulyani binti Ali Ida, selamat malam. Ida baik-baik je. AJ pun sentiasa baik, sihat selalu. Hidup kat dunia ni kita kena baik-baik dengan semua orang, kerana kita memerlukan bantuan. Anak-anak yang baik di sisi kita, itu juga rezeki. Ibu bapa yang baik juga rezeki kita, betul. Terima kasih Dan Mulyani, diharapkan awak baik-baik aja pada malam ini. Ford Ranger turut menemani saya, selamat malam. Abdul Jalil Tahir, Khatijah Muhammad Amin, Rosida Safil, diharapkan awak sihat walafiat juga. Yes, CMS Fred, Hamdan Arifin, selamat malam Mama AJ dan juga sahabat pendengar setia Nasional FM. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Baik-baik semuanya hadir ke Nasional FM pada waktu ini. Oh, betul, baik-baik semuanya, bagi komen yang murni-murni aja. Baik, itu yang kami perlukan, setiap komen cerita semestinya yang murni-murni je. Bukan apa, bila kita menaip dan juga bercakap ni, bila kita keluarkan sesuatu yang baik dan positif, benda tu akan berbalik kepada diri sendiri. Kita nak ke benda yang negatif jadi kat diri kita? Tak nak kan? Jadi komen yang murni-murni dan yang positif saja ya, yang baik untuk anda dan juga untuk orang di sekeliling anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0. Baik, terima kasih SJN_Prof06 baru saja menemani saya. Saya Chow, selamat mendengar Nasional Malam. Baik, terima kasih. Awak pun bagus juga. Kita terus berhibur dengan lagu daripada sahabat-sahabat kita. Lagu pilihan seterusnya daripada Nabila Razali, Cukup Sampai Di Sini. Beliau inginkan lagu ini ditujukan khas kepada semua sahabat. Permintaan daripada Fauzia dari Lumut Perak. Ata, apa khabar kau, Ma? Selamat berhibur lah ya pada malam ni. Seterusnya permintaan daripada Budak Lawa Mistik. Beliau inginkan lagu daripada Bruno Mars, Just The Way You Are. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Shah Shaz dengan ucapan moga semua sihat-sihat selalu, amin. Beliau inginkan lagu ini, Engkau Tetap Satu. Terus satu, terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Raikan cinta dari Dato' M. Nasir menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Lagu permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar pada waktu ini. Anda okey lagi ke tu? Diharapkan semuanya okey-okey saja. Untuk anda yang baru saja mendengarkan, anda sedang mendengarkan Nasional Malam bertemankan saya AJ Alajalani di sini. Selamat malam untuk semua yang baru saja mendengarkan. Nak tanyalah apa khabar, sihat ke, okey ke tu? Ada yang dalam kereta ke? Ataupun yang kat rumah tu tengah mengemas. Maklumlah besok hari Sabtu ada orang tersayang nak datang berkemas beria ni sampai mendengarkan Nasional Malam. Mungkin ada yang terasa lapar. Yelah, bila mendengar lagu di Nasional Malam ni, pilihan bersama 2.0, kita takkanlah nak dengar je kan, mestilah nak layan sambil minum, sambil makan. Ada yang makan mihun lah, ada katanya yang makan yong tafu lah. Awak pun nak kongsi pula apa yang awak makan, buat saya rasa lapar kat konti ni. Baik, mungkin ada yang sedang santai-santai pada malam ini sambil mendengarkan Nasional Malam. Terima kasih banyak-banyak. Kita berbalik kepada topik kita hari ini lah, definisi baik untuk anda. Baik tu apa sebenarnya? Kita nak borak sikit lah kan. Maksud baik tu untuk anda, baik hati ke, buat baik ke, orang baik ke, atau hidup kita ni sekarang ni dah bertambah baik ke? Kadang-kadang itulah. Tanyalah diri sendiri, tepuk dada, tanya selera, dah cukup baik ke anda, dah cukup bagus ke anda untuk diri anda dan orang sekeliling anda. Jadi kongsikan cerita anda, komen anda, apa yang baik untuk anda berlaku pada hari ini, ataupun ada perkara baik, tak semestinya hari ini, semalam ke, dulu ke, yang buatkan anda tak lupa, teringat sampai sekarang. Antaranya ada sahabat kita tu, katanya manajernya belanja makan itu perkara baik yang tak dapat saya lupakan. Punyalah dia menghargai kan. Bila kita menghargai seseorang tu, walaupun benda tu dah lama, kita akan ulang je bercerita. Jadi anda boleh kongsikan cerita anda bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Kenapa tu? Oh, ada yang bagi tahu sambil mendengarkan Nasional Malam, makan mihun dengan teh halia. Awak pun. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Ya, sila makan itami. Semoga awak kenyang sambil mendengarkan Nasional Malam ya. Santai-santai je kita pada malam ni. Besok hari Sabtu kan, apalah aktiviti awak, boleh kongsikan bersama dengan saya. Mungkin aktiviti awak tu baik, ada pula yang berminat nak buat aktiviti sama dengan awak. Kongsikan komen di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, lagu seterusnya permintaan daripada sahabat kita. Tadi kita dah berdansa kan, ini kita lihatlah. Yelah, dah makan mihun kenyang kan. Kita layan lagu-lagu berentak balada yang sedih-sedih sikit lah. Dah gembira, dah marah, dah seronok. Kita nak juga perasaan sedih tu, sebab malam ni semua emosi kita kumpul bersama, kita raikan bersama. Baik, lagu seterusnya permintaan daripada Marfuah Parlan ataupun Kak Mar dari Muar Johor. Oi, bukan Muar tau. Kalau orang Muar dia akan cakap Muar. Beliau ingin kalung daripada Ziana Zain, Madah Berhela. Seterusnya permintaan daripada siapa tu? Real Adi. Beliau ingin lagu daripada Ella dan juga Daddy Doors, Mendung Tak Bererti Hujan. Jadi terus kekal bersama dengan AJ semestinya, hanya di Nasional Malam dalam pilihan bersama 2.0.

di ruang udara pada waktu malam macam ni kan, 10.50 minit malam, rasa sedih je kan. 1000 tahun nyanyian Imran Ajmain, permintaan daripada sahabat kita Mia Asmira. Dalam hidup kita ni sebenarnya kan, kita tak perlukan pasangan yang sempurna. Cukuplah sekadar pasangan kita tu baik dengan kita. Itu salah satu rezeki juga. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, hargailah pasangan anda, jaga hati mereka, dengar cerita mereka. Susah senang bersama, itulah pasangan yang baik dan terbaik. Okay? Yang masih lagi menyendiri, seorang diri, doa banyak-banyak, semoga anda dikurniakan pasangan hidup yang baik dan menerima anda seadanya. Itu salah satu rezeki sebenarnya. Kita patut bersyukur dengan apa yang kita ada, pasangan kita tu. Walaupun tak berapa nak handsome, tapi sebenarnya dia handsome di mata anda, kacak di mata anda. Sebab apa? Sebab dia baik dengan anda dan menerima anda sebaik-baiknya. Bersyukurlah tau dengan pasangan hidup anda. Bila dengar lagu tu lah jadi rasa sedih kan. Hargai tau pasangan awak tau. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, hargailah AJ kerana masih lagi setia menemani anda sehingga 12:30 malam. Dan saya hargai anda. Anda adalah pendengar yang terbaik kerana menjadikan Nasional Live FM ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Topik hari ini pun baik kan. Definisi baik untuk anda, kongsikan bersama dengan AJ di live TikTok Nasional Live FM, sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi untuk pilihan seterusnya dalam

Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Tan Tari dan Mas Mira dari Sungai Besar Selangor. Berlanggikan lagu daripada Nur Fatimah, Selembut Sutera. Untuk gadis-gadis di luar sana yang hatinya lembut seperti sutera, tak apa, itulah kejadian manusia yang dinamakan wanita. Kadang-kadang bila kita diguris hati, nangis. Kalah pun nangis. Penat, nangis. Tak apa, yang luahkan je perasaan. Mana tahu dengan cara macam tu sebenarnya buat anda lebih kuat. Jadi tak salah untuk menangis, dan tak salah untuk hati anda itu selembut sutra. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok, yang mengkongsi rezeki juga. Terima kasih yang, oh, Ita Rozaya kata betul tu mama. Ya betul yang, kita seorang wanita yang lemah, hati pun lembut, tapi sebenarnya tangan kita ni boleh menggoncangkan dunia tau. Terima kasih juga kepada Ahram. Selamat malam untuk anda. Terus setia, terus santai bersama dengan AJ semestinya, hanya di Nasional Malam dalam Pilihan Bersama 2.0. Ya, terima kasih juga Elbiana, anda juga terbaik. Terus kekal bersama dengan AJ, okey?

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Pelaburan asing berimpak tinggi tidak pinggir peniaga kecil. MIHAS 2026, platform produk halal tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: berita seterusnya. Unit integriti perlu diperkasakan sebagai rakan strategik kepada pihak pengurusan. Perkara itu dinyatakan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Pendekatan itu penting bagi mengenal pasti kelemahan sistem serta membina budaya integriti yang kukuh dalam organisasi.
1: Unit integriti tidak seharusnya dilihat hanya sebagai unit yang mengurus aduan dan pematuhan selepas sesuatu pelanggaran berlaku. Sebaliknya, unit integriti perlu menjadi rakan strategi kepada pengurusan dalam mengenal pasti risiko lebih awal.
0: Tan Sri Johari menegaskan kejayaan agenda anti rasuah secara keseluruhan bukan bergantung kepada jumlah tangkapan, pertuduhan atau sabitan. Sebaliknya, keupayaan menutup ruang rasuah dan memperkukuh tata kelola. Keperkembangan luar negara, Filipina menggantung sementara cukai eksais ke atas gas petroleum cecair LPG dan minyak tanah susulan lonjakan harga bahan api akibat perang di Asia Barat. Menurut Perintah Eksekutif Kerajaan, langkah itu dijangka mengurangkan harga LPG kira-kira 3 peso bagi setiap kilogram. Presiden Ferdinand Marcos berkata cukai berkenaan akan dikuatkuasakan semula selepas 3 bulan atau seminggu selepas purata harga minyak mentah Dubai bagi tempoh sebulan turun di bawah $80 Amerika setung. Indonesia akan menubuhkan Agensi Pengurusan Tanah Gambut dan Bakau Nasional bagi memperkukuh pencegahan kebakaran hutan dan tanah khususnya di kawasan gambut. Presiden Prabowo Subianto berkata agensi baru itu akan diletakkan secara langsung di bawah Presiden dan bukan mana-mana kementerian. Beliau turut mengarahkan 1,000 anggota tentera dikerahkan ke daerah terlibat bagi mendidik masyarakat mengenai pencegahan kebakaran. Pihak berkuasa juga akan terus menyiasat syarikat yang disyaki sengaja mencetuskan kebakaran. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat jago pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi mempertahankan gangsa acara 100 meter lelaki Sukan Asia tidak kesampaian. Selepas mengalami kecederaan pada aksi akhir, Azim menamatkan perlumbaan di tempat ke-8 sebelum menerima rawatan pasukan perubatan. Emas menjadi milik pelari Thailand Puripol Bun Sun yang mencatat 9.90 saat sekaligus memperbaharui rekod Sukan Asia miliknya sendiri. Pingat Perak dan Gangsa pula masing-masing dimenangi 2 pelari Oman. Dalam acara badminton, bergu wanita utama negara Pelitan M. Tina membuka kempen dengan kemenangan 21-13, 21-11 ke atas pasangan Indonesia. Turut mara bergu lelaki Aaron Chia T. Kai Woon yang menewaskan pasangan Tajikistan 21-6, 21-6. Gozife Nur Izzuddin Muhammad Rumsani pula menyingkirkan wakil Taiwan 21-17, 21-14. Ketiga-tiga pasangan negara mara ke pusingan kedua. Sepak takraw, Ahmad Jaiz Harun Bahrun mengulangi kejayaan Sukan Asia selepas 36 tahun. Kali ini membimbing skuad negara meraih emas acara bergu berpasukan lelaki. Pada edisi Beijing 1990, beliau membantu Malaysia meraih emas sebagai pemain. Kejayaan terbaru hadir selepas skuad negara menewaskan Thailand 2-0 pada aksi akhir di Nagoya. Ahmad Jaiz bagaimanapun menyifatkan kejayaan pasukan lebih utama berbanding pencapaian peribadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaburan asing berimpak tinggi tidak pinggir peniaga kecil. MIHAS 2026, platform produk halal tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Sabar menanti dari Fahrenheit menemani anda dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu itu tadi permintaan daripada Noraini. Noraini dari Kuching, Sarawak. Sebelum tu tadi nyanyian daripada Laksamana, Gugurnya Bunga Cinta, permintaan daripada sahabat kita Marsha Saleh, untuk hiburan semua sahabat di mana saja anda berada. Kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Tak kira lah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja mahupun yang sedang memandu pada waktu ini, terima kasih menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Terus kekal bersama dengan kami, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, dan semestinya pelbagai hiburan dan info-info yang sahih dan terkini daripada berita RTM akan kami kongsikan terus dengan anda. Terima kasih kepada sahabat juga yang telah berkongsi rezeki bersama dengan AJ di live TikTok, dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di Facebook Nasional FM sentiasa di hati, tak jemu-jemu menemani semua penyampaian Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya sahabat-sahabat kita, ya, kita ada Ita Rozaya. Terima kasih banyak-banyak Ita. Wow, dia kongsi makanan, dia makan mihun sup lah, sedapnya. Seterusnya, Ria Adi juga turut menemani saya. Diharapkan semuanya moga sihat dan ceria-ceria. Malam ini saya nak buat ucapan khas untuk sahabat saya, Diana Dimiri. Jangan sedih-sedih malam ni. Hari ini bukan pengakhiran. Moga esok, lusa dan seterusnya baik-baik saja. Dan apa yang dihajati turut termakbul. Semoga yang baik-baik saja untuk Ria Adi dan juga sahabatnya Diana, dan juga anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Topik kita hari ini mengenai baik. Definisi baik untuk anda, cerita yang baik untuk anda, apa lagi, resepi yang baik, lokasi yang baik pun boleh juga. Anda boleh kongsikan bersama dengan AJ di media sosial. Beri komen anda di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya, siapa lagi yang menemani saya? James Pengiran, Nur Isa, Muhammad Azhar Harun dari Kulim hadir. Terima kasih. Moga hari ini kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan terus layan berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Comel je komen awak. Daniel Abdul Jalil Tawau juga turut menemani saya. Kalau saya lah buat baik ni kan, satu je, saya tak suka tunjuk buat baik. Biarlah Tuhan saja yang tahu siapa diri saya. Betul tak AJ? Oh, betul lah awak. Kadang bila kita ikhlas membuat sesuatu perkara tu, kita tak nak orang tahu. Kita nak Maha Pencipta yang lebih mengetahui. Muhammad Ramli bin Jaafar juga turut menemani saya. Saljia PA, ya Allah, terima kasih banyak tau awak. Mas Naloso, Ramaini Sulaiman Buin juga turut menemani saya. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Permintaan daripada sahabat kita. Lagu apa tu? Lagu daripada Umbrella, Bukalah Hatimu. Oh, Bukalah Hatimu Agar Bisaku. Lagu ni permintaan daripada Ashrafin Syafiqarhan daripada Putrajaya. Diharapkan anda semua terhibur dengan lagu pilihan daripada sahabat kita ini. Terus kekal temani AJ, teman berteman kita pada malam ini, hanya di Nasional Malam.

0: Pilihan Bersama.
1: Pilihan Bersama 2.0 menemani anda semestinya hanya di Nasional FM. Pelamin Anganku Musnah daripada Aziz tadi tu, permintaan daripada sahabat kita Elbiana Rosiliana Lia dari Sarawak. Katanya happy mid autumn festival kepada semua yang menyambutnya. Baik, bersempena dengan 25 September 2026 ni, semestinya ada sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, anak-anak mama yang menyambut ulang tahun tahunnya pada hari ini. Selamat ulang tahun mama ucapkan, AJ ucapkan, semoga tahun ini memberi keberkatan dan semestinya semoga tahun ini juga tahun yang terbaik untuk anda. Untuk pengetahuan semua juga, 25 September merupakan Hari Farmasi Sedunia 2026. Sambutan Hari Farmasi Sedunia menjadi wadah untuk menghargailah sumbangan dan peranan penting ahli farmasi dalam memastikan penggunaan ubat yang selamat, berkualiti dan berkesan demi kesejahteraan masyarakat semua. Jadi izin nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua warga farmasi yang sentiasa berada di belakang tabir dalam memastikan ubat-ubatan disediakan dengan betul, selamat dan berkualiti untuk kita semua. Kerja seorang ahli farmasi ni kan bukan sekadar menyediakan ubat, tetapi memberikan penerangan. Yelah, awak ubat ni awak ambil 3 hari. Tiga kali sehari tau. Nasihat pula tu, banyakkan minum air masak dan membantu kita untuk memahami cara penggunaan ubat dengan lebih baik, betul tak? Kalau tak ada penerangan daripada beliau, kita main makan ubat tu ataupun kita makan langsung. Tak boleh, lambat pula baik sakit tu kan. Buat semua ahli farmasi, pegawai farmasi, pembantu farmasi dan seluruh warga kerja dalam bidang farmasi, terima kasih atas ilmu, ketelitian dan dedikasi anda. Selamat Hari Farmasi Sedunia 2026. Semoga terus menjadi insan yang membantu, menyembuhkan dan memberi keyakinan kepada masyarakat. Terima kasih banyak tau, I love you. AJ sayang semua ahli farmasi. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Nur Isa dari Ipoh Perak. Beliau inginkan lagu daripada Sarah Raisuddin, Saat Hilang Cintamu. Jangan hilang dengan frekuensi ini, terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional FM, okey?

Menipu.

Nasional FM sentiasa di hati hari ini Sabtu 26 September 2026 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah tepat jam 12:30 malam. Maka secara rasminya bermulalah waktu operasi geng burung hantu. Mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, frekuensi ini kita akan isi dengan pelbagai lagu, sedikit cerita, sedikit gelak. Mana tahu pejam celik, 6 jam ini akan terasa cepat berlalu. Terima kasih kepada rakan saya AJ yang telah menemani anda dalam Nasional Malam dari jam 8 malam hingga 12:30 malam tadi dengan lagu-lagu pilihan bersama. Nampak sangat seronok ya dia menyanyi tadi dengan anda. Tapi jangan risau, jangan sekarang, Mira sudah bersedia untuk temankan anda geng burung hantu selama 6 jam. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Nasional FM sentiasa di hati. Mira rasa ada satu perkara yang Mira rasa ramai orang buat tanpa sedar. Apa tu? Bila lagu yang kita suka dimainkan, tangan ni automatik nak cuba naikkan bunyi radio kan? Macam contoh tadi, masa lagu tu agak kuat sikit kan? Mira cuba naikkan sikit lah kan? Sebab rasa macam lagu tu, oh, lagu yang Mira agak suka jugalah kan? Jadi kalau lagu biasa pula, dengar elok-elok. Tapi bila lagu pagi-pagi ni, lagu kegemaran sendiri keluar, yang ni kita kena kuat sikit. Lagi seronok kalau dah lama tak dengar lagu tu. Baru berapa saat je lagu tu dimainkan, terus rasa macam ibarat jumpa kawan lama. Jadi kalau macam malam ni ada lagu kegemaran anda yang muncul, bolehlah naikkan sedikit bunyi radio tu. Okay, kita layan sama-sama dalam game Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia Puteri Kota daripada Ella. Nasional FM sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Buruh Hantu Nasional FM.
1: Jam sekarang menunjukkan pukul 1.03 minit pagi. Satu jam pertama dah selesai, tapi kita masih ada banyak lagi, masih panjang lagi masa kita untuk ditemani dengan lagu-lagu di Nasional FM sentiasa di hati. Malam minggu macam ni biasanya suasana lain sikit. Bagi sesetengah orang, mungkin esok tak perlu pergi kerja, jadi tak perlulah nak bangun awal pagi. Jadi waktu tidur tu mungkin mulalah dianjakkan, kejaplah 5 minit lagi. Sekali 5 minit tu bersambung-sambung lah temankan Mira sampai 6 pagi. Tapi Mira sukalah kalau macam tu kan, temankan Mira sampai 6 pagi, okey? Jadi kalau anda memang belum bercadang nak tidur lagi, terus temankan Mira. Dan mungkin mereka yang antara yang masih belum lagi tidur, masih berjaga lagi, mungkin adalah antara rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang Mira muat naik di Facebook muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya yang Mira boleh sapa sekarang ni ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama geng Burung Hantu 12.6, layan sampai pagi. Kita ada juga Nani Ani, salam malam GBH. Apa pun cerita hari ni, kita rehatkan minda sekejap. Esok buka mata dan semangat baru dan senyuman yang lebih ceria. Saya suka mesej Nani Ani ni kan. Dia katanya, jom teman DJ Mira malam ni santai sambil layan lagu-lagu. Selamat bertugas dan selamat mendengar semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira dan GBH, selamat tengah malam semua. Moh layan Radio Nasional FM sentiasa di hati sampai pagi, koma Ipoh hadir. Kita ada juga Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Butterworth hadir bersama DJ Mira layan lagu-lagu best hingga jam 6 pagi on terus geng. Kita juga ada Jumizan Atan, salam dari geng Wakaf Kampung Kangkarcah, sentiasa ada meneman GBH sampai pagi. Selamat bertugas DJ Mira. Okay, saya suka kalau orang yang memang sentiasa teman geng Buruh Hantu sampai ke 6 pagi ni kan. Timbul Tawau dari Tawau, assalamualaikum semua buat DJ Mira, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Kita ada Nenek Ani pun ada juga ni, hantar ala comelnya stiker apa ni, burung hantu ni. Tapi nampak burung hantu tu macam mata tu menahan-nahan je. Jadi walaupun saya kata terus temankan saya, tapi kalau anda rasa mengantuk, rasa penat, tak apa, jangan, pastikan anda dapat rehat secukupnya, okey? Kita juga ada Salji Hapiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, terima kasih. Dan juga selamat bertugas kepada mungkin ada yang masih bertugas, selamat bertugas dan semoga semuanya berjalan lancar. Kita juga ada Princess Su. Hai semua, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Akak Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Okey, mungkin lepas ni insyaAllah Mira akan sapa lagi rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen. Tapi sekarang kita teruskan lagi dengan lagu daripada Bang Fizz, Extravaganza. Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia jiwa kelajuan daripada kumpulan hujan. Walaupun lagu namanya Jiwa Kelajuan, bagi yang memandu sekarang, jangan tiba-tiba rasa nak berjiwa kelajuan ya. Jangan ya. Pastikan pemanduan anda mengikut had laju yang ditetapkan. Okey, tadi kita sebut pasal pemanduan, ni Mira nak sebut pasal pelayaran. Bila sebut pelayaran kan, Mira terfikir hidup kita ni pun kadang-kadang ibarat satu pelayaran atau perjalanan yang panjang. Ada masa semuanya lancar, ada masa kita kena ubah sedikit arahan sebab ubah arah sebab apa yang dirancang tak menjadi. Yang penting jangan cepat rasa perjalanan atau pelayaran hidup kita ni lambat hanya sebab kita tengok orang lain dah maju jauh ke depan. Kita kan selalu macam tu, nak bandingkan diri dengan orang lain, tak nak ya. Masing-masing ada laluan dan masa sendiri. Kita teruskan saja pelayaran kita, perjalanan hidup kita satu demi satu. Dan sekarang, Mira nak ajak anda untuk berlayar bersama dengan lagu daripada Mei, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Imagine Dragons, Believer, National FM sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang akan Mira mainkan bertajuk Opera Hidup daripada kumpulan Wings. Kalau hidup kita ni sebuah opera, rasanya lengkap semua watak dia. Ada yang buat kita ketawa, ada yang menguji kesabaran, ada juga yang muncul sekejap tapi ceritanya kita ingat sampai sekarang. Dan kita sendiri pun tak tahu apa babak yang menanti esok. Kadang-kadang apa yang dirancang lain, yang berlaku pula lain. Itulah hidup. Skripnya tak selalu kita boleh tentukan, tapi kita tetap kena teruskan cerita. Kita teruskan dengan lagu Opera Hidup daripada Wings. National FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Weekend Puro Hantu Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi. Kalau dikira dari jam 12.30 malam tadi, dah 2 jam dah Mira menemankan geng burung hantu. Geng burung hantu pun temankan Mira. Okey, baik. Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat di segmen geng burung hantu di konti Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan dan peroleh kesihatan yang baik. Amin, amin. Katanya semakin tinggi pucuk kelapa, semakin kuat ribut melanda. Semakin bertambah iman kita, semakinlah kuat kita diduga. Tapi itulah orang kata, Allah SWT tidak akan menduga hambanya jika dia tak tahu yang kita boleh, jika dia tahu yang kita memang mampu mengendalikannya. Jadi insyaAllah iman kita kuat untuk mengendalikan segala dugaan. Okay? Muhammad Muhaimin, Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Okay, kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Salam Sugulai Sejalai Kumang Sarawak. Hadir dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi semua. Selamat menjalankan rajin tugas yang baik hati buat akak Mira yang sangat manis, comel. Oish, selalu happy ke? Ya, yeah, ceria. Semangat kan? Semalam kita dah sambut musim perayaan Pesta Kuih Bulan yang agak rancak meriah, suasana penuh ceria. Kami ucapkan Happy Mid-Autumn Festival buat semua komuniti masyarakat Cina di Malaysia, termasuk Sarawak dan Sabah. Semoga perayaan ini membawa berkat, harmoni, kemakmuran dan penuh warna-warni erat perpaduan untuk menjamin tradisi adat, budaya serta warisan hidup kita. Saya rasa insyaAllah tak terlambat lagi untuk saya juga mengucapkan selamat menyambut Pesta Kuih Bulan. Kita juga ada Siti Hijanat Tajurahim Jannah, dia hantar good night and good bless, God bless. Okay. Nida Wahida, maafkan saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur menemani sehingga 6 pagi nanti. Kita ada Saljiah Piah juga. Nasional FM sentiasa di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua, okay? Kita juga ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat bertugas bersiaran di Nasional GBH. On terus dengan lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam awal pagi DJ Mira dan GBH. Layan Kota Baru hadir. Kita ada juga PKA Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis, GBH Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH dengan info-info terkini juga lagu-lagu popular yang disiarkan. Luncur mantap sampai pagi GBH. Okey, baik, insyaAllah lepas ini saya akan juga sambung menyantuni rakan-rakan pendengar kita. Jadi Mira rasa sekarang ni pukul 2.05 minit pagi. Mira rasa macam waktu-waktu macam ni paling seronok bila kita tiba-tiba terdengar lagu yang kita dah lama tak dengar. Bukan kita lupa lagu tu, cuma kita dah lama tak dengar. Jadi bila dimainkan semula, terus teringat zaman, tempat atau suasana masa kita selalu dengar lagu tu dulu kan. Jadi jam 2 ni kita teruskan lagi perjalanan muzik kita, perjalanan lagu kita. Mana tahu ada lagu yang Mira mainkan selepas ini yang buat anda cakap, eh, macam lama lah tak dengar lagu ni. Okay, jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia, cukuplah sekali dari JJ.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Hai, saya Ariz Zafril. Teruskan mendengar Nasional FM 105.7 FM di Johor.
1: Sentiasa di hati.
2: Let it say.
3: Pinjaman pribadi lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
4: Hey, Katie, kenapa seronok sangat tu?
3: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
4: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
3: Betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
4: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
3: Ada hutang eh?
4: Ada.
3: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
5: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Hai, Assalamualaikum. Saya Syiha Zikir. By the way, kalau korang semua nak dengar radio, dengar saja di Nasional FM. Nasional FM. Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan. Nasional FM. Nasional FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Patri daripada kumpulan Jimbara baru saja dimainkan. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, lagu selepas ni tajuk dia Tak Kenal Maka Tak Cinta. Ha, betul juga kan? Macam mana nak jatuh cinta kalau berkenalan pun belum lagi? Tapi zaman sekarang ni ada juga yang baru kenal 2-3 hari dah panggil sayang, dah panggil baby, my love, darling, semua dah sweet-sweet, dah romantik semua kan. Hari ketiga tiba-tiba dah merajuk. Hari keempat, dahlah, saya bujang balik. Jadi jangan terlampau cepatlah nak romantik-romantik tu kan. Kena kenal dulu, jangan terlalu cepat nak serahkan hati. Nanti nama penuh dia pun belum tahu dah, sibuk fikir nama anak pula kan. Okay, kita layan lagu daripada Roy dan Francisca Peter, Tak Kenal Maka Tak Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Nasional FM.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Lah, pejam selit dah masuk pukul 3 pagi, lebih tepat sekarang pukul 3:06 minit pagi. Maksudnya anda sudah bersama saya selama 3 jam. Kita dah setengah perjalanan dah ni. InsyaAllah nanti lagi 3 jam lagi masih bersama. Okey, teruskan bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati. Okey, baik, Mira nak sambung menyapa, menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Kak Nur Azila. Hai si cantik lah, dia puji kita. Terima kasih Kak Nur Azila. Hadir Kampung Gajah Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH Nasional FM sentiasa di hati. Okey, dia hantar banyak ni stiker-stiker ni. Terima kasih Nur Azila. Kita ada juga Nur Isa. Kak Nur Isa kot ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manja manis dan geng Burung Hantu, selamat tengah malam. Selamat bertugas. Nasional GBH terus on. Mantap terus. Kita ada juga Biah-Biah Sadong Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira dan GBH Nasional FM, selamat bersiaran. Moga sihat selalu. Semoga awak juga sihat selalu. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yo Senai JDT pun cakap hai. Hai. Kita ada Daat Red Sabah Onzo dari Sabah. Kita ada juga Aniza Samin. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman manja manis. Oh, penuh dia bagi tu. Waalaikumsalam. Di Nasional Malam segmen GBH Geng Burung Hantu 12 hingga 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dari rock, slow rock, romantik, Hindustani, dangdut, irama Malaysia, lagu-lagu ketuhanan, serta sering ditunggu-tunggu ulangan raudah bersama DJ Amira Azman manja manis di Nasional FM sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang ya, walaupun dah tengah malam ni, banyak kami naik kosong. Okey, jom layan lagu best ni. Okey, teman Mira sampai 6 pagi. Okey, kita ada CMS Fred. Hai DJ Mira, selamat bersiaran. Hadir dari Kuching Sarawak. Hai Khairul Azlan Azlan. Waalaikumsalam DJ Mira. Saya nak lagu, boleh ke Kak? Saya nak minta permintaan lagu ke? Kalau nak buat permintaan lagu, boleh. Tapi mungkin bukan di segmen Geng Burung Hantu. Kita ada spesifik segmen untuk permintaan lagu, iaitu pilihan bersama. Nasional Malam, maafkan saya. Nasional Malam menerusi pilihan bersama 2.0. Mungkin anda tidak mengenali pilihan bersama 2.0. Minta maaf, tersasul pula. Dah pukul 3 pagi ni, mula tersasul ya saya. Jadi untuk saya beri sedikit keterangan, perkongsian, apa yang anda boleh buat ialah anda boleh pergi ke muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Setiap hari admin portal akan memuat naik gambar poster pilihan bersama 2.0 dari jam 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Jadi anda hanya perlu tinggalkan komen, tinggalkan tajuk lagu, penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Dan insyaAllah pada hari tersebut, hari kejadian tu, Nasional FM, Nasional Malam DJ-nya, sama ada Aizat Azam, Reza ataupun AJ akan menunaikan permintaan lagu anda. Okey, jadi siapa yang ingin dengan lagu anda dimainkan, jangan lupa pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak menyantuni pula rakan-rakan di TikTok Nasional FM. Okey, saya sudah bersiaran tadi dari jam 2 lebih. Sekarang ni kita ada yang saya sempat siapa di sini? Kita ada The Sale, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Echah 78, kita ada Bio underscore Mute, nama. Kita ada Kak Eno Maisa, kita ada siapa lagi? Ehsan Adelu, kita ada H, Osman Mat pun ada, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Azlan Abdul Wahid, sekejap ya. Kita masih lagi ada siapa? Azam, ada Khairul Anwar, ada panjang ni user 855-671-106-9877. Panjang kita ada Hiat, kita ada Azri Razali, Saleha Muhammad, Sabariah Awang, Suratan Takdir pun ada, Jeffrey Jeff, Mr. Zavid Zapidah, ni 8833 Siti Saleha. Siapa lagi? Ramai yang memberi salam sekarang ni. Kita ada Suratan Takdir, tadi Nordin Ahmad pun ada dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersama-sama dengan Mira ataupun geng Burung Hantu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, Mira nak sambung mainkan anda lagu seterusnya daripada Ella Kesal. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu, kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop saya dengar ni Kak cakap ni tau.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Kekanda Adinda daripada Monolog dan Atilia. Rasa macam romantik sangat kan kalau pasangan kita pakai Kekanda Adinda kan. Tiba-tiba lah pula kan rasa macam tu. Okey, kita ada di TikTok ni sekarang apa kita tengah membuahkan. Macam mana nak move on kalau dah kenal lama ya. Adalah di sini katanya dah 5 tahun dah kenal. Rupanya lepas tu putus pula. Tak ada jodoh lah mungkin kan. Tapi masalahnya rapat pula dengan ahli keluarga tu. Jadi kita tengah berbual macam mana ni nak tolong move on kan. Kadang-kadang ialah bila kita dah lama mengenali orang itu, bukan mudah untuk kita nak melupakannya. Kadang-kadang dalam kita duduk diam-diam sorang-sorang, mulalah mengimbau kenangan lama kan. Jadi nasihat yang saya boleh berikan, kongsikan, bolehlah mula cari hobi baru. Boleh orang kata luangkan masa dengan keluarga sendiri, dengan rakan-rakan, supaya tak adalah mengimbau kenangan lama tu kan. Tapi ialah bila kita bukan berada di situasi tu, senanglah kita cakap kan. Jadi saya doakanlah mungkin ada yang baru sahaja terluka hatinya, semoga hati anda tu terubati. Mungkin dengan orang lain, ataupun kalau tak digantikan dengan orang lain, mungkin dengan cara lain juga kan. Tapi contohlah anda dilukai dengan orang yang toksik. Toksik ni lain pula kalau orang toksik ni kan. Sebab kadang-kadang kita ada satu tabiat ni. Kadang-kadang benda yang elok kita simpan, benda yang dah rosak pun kita simpan juga. Alasannya selalu sama. Mana tahu nanti kita nak guna. Contoh wayar lama, kotak telefon, bekas yang entah apa-apa, yang tak perlu disimpan pun bertahun duduk dalam almari tu kan. Sebab kita rasa macam takpelah, mana tahu satu hari nanti saya nak pakai lagi. Itu tabiatnya kan. Tapi bila kita fikir balik, bukan barang je yang kita susah nak lepaskan. Kadang-kadang manusia, orang yang dah banyak kali buat kita penat, sakit hati, dah bawa unsur-unsur negatif tak baik, semua ni dalam hidup kita pun masih kita simpan juga dalam hati kita kan, dalam hidup kita. Jadi kalau suatu atau seorang lebih banyak membawa perkara negatif daripada positif, daripada kebaikan, mungkin dah sampai untuk kita fikir semula ruang yang kita beri tu kepada mereka. Okay? Jadi barang yang tak perlu kita simpan tu, bolehlah kita mula kemas almari tu. Yang toksik, orang toksik pula, bolehlah kita kemas perlahan-lahan dari hidup kita. Okay, kita isikan ruangan hidup kita, ruangan hati kita dengan orang-orang yang beri kita negatif pula jangan, yang beri kita positif dan juga kebaikan. Okay, itu sahaja pesanan ringkas daripada Mira. Okay, jika anda ingin bersembang dengan saya dan juga Game Buruhan tu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM sekarang ni. Kita ada Chuck. Katanya dia sedang pandu lori sekarang ni. On the way. FDS Transport tak saya katanya. Kita ada juga Kak Yong Iza. Kita ada Ishak. Kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya. Kita ada Norfishah Jaafar. Kita ada Irfan. Kita ada Ni8833. Siti Saleha. Lara Sufi. Aina. Faridah Juso. Zai at Beckham, Cik Jah, Umang Nomi, Farizal Awang. Kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Ehsan Adlu. Kita ada, ada juga nama Mira. Mira pun ada juga. Sama nama kita awak. Kita ada Lina Awang, Syah, Kak Ma, Khaira Arisha, Jamilah Muhammad Rashid, Medina Dahlia, ramai lagi. Okay. Okay, nanti kita sambung lagi. Okay, kita sambung dengan lagu seterusnya. Tadi kita sebut toxic kan. Ini dia, Britney Spears Toxic. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.
2: Nas

0: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu!

Itu dia gadis semasa daripada Nuna, dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Kita dah pun menghampiri jam 4 pagi ya sebenarnya. Itulah bila kita dah dengar lagu ni, dah layan lagu, tengok-tengoklah dah nak pukul 4. Lepas ni nak pukul 6 pagi dah, Mira pun dah habis bersiaran dah time tu kan, masa tu. Okay, Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Okay, kita ada kejap ya. Kita ada Janet Zai, dia hantar stiker-stiker comelnya. It's a good day to be happy, ya. Sentiasa happy, okay? Sentiasa gembira. Kita ada Yus YMC, Mercedes Auto Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam perjalanan hantar anak ke UiTM Seremban, luncur terus layan sambil memandu kereta. Okay, hati-hati memandu, ikuti had laju, okay? Biar lambat asalkan selamat, okay? Kita juga ada YB Rajatun, Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Sihat walafiat ceria selalu. Kita ada Indra Angkasa, GBH Nasional FM sentiasa di hati. Yo PS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Hadir kita layan sampai pagi. Okey, bagus, bagus. Ahmad Abbas Ahbas, layan GBH, selamat malam. Layan terus, okey. Kita juga ada Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan Kuching Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Lin Roslinda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan geng burung hantu sekalian. Kita juga ada Mak Andak Izzat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Sunflowers, matahari nama dia, ya. Layan GBH dengan lagu best, selamat bertugas DJ Mira. Selamat tengah malam semua, Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Muhammad Nazaruddin Zaini. Salam geng burung hantu. DJ Mira, thank you main lagu-lagu best. Nazar daripada Pantai Dalam. Sama-sama. Kita juga ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Sabtu hari Minggu. Sabtu hari Minggu Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam, waalaikumsalam kat DJ dan selamat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawau Sabah ni. Salam hujung minggu.

Mira, waalaikumsalam. Aduh, syapan kepada Bos Tian. Happy birthday yang ke-49. Tahun baru Cina yang akan datang tak lama lagi. Semoga bertambah isinya. Jom layan GBH. Jom layan, okay? Layan sampai habis. Hai Nur Jafar AJ, happy weekend. Selamat hujung minggu. Kita ada Sadin, Sadin, Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan, Bos. Mira, happy-happy konti. Terima kasih. Okay, nanti saya akan sambung menyapa lagi. Beberapa lagi komen tinggal. Okay, seterusnya, saya nak mainkan lagu bahasa Inggeris. Kalau ikutkan lagu ni, saya rasa kalau saya mainkan intro tu, orang yang membesar dengan muzik awal 2000-an mesti kenal penyanyi kumpulan lagu ni. Kumpulan apa? Kumpulan Blue. Waktu tu memang zaman kumpulan lelaki yang cukup popular lah, kumpulan Blue ni. Dan Blue ni antara yang ramai peminat. Saya juga salah seorang daripadanya. Siap masing-masing ada ahli kegemaran sendiri. Kalau dulu pernah tampal poster Blue dekat bilik atau hafal lagu-lagu mereka, lagu selepas ni mungkin boleh bawa anda kembali ke zaman tu sebentar. Ini dia One Love daripada Blue. National FM, sentiasa di hati.

0: Rina, Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni, Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira dan sekarang dah menghampiri 4.30 minit pagi. Sikit je lagi nak pukul 5 pagi kan. Tadi baru saja kita dengar lagu daripada Sejati, kumpulan Wings. Dan selepas ini, Mira akan mainkan daripada kumpulan Search pula Teguh. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen sebentar ya. Kita ada... kita ada Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Game Burung Hantu bermula dari 12.30 malam hingga 6 pagi. Okay, kita ada Mayani Emma Abdul Balik. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas ya GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Masih Rasul. Selamat berhujung minggu. Selamat juga untuk awak. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai daripada Sungai Besar. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Firwan Masran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Mira, GBH. Selamat bertugas Nasional FM sentiasa di hati. Okay, pastikan anda terus berada di frekuensi ini. Kalau kata Nasional FM sentiasa di hati, kena selalu setialah dengan Nasional FM kan. Okay, kita teruskan dengan lagu Teguh daripada Search. Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat jalan Romeo daripada Ramlah Ram. Jangan cuba merayu lagi. Kalau dah lepas tu, lepas je lah kan. Okey, sedikit pesanan daripada Mira sebelum kita masuk jam 5 pagi. Okey, apa pesanannya? Jangan terlalu sibuk membuktikan nilai diri kita kepada orang yang memang memilih untuk tidak menghargai kita. Kadang-kadang bukan kita yang tak cukup baik. Cuma kita yang terlampau lama berdiri di tempat yang salah. Berharap orang lain akan nampak apa yang kita beri. Simpan tenaga dan kasih tu untuk mereka yang tahu untuk menghargai segala kehadiran kita, kebaikan kita. Sebab kita juga berhak berada di tempat yang membuatkan kita rasa dihargai. Sama-sama lah kita renung-renungkan. Okey? Okey, sambung dengan Senyuman Ragabu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okey guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa...

0: 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam 5 pagi. Masih ada baki. Tidak, ini jam terakhir Mira bersama geng Burung Hantu. Lah, dah jam terakhir dah. Sebab sekarang pun dah pukul 5.02 minit pagi. Jadi kalau hari biasa, waktu ni mungkin ramai dah mula fikir nak bersiap, nak keluar rumah, nak kejar masa, nak pandu kereta sampai pejabat kan. Tapi hari Minggu ni, kalau tak ada urusan awal, bolehlah tarik selimut sikit lagi, tidur sikit lagi kan. Yang ada rancangan dengan keluarga atau kawan-kawan nanti, semoga semuanya berjalan lancar. Yang pilih nak berehat dekat rumah, tak ada masalah, tak salah pun. Kadang-kadang itulah yang kita perlukan selepas seminggu yang sibuk dengan kerja. Jadi apa pun rancangan anda hari ini, mulakan pagi minggu anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
2: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau PC yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih diri kan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom itu, tapi itu perlu bayarlah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka melalui secara lebih dalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
3: Encik Anwar bin Hassan, pensyarah animasi dari kebentuk VFX Universiti Multimedia Malaysia.
1: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nasta'hdika wa nasta'ufiruk wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaika al-khayra kullah. Nashkuruka wa la nakfuruk wa natraku wa nakhla'u man yafjuruk. Allahumma iyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid. Narju rahmatak wa nakhsha adabak in adabaka bil-kufari mulhiq. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صدق الله العظيم. الحمد لله تمام شكر كهدر الله سبحانه وتعالى karena masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan peluang yang Allah Taala berikan ini dapat kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ke surat 25, bersabar menahan syahwat. Ada yang mengatakan annasyahwata tasirul muluka abidan was-sabru yasirul abida malukan. Ala tara ila Yusuf wa Zulaikha. Artinya, sesungguhnya syahwat itu dapat mengubah raja menjadi hamba, dan kesabaran dapat mengubah hamba menjadi raja. Bukankah anda melihat kisah Yusuf dan Zulaikha? Dia kata anna syahwata tasirul muluka abidan, bahawasanya syahwat itu menjadikan seorang raja tak akan hamba. Walaupun dia raja, apabila syahwat menguasai dia, menyebabkan dia menurut apa sahaja yang dikehendaki oleh syahwat tadi, bermakna kita jadi hamba kepada syahwat. Ini besarnya syahwat ni kebinasaan kepada kita kalau kita tak gunakan. Kalau kita tak uruskan syahwat kita dengan cara yang terbaik, dia boleh menjadikan kita hamba kepada dia. Wasabru yasirul ibad abid mulukan, dan sabar itu, ya, kesabaran itu menjadikan seorang hamba akan raja. Ya, dia bersabar di atas apa sahaja yang berlaku, dia kembalikan perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan sekalian, seolah-olah dia tu jadi seorang raja yang menguasai keadaan. Ya, dia dapat mengatasi segala perkara yang berlaku itu dengan hati yang tenang. Syarahan dia, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Syahwat ni adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan, ya. Padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai. Qala al-musannif rahimahullah, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Ya, syahwat ni keinginan kita nak kepada sesuatu, nak kepada kesenangan, nak kepada kemewahan, itu panggil syahwat. Padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai tersebut. Ya, apabila kita menyukai sesuatu, maka ketika itu kita sanggup melakukan apa saja untuk memperolehi perkara yang kita sukai. Maka apabila kita sanggup melakukan apa saja, ketika itu berlakunya pengabdian itu tersekitar. Maksudnya, mengenai kita turut apa saja yang dikehendaki. Ya, bukankah ada dikatakan juga man ahabba syai'a fahuwa abdu. Artinya, siapa yang mencintai sesuatu, maka bersedialah menjadi hamba abdinya, hamba abdi kepada sesuatu. Ya, kita cinta kasih kepada harta, maka ketika itu kita jadi hamba kepada harta, hamba duit. Nak cari duit, nak dapat duit, sanggup buat apa sahaja, pagi, petang, siang, malam, tak peduli halal dan hari yang penting kita dapat duit. Ketika itu duit telah menguasai kita dan kita menjadi hamba kepada duit itu sendiri. Orang yang mencintai ataupun ya, dia kasih kepada seorang perempuan, dia sanggup buat apa sahaja untuk memperolehi perempuan, dia sanggup, dia menjadi hamba kepada perempuan. Maksudnya apa sahaja yang dikatakan oleh perempuan tu, dia akan buat, dia akan ikut. Ya, dia tak bantah dah tu sekali. Sebab al-hub itu tadi, pepatah Arab ada menyebut al-hub wa'ama. Ya, kasih itu, sayang itu, cinta itu buta. Man ahabba syai' akthar min zikri. Siapa yang kasih kepada sesuatu, dia banyak menyebut sesuatu itu, perkara itu, perkara yang dia kasih, perkara yang dia sayang, sentiasa dia sebut. Ya, jadi pepatah Arab ini dapat kita faham ataupun realiti yang berlaku pun macam apa yang telah disebutkan oleh pepatah tadi, ya. Jadi sesiapa yang mengasihi sesuatu ketika itu, maka bersedialah, kata dia, menjadi hamba abdinya, hamba kepada sesuatu yang dia kasihi. Dia sanggup buat apa saja untuk mendapat apa yang dia kasihi, apa yang dia sayang. Adalah sangat tepat kenyataan tersebut. Sesiapa yang mencintai harta misalnya, maka ia mesti mencari dan mengumpulkannya. Cari harta pagi, petang, siang, malam, duk kumpul harta supaya harta tu banyak. Kemudian menjaga dan memeliharanya. Dalam dapat harta, tuan-tuan sekalian, kumpul harta, dapat harta, kemudian menjaga dan memeliharanya. Harta tadi dijaga pula. Dah banyak masa waktu yang kita habiskan untuk harta. Pertama sekali kita cari harta. Cari harta pagi, petang, siang, malam, dan kita kumpul harta tadi supaya harta menjadi banyak. Dah banyak harta, duk jaga pula. Duk jaga harta dan pelihara harta tadi. Dan seterusnya, ia mesti menumpukan segala usaha dan fikirannya untuk memastikan harta tersebut sentiasa ada di sampingnya. Banyak step, banyak peringkat yang perlu dia laku dalam bab harta tu, tuan sekalian. Pertama sekali susah payah kita mencari harta. Bukan senang, bukan mudah nak cari harta tu, tuan sekalian. Dia kadang-kadang cari harta pagi, petang, siang, malam, tidak mempedulikan tentang waktu, keadaan dan sebagainya. Dan waktu semayang pun kadang-kadang dia terlupa-terlupa daripada dia. Kenapa cari harta? Nah, cari harta, dia kumpul harta, jaga harta. Dan bukan setakat jaga harta. Dan dia akan cuba untuk nak memperbanyakkan harta tadi supaya harta tak hilang. Nah, harta tak habis. Harta ni tuan-tuan sekalian, kalau tidak dilaburkan atau kita tidak usahakan untuk mengembangkan, harta dia akan habis. Dah ambil 100-100, habislah harta tu. Maka harta tu dia akan tetap. Harta tadi supaya dia tidak luput, tidak hilang daripadanya, dia berusaha pula untuk nak mengembangkan harta. Dia buat bisnes, macam-macam lah, buat pelaburan tu, pelaburan ni. Maka tu kesibukan dalam bab harta ini terlampau-lampau sangat kadang-kadang. Sibuk sungguh cari harta, kumpul harta, simpan harta, jaga harta, kembangkan harta. Ya, atui Allah Ta'ala beri peringatan, innama amwalukum ba'auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu merupakan fitnah, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tidak jaga diri kita tu, tuan, nah, kalau kita tidak ada ilmu tentang kehidupan dunia dan akhirat ini, kadang-kadang kita terluput dengan harta benda dunia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melekakan kamu, melalaikan kamu oleh harta kamu, oleh anak pinak kamu, keluarga kamu. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu berada di alam kubur. Mati tu, tuan, duk sibuk dengan harta, duk sibuk dengan ahli keluarga, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjemput dia dalam keadaan yang sibuk dengan urusan dunia. Sehinggakan mereka ini tidak ada masa untuk akhirat mereka. Sedangkan dunia, sesibuk mana dunia pun kita akan tinggalkan dunia. Dunia tidak kekal, tuan. Sekejap ya dunia ni. 50 tahun, 60 tahun, itu dah tempoh dunia. Ya. Dan kan akhirat kekal selama-lamanya. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bagi orang yang cerdik itu, orang yang memikirkan tentang alam yang kekal abadi. Dunia akan berlalu, tuan-tuan sekalian. Ya, dunia akan berlalu meninggalkan kita, dan kita pun tidak lama berada di atas dunia ni. Tak lama kita atas dunia, tuan-tuan sekalian. Mungkin ya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tengoklah rezeki masing-masing. Dah ada orang yang pendek sangat umur, dan kadang-kadang dalam kandungan pun Allah Ta'ala dah ambil. Baby pun Allah Ta'ala ambil. Umur mumayyiz pun Allah Ta'ala ambil. Dah umur berapa dan sekolah rendah, sekolah menengah, semuanya itu tuan-tuan sekalian, ya, akan berlaku kepada kita. Umur itu akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila sampai masa. Jadi nak cerita dunia ni, sebab itu berhati-hati, beringat tuan, jangan sampai cari harta lupa kepada akhirat yang kekal selama-lamanya, ya. Kesabarannya adalah ketabahan, di mana dengan ketabahan inilah orang yang dapat mencapai apa yang dimaksud. Dalam kisahnya, Zulaikha dan yang permaisuri raja itu amat mencintai Yusuf. Namun dengan penuh kesabaran, si Yusuf mampu untuk menghadapi segala godaan dan tipu helah Zulaikha. Akhirnya Yusuf, si hamba itu, menjadi raja. Jadi kita melihat bagaimana tuan-tuan sekalian. Nah, dia disebut wasabru. Ya wasabru yasirul abida mulukan, iaitu hamba menjadikan apa ni, sabar itu menjadikan seorang hamba itu sebagai raja. Kisah Yusuf alaihi salam, ya, di penjara, ya, berada dalam penjara, ya, diperhambakan, dijadikan hamba tuan-tuan sekalian dalam kisah kehidupan beliau. Dan akhir sekali berkat kesabaran Nabi Yusuf alaihi salam, akhirnya jadi pemerintah negeri Mesir, ya. Ini tuan-tuan sekalian kebesaran. Sebab tu awalus sabr mur wa akhiruhulun. Awal sabar itu pahit. Pahit dah. Dan kalau kita tahan juga sabar itu, akhir sekali menjadi manis. Nah, kesabaran penting dalam kehidupan kita. Ya. Walaupun kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan, sabar. Apa makna sabar? Habsun nafsi ala ma takrah. Tahan diri di atas perkara yang kita tidak suka. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dia menyebut tentang cubaan dugaan kehidupan manusia dalam firman Allah taala, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Allah taala menyebut bahwasanya kami akan menguji kamu dengan sesuatu daripada minal khaufi wal ju', daripada ketakutan kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfusi, kurangnya harta benda, ya. Dan kadang-kadang hilangnya nyawa. Akhir sekali ketika mana manusia menghadapi segala ujian, cubaan, dugaan daripada Allah Ta'ala dengan kesabaran, akhir sekali Allah Ta'ala sebut wabashiril sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Ya, berita gembira kepada orang yang sabar, yang mampu tahan diri untuk menghadapi segala cubaan, dugaan kehidupan manusia. Dan perlu kita sedar bahawa kita hidup, kita pasti akan diuji oleh Allah. Nah, pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Ahsiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia menyangka, ya, merasakan ahsiban nasu an yakulu amanna, bahasa ambil mereka berkata amanna, kami telah beriman. Adakah boleh manusia ini menyangka, mengatakan, merasakan mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah. Tak boleh kita mendabik dada kita beriman kepada Allah taala selagi mana Allah taala belum uji kita. Dan ujian inilah berat. Apabila kata sebut ujian, ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Masuk exam ujian sekolah. Nah, ada yang lulus, ada tak lulus. Itu ujian. Ya.
1: Allahumma

Jam menunjukkan pukul 5.32 minit pagi dan insyaAllah dalam masa setengah jam lagi Mira akan mengundur diri. Jadi dengan baki 30 minit lagi ni, pagi ni ada satu perkara yang Mira nak ajak kita sama-sama renungkan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk melihat apa yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Kita fikir bahagia hanya ada di depan. Bila dah berjaya, bila dah cukup duit, bila dah dapat apa yang kita mahu. Sedangkan sebenarnya mungkin sebahagian daripada bahagia itu sebenarnya dah lama ada bersama kita. Jadi sesekali, berhenti mengejar. Pandang sekeliling dan hargai apa yang masih kita miliki hari ini. Semoga pagi ini memberi sedikit ruang untuk kita lebih bersyukur. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Yo.
2: Ya Allah, Ya Rahim.
1: Siapa lebih berkuasa?
2: Ya Allah.
1: Kau.
2: Ya Rahim.
1: Aku. Atau dia. Renungkan.

baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama Malaysia hari ini 26 September 2026 Masihi bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.56 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.59, Kuching Sarawak 5.21 dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.55, Kuala Terengganu-Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Baru Johor 5.46, Bandaraya Melaka-Melaka 5.52, Seremban Negeri Sembilan 5.53, Shah Alam Selangor 5.55, Ipoh Perak 5.57, Georgetown Pulau Pinang 5.59, Alustar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 5.59 minit pagi. Dan dah sampai masa untuk Mira ucapkan selamat tinggal kepada geng burung hantu pagi ini. 6 jam kita bersama daripada malam minggu sehinggalah sekarang dah bertukar menjadi pagi minggu. Terima kasih buat anda yang menemani dari awal, yang singgah sebentar dan yang mungkin baru bersama Mira di penghujung ini. Apapun rancangan anda pada hari ini, semoga pagi minggu anda bermula dengan baik. Nikmati masa dengan orang tersayang, beri ruang untuk diri sendiri berehat dan hati-hati jika anda ingin ke mana-mana. Saya Mira undur diri dulu. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita jumpa lagi dalam geng buruh hantu yang akan datang. Selamat berhujung minggu dan teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar

0: kena sediakan diri kita lah. Sebab kita pun doa, kita minta pada Allah SWT kan, dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta, kita minta, kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke, belum dapat ke, macam mana dan sebagainya. Kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar, tuan-tuan. Hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. And kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak peksa, ya Allah, besok anakku nak peksa, namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ah ni tuan-tuan, biadabnya kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan. Kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum tidak ada dosa, confirm masuk syurga, tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Taala. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Taala, kan, pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, kan, sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Rasulullah, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #Penyiaran Jakim.

0: daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi Malaysia. Syukur kehadrat Ilahi, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan lagi kelapangan untuk hari ini. Kembali saya bertugas bersama dengan anda untuk edisi hari ini. Sabtu 26 September 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Anak Kak Naziah dan juga Pak Syukri Nazri Fahmi Syukri menemani anda untuk hari ini, sudah pun hari Sabtu. Selamat hari Sabtu, selamat beristirahat, selamat bercuti. Yang bekerja, selamat melakukan tugasan anda untuk hari ini. InsyaAllah selama 6 jam saya akan bersama dengan anda, menghiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang terkini. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat yang berada di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam Selangor, azan subuh telah pun berkumandang pada pukul 5.57 minit pagi tadi. Sama jugalah bagi anda yang ada ataupun tinggal di sekitar Ipoh, Perak. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ini diberikan rezeki yang murah, hati yang lapang dan juga diampunkan dosa. Jangan lupa terus berdoa kepada kedua ibu bapa kita dan saudara kita, sahabat kita, adik-beradik kita yang berada di bumi Gaza. Semoga mereka terus cekal menghadapi dugaan-dugaan yang mereka lalui, kerana mereka ini adalah insan yang terpilih. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk maklumat semua juga, waktu syuruk di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini, waktu terbit matahari iaitu pada pukul 7.01 minit pagi nanti. Baiklah, itu antara sedikit permulaannya untuk pagi ini. Jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempel, berlanggar dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM. Okay. Oh, yeah.

Kekal pendengar anda di Nasional FM sentiasa di hati, frekuensi kami 88.5 ataupun 95.3 bersama dengan saya untuk pagi ini Sabtu untuk anda yang mungkin baru saja mendengarkan Radio Nasional FM hari ini 26 September 2026 Sabtu. Nazri Fahmi Syukri bersama dengan anda dan saya alu-alukan anda semua untuk mendengarkan kami melalui RTM Klik. Download saja RTM Klik di telefon bimbit anda itu dan anda boleh dengarkan 34 stesen radio di RTM ini serta boleh menonton juga saluran TV di RTM. Apa yang menariknya kalau anda menonton saluran TV di RTM menerusi YClick, ada 6 saluran yang dibuka untuk anda menyaksikan atlet negara kita beraksi di Sukan Asia di Jepun untuk tahun 2026. Dan juga kalau anda nak menonton apa jua saluran TV di RTM juga ada di situ. Jadi jangan ketinggalan untuk anda download RTM Klik di telefon bimbit anda. Serta anda boleh hantarkan ucapan anda di Facebook kami Nasional FM. Pergi saja di Facebook kami ini, follow, like dan juga share. Ada wajah saya di situ. Hantarkan ucapan anda, nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu, nanti kita kembali lagi. Pastinya selepas ini Nasional FM sentiasa di hati.

0: kesehatan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

Hello, hello, hello. Hey, hi. Saya Rosham Noh. Nah, kalau nak dengar UFO, UFO, UFO, bukan UFO. Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik dengarkan Nasional FM. Sentiasa

0: aktif dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Info sihat di Nasional FM pagi ini saya nak kongsikan 7 tanda penuaan awal. Ramai yang tak sedar dan ini tanda-tanda yang dah pun mula tiba di badan anda yang menunjukkan anda ini dalam proses menua. Okey, yang pertamanya, apakah tandanya? Tandanya, tuan-tuan dan puan-puan, anda akan mengalami cepat penat. Bangun tidur pun, macam pagi ini pun, masih lagi rasa penat. Badan pula mudah letih. Ini faktor usia. Yang keduanya, perhatikan kulit muka anda itu. Macam kulit muka saya lah, kusam. Kulit tak berseri, jerawat pun tumbuh. Jadi, itu antara tandanya lah. Muka anda nampak tak berseri, kulit kusam. Yang ketiganya, tengok di mata anda, kiri ataupun kanan, pastinya ada garis halus ataupun kedutan. Yang mana garis halus ini mula muncul terutamanya di bawah dahi, di bawah mata dan juga di sekitar mulut. Kalau tengok kat situ dah ada garis-garis halus, itu tanda-tandanya tuan-tuan dan puan-puan, umur dah meningkat, muka dah makin tua. Dan tengok dekat kepala anda, rambut ada lagi ke tidak? Kalau tak ada rambut, rambut dah mula gugur, itu antara tandanya yang anda ini dah pun mengalami satu proses penuaan. Rambut gugur lebih banyak dari biasa kalau anda sikat rambut. Dan yang kelimanya, okey, yang kelimanya memang ini yang berlaku pada saya. Susah nak fokus, mudah lupa. Betul, kadang-kadang bila bercakap pun boleh lupa, yang mana mental anda ketika ini cepat penat dan mudah penat. Sebab itulah anda gagal untuk berikan fokus 100% dan juga mudah lupa. Dan yang keenam, berat badan senang naik. Macam saya, perut dah pun naik ketika ini. Dulu perut tak pernah naik macam ni. Sekarang pakai baju pun dah pakai saiz L tau. Sebab apa? Nak tutup perut. Jadi kenapa berat badan senang naik? Kerana metabolisme anda kini telah pun menurun. Lemak mudah terkumpul. Itu yang berlaku kepada siapa? Sonic dan juga Dia. Okey, dan yang ketujuhnya, mood anda sentiasa swing dan juga sentiasa stres. Emosi anda tak stabil, mudah nak marah, cepat nak stres. Orang tua memang macam tu. Okey, jadi apakah yang boleh anda lakukan untuk anda pada waktu ini apabila melalui proses penuaan? Yang pertamanya, makanan. Makan makanan yang berkhasiat, cukupkan minum air masak, bersenam secara berkala, tidur cukup dan dapatkan tidur yang berkualiti, serta kena bijak untuk menguruskan stres anda itu dengan baik. Kalau tidak, nanti kalau darah cepat naik, jadi apa? Darah tinggi. Bahaya, okey? Baik, itu antara sedikit 7 tanda penuaan awal yang mana berlaku di badan anda. Dengar-dengarkan, okey? Baik, kita dengarkan lagu ini dahulu. Kembali lagi selepas ini. Teruskan bersama kami, Nasional FM. Sentiasa di hati.

sayang, ku 0322-8203-93 dan juga 0322-8203-63 telefon saya sekarang untuk anda buat ucapan secara langsung di Nasional FM. Ataupun kalau anda segan nak bersuara, boleh anda type ucapan anda itu di Facebook kami. Ada wajah saya, poster saya di situ untuk anda hantarkan ucapan anda. Dan saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, ucapan yang pertama yang saya terima pada waktu ini dari El Mizen Rus. Nama ucapan, Assalamualaikum Nazri, hadir dari Kuching, Sarawak. Nama ucapan, selamat pagi untuk rakan-rakan Shidot yang ketika ini berada di Sepang, Fat Zidin berada di Johor dan juga Abang Kamarudin Cat yang berada di Kedah pada waktu ini. Selamat pagi. Bila nak jumpa ni? Okey, kita ada Razi. Assalamualaikum Nazri. Waalaikumsalam. Nak buat ucapan selamat pagi untuk yang tersayang, Nia Adrina. Ketika ini Nazri, Nia Adrina, isteri saya berada di Jepun bersama-sama dengan Majlis Sukan Negara. Oh, mesti terlibat sebagai

Abang Razak, Liza S dan juga Runi. Untuk anda semua, di manakah kalian, telefon saya sekarang. Okey? Baik, itu antara ucapan yang saya terima pada waktu ini di Facebook kami, Nasional FM. Boleh hantarkan lagi. Dan, macam biasa, pukul 7 pagi, berita bakal menyusul untuk anda mendengar.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, peruntukan usahawan peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Hari bersama Nasirah Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi. Kita kembali semula untuk waktu ini di National FM, sentiasa di hati. Masih lagi bertemankan saya di sini, Anakan Azia dan juga Pak Syukri Nazif. Kami Syukri menemani anda 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Dan sebentar tadi anda telah mendengarkan perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara menerusi berita jam 7 pagi. Bagi insyaAllah, berita seterusnya dapat anda dengarkan iaitu pada pukul 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi dan juga pada pukul 12 tengah hari nanti. Okey, sedikit perkongsian khas mengenai negeri Melaka. Orang Melaka, dengar baik-baik, yang mana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 7 Oktober ini bagi urusan Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Menurut Setiausaha SPR Dato' Khairul Syahri Idros, mesyuarat berkenaan diadakan berikutan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka pada 23 September lepas. Mesyuarat khas ini akan dipengerusikan pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun bagi membincangkan tarikh-tarikh penting pilihan raya berkenaan mengenai tarikh red pilihan raya, hari penamaan calon dan juga hari pengundian. Dan SPR juga akan membincangkan daftar pemilih yang akan digunakan serta persiapan lain bagi memastikan kelancaran pelaksanaan PRN tersebut. Dan kita sedia maklumlah, pada Selasa lalu Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf mengumumkan pembubaran Dun Melaka berkat kuasa Rabu selepas mendapat perkenan yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam. Itu antara sedikitlah perkembangan di negeri bersejarah, negeri Melaka yang cukup terkenal dengan sejarah, cukup terkenal dengan 5 bersaudara, Hang Tua, Hang Jebat, Hang Leke, Hang Kasturi dan Hang Lekiu. Sejarah yang cukup hebat mengenai negeri Melaka. Baiklah, itu antara sedikit perkongsian untuk waktu ini. Seketika, macam biasa, dengar dahulu. Bersama kami pastinya di

Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Menarik di Very OK. From the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7.30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
2: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, pagi ini saya nak kongsikan sedikit mengenai maklumat trafik yang saya terima pada pagi ini di laman X ataupun laman Twitter dahulunya kita kenal. Laman X Plus Line memaklumkan pada awal pagi tadi sekitar jam 7 pagi ada kemalangan yang berlaku di kilometer 424.7, iaitu dari Bukit Beruntung ke Bukit Tagan. Lorong di sebelah kanan terhalang, trafik agak sedikit perlahan. Jadi untuk anda semua, jika melalui kawasan kemalangan tersebut, sedikit nasihat keselamatan, kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Elakkan daripada melihat ataupun mengganggu kawasan kemalangan itu, dan pastikan anda kekal jarak selamat antara kenderaan lain pada setiap masa, dan berikan laluan segera kepada kenderaan kecemasan. Okey, dan seterusnya untuk waktu ini ada kerja-kerja penyelenggaraan yang berlaku. Ini di kilometer 20.0 hinggalah kilometer 19.5 arah selatan dari Kulai ke Senai. Lorong di sebelah kanan ditutup. Hati-hati ketika anda melalui kawasan tersebut, okey? Kalau anda ada maklumat trafik yang nak dikongsikan bersama dengan saya, boleh terus hubungi nombor ini 0322820393 dan juga 0322820393. 2063. Jangan malu, jangan segan, jadikan mata dan juga telinga anda itu sebagai panduan untuk saya melaporkan info trafik ketika ini jika anda melalui laluan yang agak sesak ataupun mungkin ada laluan yang mengalami kemalangan dan sebagainya. Okey, itu sebagai panduanlah untuk pengguna lebuh raya yang lain yang melalui laluan tersebut. Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Macam biasa, kita kembali semula. Macam biasa, kita kembali semula selepas ini.

0: tahu.
1: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
2: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
1: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
2: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
1: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
2: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
1: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
2: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
1: Ha, macam tu bagus lah, Abang. Lega hati saya mendengar janji tau, Bang. Jangan buat lagi.
2: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha,
1: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
2: Ya, Abang alih kejap kereta tu.
1: Cepat-cepat alih, Bang. Okey.

juga. Saya Siti Nurhaliza, mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya, download RTM Klik. Betul-betul cuma tau.

0: empati sebagai budaya sosial.
1: Salah satu faktor utamanya kalau kita melihat bagaimana masyarakat kita sendiri memahami dan percaya tentang perkataan dan konsep kecacatan itu sendiri. Kalau kita sebut perkataan cacat, ya, secara automatiknya masyarakat kita akan mempunyai satu kefahaman dan kepercayaan yang sangat-sangat negatif. Tapi dalam kalangan OKU sendiri pun, kalau kita sebut perkataan cacat, perkataan kecacatan, dia terus ada dinotasi dan konotasi yang sangat negatif. Sebab itulah masyarakat kita suka hadir dengan menerbitkan perkataan-perkataan baru seperti orang istimewa, orang kelebihan upaya, sebab dia nak melembut dia sebenarnya berdasarkan macam mana kita melihat kecacatan itu sebagai satu kekurangan. Kalau kita tengok pada kamus pun, apa maksud cacat? Tidak sempurna, tidak lengkap. Jadi di situ sudah ada dinotasi maksudnya yang negatif, membawa merebak kepada konotasi-konotasi lain yang juga negatif. Jadi kita boleh lihat masyarakat kita cenderung untuk berfikir tentang orang kurang upaya daripada perspektif banding beza. Bandingkan orang ni tidak sempurna, yang ni sempurna, yang ni normal, tidak normal. Itu antara faktor yang kita perlu faham secara mendalam dan kita kita tangani secara intellectual dan sebagainya lah.
0: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia.
2: Ni dah kahwin ke belum?
3: Belum, cik. Kenapa eh?
2: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
3: Muda lagi, cik.
2: Hei, muda zaman sekarang ni.
3: Kenapa cik dah kahwin berapa?

0: Hanida, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
2: Tahu. 0322820393 dan juga 0322820363. Kita santai-santai saja untuk edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Kalau sudi, hubungi saya di nombor tersebut untuk anda berucapan secara langsung di Nasional FM. Kalau tidak, boleh gunakan cara yang kedua, tak ada masalah. Anda boleh hantarkan ucapan anda itu di Facebook kami, Nasional FM. Kalau hari ini kita ada Pakcik Man Aziz di Facebook buat ucapan selamat bertugas Nazri Fahmi Syukri, Nasional FM. Pak Man ucapkan sentiasa di hati. Khatijah Muhammad Amin, assalamualaikum, selamat bertugas Nazri Fahmi Syukri. Buat menantuku, selamat berpantang baby boy, alhamdulillah, yang ketika ini berada di Johor. Semoga Allah mudahkan urusan. Amin. Dariku di bumi ke masjid ke maman, katanya. Alhamdulillah. Syukur. Yang mana dapat cahaya mata, alhamdulillah. Semoga dengan kehadiran cahaya mata itu dapat mengeratkan lagi hubungan antara keluarga, suami isteri dan sebagainya. Okey. Amin. Baik, kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum Nazri Fahmi Syukri. Selamat bertugas hingga pukul 12.30 hari. Selamat berhujung minggu hadir Nasional FM. Biah-biah yang berada di Sadung Jaya, Samarhan, Sarawak. Assalamualaikum Nazri Fahmi Syukri. Selamat bersiaran kepada kita. Moga sihat selalu. Selamat berhujung minggu kepada rakan-rakan pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Okey, itu antara sedikitlah ucapan yang dapat saya bacakan seketika pada waktu ini. Sambil-sambil itu, kita dengarkan lagu indah long, kerana selepas ini kita akan dengarkan berita ringkas jam 8 pagi. Terus kekal bersama kami, pastinya di Nasional FM. Mana lagi? Sentiasa di hati.

melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justeru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial, serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

0: macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.
1: Menarik di Very OK. FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7.30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
2: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Tuan, puan, abang, kakak.
1: Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu
0: nak iklankan produk tapi tak tahu di mana,
1: di mana lagi?
0: Di sinilah, National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam mana?

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan lautan kerja ke Shanghai dan Hangzhou baru-baru ini membuahkan hasil bermakna, khususnya dalam meneroka potensi pelaburan dan kerjasama perdagangan yang mampu membawa manfaat serta kemakmuran kepada Malaysia dan China. Menurut beliau, hubungan diplomatik kedua-dua negara kini berada pada tahap tertinggi dan perlu dimanfaatkan untuk terus meneroka peluang serta merintis kerjasama baharu yang lebih gemilang. Prinsip kedaulatan undang-undang dan tata kelola yang baik perlu terus dipertahankan dalam urusan pentadbiran bagi memastikan setiap tindakan dibuat mengikut bidang kuasa yang ditetapkan. Perkara itu ditegaskan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Justru tindakan penggantungan tugas terhadap Kerajaan Negeri Sembilan dan penasihat undang-undang memperlihatkan pentingnya setiap tindakan pentadbiran dibuat berdasarkan pemahaman yang jelas terhadap bidang kuasa serta peruntukan undang-undang. Kerajaan sedang mengkaji semula proses dan sistem sedia ada ke arah melaksanakan peralihan sepenuhnya bagi urusan permohonan perniagaan secara dalam talian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh berkata prosedur yang tidak perlu akan dihapuskan bagi mengurangkan beban pentadbiran yang ditanggung oleh sektor perniagaan sekaligus memastikan penggunaan masa dan kos yang lebih cekap serta mengurangkan ruang berlakunya rasuah secara ketara. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 dikesan berlaku di Kuamut Kinabatangan Sabah pada 5.32 pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berkenaan berpusat kira-kira 223 km barat laut dari Tarakan, Indonesia dan 34 km barat daya dari Tongod, Sabah pada kedalaman 118 km. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan kepada Malaysia. Luar negara. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR Barham Saleh menggesa gencatan senjata atas dasar kemanusiaan di Sudan selain memberi amaran mengenai peningkatan jumlah penduduk yang terpaksa berpindah susulan pertempuran yang kembali tercetus di Yaman. Menurutnya, UNHCR telah mengisytiharkan darurat tahap 1 di Yaman, Djibouti dan Somalia bagi membolehkan bantuan segera disalurkan ke lokasi berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.